0: Terima kasih banyak untuk kamu teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Dan ya, kita lupakan sebentar teman Pro 2 untuk euforia Piala Dunia di mana Belanda lagi masih berjuang ya, juga Jepang teman Pro 2. Kita ke narasumber sama pagi hari ini dulu ya. Kita enggak ngomongin soal Piala Dunia karena pagi hari ini kita akan ngomongin soal penerapan ilmu bagi masyarakat lewat KKN. Nah, ini ada kakak yang ganteng dan cantik menemani Rama di pagi hari ini. Langsung aja kita kenalan. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi. Dengan siapa nih, kenalan dulu kita nih? Dari siapa? Dari mbaknya dulu boleh.
1: Oke. Jadi halo semuanya, kenalin nama aku Nurmala, biasa dipanggil Mala. Aku selaku koordinator dari Humas dan Publikasi tim KKN Sorai Waisai dari UGM.
0: Wow. Dari UGM ya mbaknya,
1: yes,
0: ya.
1: Yes, betul.
0: Banyak gak mundur dikit boleh, cantiknya berlebihan okay. Soalnya. Enggak, bercanda. Oke, silakan masnya.
2: Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ignatius Axel, biasa panggil Axel. Saya merupakan Divisi Humas dan Publikasi di KKN PPM Sorai Waisai UGM 2026.
0: Baik ya, jadi sama-sama lagi KKN nih. Kakak betul, Axel mas. Dan juga kakak Nurmala nih ya.
2: Betul, mas.
0: Berarti kalian apa, semester 7?
2: Semester 6.
0: Semester 6 kali ini ya.
2: Iya.
0: Dan apa, memang pernah tinggal di Sorong, orang Sorong atau bukan sama sekali?
1: Kebetulan kami satu tim semuanya sih baru first time ya.
0: First time di Sorong?
1: Yes, mendarat di Sorong. Lalu memang dari awal kami juga sudah berkeinginan untuk KKN di Papua. Terutama di distrik Waisai Raja Ampat.
0: Oke, apa nih yang membuat kalian tertarik datang ke Sorong? Khususnya di Waisai nanti.
2: Oke, mas, sebelumnya kan kami berdua ini berasal dari Jawa ya mas. Yang mana biasanya Jawa itu identik dengan sentralisasi. Dan kami merasa bahwasannya ketika kami menjadi mahasiswa, kami perlu untuk merasakan bagaimana kehidupan di sisi lain di Indonesia, yakni Indonesia Timur. Dan ketika kami memilih Waisai, kami merasa bahwasannya apa yang kami punya, apa yang kami miliki ini cocok untuk dikembangkan dan diimplementasikan di distrik Waisai ini.
0: Wait. Berarti kalian apa? Jurusannya apa?
2: Kalau dari saya hukum, mas.
1: Kebetulan kami berdua sama.
0: Sama dari hukum. Oh, beda, ada yang beda-beda berarti ya?
1: Ya, ada beda-beda.
2: Jadi kita ber-29 ini dari berbagai macam fakultas dan program studi.
0: Oh, baik. Jadi bukan hanya hukum ya?
2: Bukan. Cuma.
0: Baik. Kalian dari hukum, terus ke Waisai. Itu benar-benar kayak di luar ini. Biasanya orang yang datang ke Waisai itu yang pariwisata kayak gitu kan. Atau mungkin yang jurusan kelautan atau perikanan gitu ya kan. Ada apa kayak fakultas hukum kok tiba-tiba pengennya ke Waisai gitu ya. Alasan aja mau jalan-jalan sudah jadi kan. Ada alasan lain mungkin?
1: Jadi sebenarnya kalau dari kami sendiri, karena kami dari berbagai macam lintas ya kak, jadi ada juga dari sekolah vokasi, ada S1 juga. Dan untuk tim Sorai Waisai sendiri kami ada 3 anak hukum sendiri. Lalu untuk sebenarnya apakah hanya hukum saja yang akan nantinya berimplementasi sana? Tentu tidak, karena kami akan kebagi menjadi beberapa sektor. Ada sektor lingkungan, ekonomi kreatif, lalu ada kesehatan, pendidikan, lalu juga ada lingkungan dan juga infrastruktur.
0: Baik.
2: Kami menyadari bahwasannya Papua Barat Daya ini kan provinsi yang baru ya mas, ya,
0: betul.
2: Baru pemekaran dari Papua Barat. Dan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan dari sisi pemerintahannya maupun dari sisi regulasinya. Dan kami merasa bahwasannya untuk membangun suatu hal yang baru, untuk membangun suatu hal yang baik, dimulai dari regulasi. Jadi kami mahasiswa hukum datang ke sini untuk membantu dari sisi pemerintahan ataupun sisi regulasinya untuk menerapkan dari sektor-sektor yang nanti kami akan implementasikan, mas.
0: Baik, berarti bisa jadi nih ya besok-besok mungkin karirnya bisa di sini lagi gitu mas.
2: Amin.
0: Baik, tapi kalian sendiri ini gak sih, maksudnya dari orang-orang sekitar kamu gitu ketika kalian ngomong kalau kayaknya saya bakalan ke Sorong deh, itu ada yang kaget gitu gak?
1: Jujur, setiap, mungkin waktu perjalanan ya mas, setiap di kapal, terutama karena kami perjalanan dari Surabaya menuju ke Sorong itu naik kapal sekitar 4 hari kemarin. Itu selalu ditanya KKN di mana kak? Di Sorong. Wah kok jauh sekali gitu kan, karena ya KKN ini cuma seumur hidup sekali ya kak. Jadi kalau gak jauh sekalian kenapa enggak gitu kan.
0: Tapi dari orang tua gimana?
1: So far dari orang tua sih awalnya mungkin ini ya kak, ada pertentangan, lalu kayak ya udahlah gitu kan, muda berkelana tua bercerita katanya.
0: Baik. Terus ini kan kalian kabarnya akan bagi-bagi ilmu katanya gitu ya. Betul, di mas. Masyarakat. Berarti apa tujuannya datang ke YSI itu apakah mungkin ke sekolah misalnya di situ, atau kalian akan lebih ke apa kantor-kantor pemerintahnya nih?
2: Oke mas, jadi kita di sini kan ber-29 terdiri dari berbagai macam fakultas atau program studi, dan penerapan ilmunya pun juga beda-beda sesuai dengan apa yang kami pelajari di kampus. Jadi dari 29 itu dibagi menjadi berbagai sektor, ada sektor infrastruktur, lingkungan, kemudian pemerintahan, pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Jadi setiap sektor itu akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada di distrik YSI untuk mengembangkan potensi yang apa yang punya di YSI dan juga mengimplementasikan apa yang kami miliki. Jadi sama-sama untuk istilahnya kami belajar, dan dari masyarakat YSI juga akan mengimplementasikan apa yang kami pelajari mas.
0: Baik, baik, baik. Rencananya berapa lama di YSI?
2: 50 hari mas.
0: Di YSI-nya juga?
2: Iya, yes, 50 hari.
0: Di Sorong sudah?
2: Sorong udah 2 hari.
1: Ini hanya untuk transit saja.
2: Transit aja mas.
0: Berarti yang lama nanti di YSI, 50 hari ya. Dan apa ketika kalian melihat 2 hari di kota Sorong ini, kira-kira pasti ada dong di kepala gitu yang kayaknya saya bakalan angkat judul skripsi ini ya kan gitu. Ada gak? Ada sesuatu gak sih yang mungkin membuat kalian apa ya terusik, atau bahkan mungkin membuat kamu akhirnya punya apa ya gagasan, atau kayaknya di Sorong kurang ini deh untuk jurusan kalian sendiri khususnya?
2: Oke Mang.
1: Oke, mungkin dari kemarin ya kak, kami kemarin itu sempat ada pembekalan dari salah satu komunitas, kalau nggak salah NGO terkait dengan konservasi lingkungan itu dari Tera. Kemarin pemaparan cukup menarik terkait dengan di Raja Ampat seperti biodiversitas yang ada di Raja Ampat sendiri, seperti ada berapa endemik hewan-hewannya, lalu terkait dengan adanya seperti bagaimana pembangunan berkelanjutan itu akhirnya mampu beriringan dengan industri yang semakin berkembang, terutama yang di Raja Ampat terkenal dengan pertambangannya seperti itu. Untuk saya sendiri jujur pembahasan kemarin waktu pembekalan itu tertarik sekali untuk coba untuk mungkin sedikit ya kita ambil beberapa kasus di KKN nantinya akan menjadi topik di waktu skripsi terutama.
0: Betul.
2: Kalau dari saya sendiri sih, untuk pertama kali nyampe Sorong, saya nggak yang culture shock banget ya mas. Maksudnya kayak, oh kurang lebih sama di Jawa. Dari sisi iklimnya, cuacanya, dan juga dari masyarakatnya pun, kami merasa bahwasannya masyarakat di Papua ini jauh lebih, apa ya, kekeluargaannya lebih kental mas. Betul. Kayak sedikit, kayak kami jalan di pinggir trotoar, tiba-tiba ada nyapa, ada kecil gitu. Jadi kayak first impression saya pun ke Sorong terutama ini sangat amat, sangat, apa ya mas, kagum aja mas, bahwasannya oh ini ternyata sisi lain dari Indonesia seperti itu mas.
1: Oh ya tambahan mas.
0: Apa itu?
1: Euphoria Pildun.
2: Oh iya wow, kemarin
1: dua kali
0: di Jogja ada ya?
2: Gak ada mas.
1: Gak segitu ya. Gak
2: seperia ini mas.
1: Karena kemarin waktu saya malam-malam lewat siangnya itu kan Brazil ya mas.
2: Brazil.
1: Malamnya itu ada Belanda. Tiba-tiba saya lewat terus kayak UGM dikasih bendera Belanda.
0: Menarik gitu. Itu beneran. Itu kalau berarti harus cobain kalau Natal di sini ramai juga biasa kalau Natal. Terus Piala Dunia, event-event kayak gitu, rame banget lah pokoknya. Yang bikin sok pasti harga makanannya.
2: Kemarin kita nyobain rahang tuna mas,
1: kebetulan kayaknya nggak jauh berbeda sih.
2: Jauh berbeda sih mas.
0: Kan di Jogja, karena setahu saya wisata kuliner murah dan enak itu biasa orang datangnya ke Jogja.
1: Iya, ya, cuman itu hidden gem banget sih. Tapi kalau yang udah sering apa dari wisatawan datang itu udah lumayan naik sih harganya.
0: Oh sudah sama, sudah jauh beda sebenarnya.
2: Jauh beda mas.
1: Mungkin UMR-nya aja yang berbeda.
0: Baik, nah kita ngomongin soal ini nih, KKN kalian di sana nih. Andai kata nih, misal saja ketika KKN di sana, terus kalian menemui mungkin kendala begitu ya, maksudnya tiba-tiba mungkin ada sesuatu, misal contoh sakit dan lain sebagainya, itu bisa langsung balik secepat mungkin gitu ke tempat lagi, atau memang harus menyelesaikan selama 50 hari itu?
2: Kalau misalnya kita sakit sendiri mas, dari UGM udah menyediakan berbagai macam fasilitas kesehatan dari setiap lokasi yang udah ada. Jadi misalnya contoh dari BPJS kami itu sudah di link ke
0: jadi aman ya maksudnya gitu ya,
2: ke berbagai macam faskes yang ada di sekitar lokasi KKN kami. Dan juga satu tim kami ada yang sedang koas kedokteran mas.
0: Ada juga.
1: Ada dua.
0: Ada dokter juga. Ada calon dokter juga yang bakalan datang, bakalan berujung ke YSI gitu.
2: Betul. Jadi satu tim kami memang tadi terdiri dari berbagai macam ini fakultas dan jurusan, dan salah satunya ada yang profesi kedokteran.
0: Kebayang. Misalnya pusing, saya pusing sedikit nih kayaknya kok suntik tuh. Nah, ini kan kita tahu bahwa belakangan lagi ini nih viral banget masalah soal yang apa sih nama tambang-tambang itu loh.
2: Betul Mas.
0: Teman-teman yang lagi viral banget kayak di Raja Ampat mulai itu. Jadi kalian melihatnya gimana sebagai ini mahasiswa hukum ini?
1: Mungkin gini Mas, kalau dari hukum kan konsentrasinya banyak ya Mas ya. Kalau saya sendiri sebenarnya sama Aksel tuh satu departemen, yakni di perdata. Tapi Aksel itu fokusnya di ketenagakerjaan, kalau saya di hukum acara perdata. Sebenarnya kalau melihat dari, mungkin happeningnya adalah di tahun lalu ya Mas ya, terkait dengan pertambangan sendiri. Sejauh ini yang saya lihat itu kan yang masih berjalan adalah satu perusahaan ya. Dan kalau melihat karena dia sudah mengantongi amdal dan izinnya, so far sih emang okay lah ya. Tapi ketika kita coba untuk balik lagi di undang-undang, terutama di undang-undang cipta kerja, itu diatur ya Mas bahwasannya satu pulau kecil itu yang sebenarnya bisa untuk ditambang itu ada minimal ketika secara luasnya adalah 20 hektar.
0: Iya.
1: Nah, tetapi memang di area tersebut sebenarnya itu kurang dari 20 hektar.
0: Iya, betul.
1: Itu yang menjadi pertanyaan sih, kenapa akhirnya kok bisa terjun adanya amdal dan izinnya seperti itu. Cuman ketika melihat dari masyarakat, ternyata masyarakat ngerasa itu juga membuka banyak
0: pro dan kontra lah pokoknya ya.
1: Iya, pro dan kontra, ada yang ngerasa okay lah, nice kok ada bantuan, udah ada pendidikan dan sebagainya. Ada juga yang memang ya tetap masih kontra saja seperti itu.
0: Karena emang kalian tahu gak kalau ternyata di kota, mungkin di Jawa gak ada atau mungkin sama sih, kalau di kota Sorong itu, bukan kota Sorong aja sih, hampir di sekitar daerah Papua itu ada yang namanya tanah adat.
2: Iya betul. Dan kami juga belajar sebutannya tanah ulayat kalau misalnya di kami di mahasiswa hukum.
1: Betul.
2: Dan tanah ulayat ini sendiri kan tanah yang sudah dimiliki dari nenek moyang Dan di hukum sendiri kami diajari bahwasannya tanah ulayat merupakan salah satu hak penting yang dimiliki masyarakat adat. Betul. Yang harus diprioritaskan dan utamakan. Dan ketika ini when it comes to tambang ya Mas, ketika kami ngomong tambang, kami merasa bahwasannya seharusnya masyarakat adat nih harus diprioritaskan. Bagaimanapun caranya dan bagaimanapun apapun situasi dan kondisinya, karena masyarakat adat pun yang sudah tinggal jauh lebih lama sebelum perusahaan itu masuk. Jadi ketika implementasi itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, dan kami dari mahasiswa hukum sih sangat menyayangkan ya Mas, tindakan-tindakan yang dinilai terlalu menguntungkan dari perusahaan dan merugikan dari masyarakat adat.
0: Iya betul. Isa penasaran sih, misalnya apakah mungkin apa yang tanya sih di mahasiswa yang juga tergolong muda begitu ya, maksudnya pikiran anak muda soal ini, dimana saya pengen tanya itu mengenai sebenarnya hukum saat ini itu mereka lebih memihak ke masyarakat adat atau ke perusahaan sih, tapi nanti dijawab nanti aja.
1: Okay.
0: Jangan kemana-mana, kalian boleh chat tentu di 08219914 7873, sekali lagi di 08219914 7873, dan kita bakalan balik lagi, kita break sebentar ya.
2: Boleh.
0: setelah yang satu ini kita bakalan masih balik lagi di Morning Vibe Pro 2 pagi ini.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Baiklah teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Sebelum kita lanjut Morning Vibe Pro 2 pagi hari ini, Rama pengen update skor dulu nih buat teman Pro 2 semua. Untuk Tunisia Belanda, Belanda unggul 3-1 ya saat ini, dan Jepang Swedia lagi draw nih teman Pro 2. Skornya 1 sama teman Pro 2 ya. Baik, kita lanjut lagi untuk Morning Vibe Pro 2 pagi hari ini masih bareng Nurul ya.
1: Nurmala.
2: Malah aja deh kayaknya, Mas.
0: Aziza agak susah buat menghafal nama soalnya, dan Axel.
3: Betul. Kan?
0: Karena nama Axel tuh paling sering di Papua. Wow. Lumayan, bahkan waktu datang namanya Axel saya pikir kayak, ah mungkin ini orang Papua yang dimana kuliahnya di Jogja, terus balik KKN lagi di sini. Pikirku gitu, ternyata enggak ya. Baiklah, kita tanya tadi tuh, pertanyaan yang tadi tuh. Soal apakah memang ternyata kalian belajar hukum, bahwa hukum di negeri tercinta kita ini lebih memihak ke perusahaan untuk kasus itu maksudnya, atau ke masyarakat, apalagi masyarakat adatnya?
2: Oke, mungkin aku jawab dulu ya.
0: Iya.
2: Terkait dengan hukum sendiri ya, Mas. Memang sebenarnya kalau kita lihat hukum itu kan sebenarnya akan mengikuti siapa sih yang akan menegakkannya gitu. Secara hukum sendiri untuk masyarakat hukum adat dan hak-haknya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 18D, di mana masyarakat hukum adat itu diakui dan dihormati oleh negara dan juga hak-haknya. Salah satunya adalah hak ulayat tentunya. Dan kalau kita melihat di tahun 2025 ini, Mas, sebenarnya tahun lalu itu kita ada KUHP nasional baru ya, kita pada undang hukum pidana, yang mana sebenarnya terkait dengan hukum adat itu juga menjadi salah satu titik utama baru banget di KUHP kita, terutama yang baru gitu kan. Dia mengatur terkait dengan hukum pidana adat dan sebagainya. Tapi kalau kita coba untuk melihat implementasi di lapangan, sebenarnya itu tidak semudah itu tentunya. Kemarin saya sempat waktu mau OTW dari kosan mau ke kampus, pas waktu coba untuk packing barang ya, itu tuh saya ketemu dengan satu GrabCar yang dia ternyata pernah kerja di sini, Mas.
0: Di Sorong.
2: Di Sorong. Dan itu ada sengketa tanah yang mana ternyata itu adalah tanah ulayat juga. Itu ternyata waktu itu tanah ulayatnya, karena tanah ulayat itu pasti kan milik kelompok ya, Mas. Dan itu ada salah satu ketuanya yang akhirnya mewakili dalam mediasi. Nah, di mediasi itu ternyata memang ya inilah, ada intimidasi. Hanya satu dari masyarakat hukum adat, lalu dari pemerintah daerahnya,
0: banyak orang itu.
2: Banyak orang dari entah itu Polri dan sebagainya. Dan itu tentunya di dalam mediasi itu sudah ada ketimpangan kuasa sendiri tentunya, sehingga dalam hal mediasinya tidak bisa berjalan dengan baik. Terutama mungkin karena indeks ekonomi ya, Mas, semuanya kayaknya berkas-berkas itu harus nyata. Dan kalau masyarakat hukum adat itu kan hanya berupa untuk mungkin kalau kepemilikannya berupa untuk pengumuman sendiri dari masyarakat lainnya, oh ya ini adalah tanahnya si A, tanahnya si B, mereka tidak memiliki sertifikat
0: gitu ya.
2: Terutama untuk sekarang ada sertifikat yang elektronik dan sebagainya, mereka juga tidak update dan lainnya. Apalagi kalau misalnya mereka itu masih dikenai namanya hak eigendom, itu adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh waktu penjajahan Belanda, Mas. Nah itu kan sudah tidak berlaku saat ini, dan itu akhirnya ya tentu masyarakat adat akan kalah sih, Mas, di dalam
0: dirugikan gitu ya.
2: Yes, meskipun di hukum positif kita mengatur sedemikian rupanya, tapi kalau ternyata mungkin pejabatnya tidak bisa memahami atau mengutamakan adanya tadi yang dikatakan Axel terkait dengan mungkin secara kewajiban-kewajiban yang seharusnya negara itu bisa berikan ke masyarakat umat adat kayak gitu.
0: Iya, harusnya memang dibuatkan minimal lah surat-surat tanah-tanah itu ya, surat tanah itu ya.
3: Sosialisasi itu diperlukan, Mas, dalam hal kayak pengakuan tanah ulayat ini kan banyak yang seperti Mala bilang ini berdasarkan pengakuan ataupun turun-temurun. Betul. Sementara dokumen-dokumen yang terus seiring berjalannya waktu berkembang ini kan makin banyak. Nah, seharusnya pemerintah sebagai yang memfasilitasi ataupun menyediakan layanan ini tuh berusaha untuk memberikan kesempatan untuk masyarakat hukum adat ini untuk mempunyai hak-hak mereka ataupun menuntaskan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pemerintah.
0: Seperti itu, Mas. Betul, karena ya itulah mungkin yang akhirnya membuat mereka kalah kurang lebih seperti itu adalah berkas-berkas yang tidak mereka miliki ya. Karena mau dibawa sampai dimanapun tetap gitu ya kalah ya, teman-teman ya. Itu gak kuat ya, gak kuat lah pokoknya. Nah, terus inilah kita bergerak ke apa yang akan kalian lakukan nanti dari jam 4 nih. Ini kalian kesana, kira-kira apa sih yang ada di gambaran kalian yang akan kalian lakukan
3: Oke Mas, ketik dari gambaran kami ketika kami membayangkan tentang Waisai Raja Ampat, kami berpikir bahwasan oh ini merupakan kepulauan, merupakan daerah tropis, daerah pesisir yang banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki. Dan untuk apa yang kami akan lakukan di sana, pertama pasti kami akan melakukan observasi Mas. Jadi ketika kami sampai di Waisai, hal pertama adalah kami melakukan observasi karena kami menyadari bahwasannya kami kan tamu ya, pendatang. Hal yang kami lakukan adalah menyesuaikan dengan apa yang dimiliki di sana. Jadi bukan sekedar kayak oh kita membawa 100 program kerja dan mau nggak mau harus
0: diimplementasikan. Biasanya kayak gitu.
3: Seperti itu kan biasanya mahasiswa KKN yang kayak terlalu idealis dengan apa yang mereka punya. Padahal mereka lupa bahwa sana mereka ini merupakan tamu ataupun pendatang di lokasi yang baru. Jadi dari UGM pun sudah memanti-wanti bahwasannya kalian lebih baik menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh potensi daerah dibanding kalian ngoyo-ngoyo untuk mengimplementasi apa yang kalian, idealisnya seperti itu. Jadi ketika kami nyampe Waisai, otomatis kami akan berusaha untuk berkomunikasi. Kalau misalnya dalam bahasa Jawa sebutannya sowan ya. Jadi berkomunikasi dengan seluruh stakeholder pemerintah di sana, sekiranya sektor-sektor mana saja yang sekiranya perlu untuk dikembangkan kembali, perlu untuk di-upgrade oleh mahasiswa-mahasiswa KKN ini.
0: Wow, mas. Berarti benar-benar kayak kalian akan ngobrol dulu,
3: betul mas.
0: Baru punya program kerja gitu ya.
3: Kalau program kerja bekalnya sih sebenarnya sudah ada mas. Untuk penyesuaiannya, misalnya contoh kayak kita tuh sudah nyusun sebelum nyampe Waisai 70%. Nah 30%-nya itu untuk adaptasi ataupun penyesuaian. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi nggak serta-merta idealis dari ide pemikiran kami, tapi juga untuk melihat

0: Kan aku fokusnya di pendidikan.
1: Oh gitu.
0: Nah karena aku itu secara background adalah salah satu tutor kak di salah satu platform belajar namanya Alternativa Project, yang itu kami juga berkolaborasi. Dan aku sendiri kak, aku yang menjadi bagian atas di bagian staf pendidikan itu ada 3 orang. Kami juga akhirnya bekerja sama dengan salah satu komunitas lokal di sana namanya RBM, Ruang Belajar Maya Libit kak. Yes, nanti program kerja dari
1: Maya Libit.
0: Yes.
1: Di Jogja.
0: Oh no,
2: di Waisai.
0: Di Teluk Maya Libit.
1: Jadi sebelum kesini memang sudah ada kerja sama sama orang di
0: Waisai. Jadi kami coba
2: sudah berkomunikasi,
0: melakukan audiensi seperti ya mungkin tadi ya dikatakan Axel, kami coba untuk merancang berbagai macam program kerja. Itu mungkin banyak hal yang akhirnya kita ambil dari audiensi-audiensi. Cuma nantinya tentu apakah program kerja yang sudah akan kami rencanakan tadi akan 100% berimplementasi atau tidak, tentunya akan mengikuti dari observasi tadi. Salah satunya mungkin kalau dari program kerja saya kak, sebenarnya saya cukup berjenjang. Jadi pertama terkait dengan sosialisasi, terkait dengan mimpi. Jadi mereka di sana, sepengetahuan saya kak, banyak angka pendidikan. Mohon maaf, angka pendidikan di sana masih sangatlah minim sekali. Banyak anak-anak yang merasa, oh ya sekolah itu adalah kewajiban, tapi mereka tidak bisa mendapatkan sebenarnya tujuan dari proses belajar itu seperti apa. Nah itu salah satunya menjadi program kerja saya. Lalu terkait dengan jalur-jalur masuk kampus, di sini harapan saya tuh banyak mungkin saudara-saudara kami, terutama di masyarakat distrik Waisai itu yang memiliki semangat, motivasi tinggi untuk melanjutkan pendidikannya di pendidikan lanjut, terutama sampai kampus impian yang mereka masing-masing. Nah nanti saya coba untuk intervensi sedikit terkait dengan jalur masuk, peluang beasiswa yang mereka bisa dapatkan, ada tips and triknya nanti kak. Terus juga karena saya selaku tutor tadi yang membantu siswa-siswi SMA untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, saya coba untuk masuk juga untuk memberikan beberapa materi apa aja sih tes yang ternyata diujikan ketika teman-teman itu ingin mendaftar ke kampus impian kayak gitu.
1: Oke, ya. Dan memang itu sih yang sering dialami sama masyarakat yang ada di sini tuh, kita tidak ini loh, kurang lebih kayak agak susah menerima informasi sesimpel kayak tentang beasiswa.
0: Yaps,
1: itu kayak memang dikhususkan hanya untuk beberapa orang saja misalnya ya. Maksudnya ini yang selama ini saya ketahui seperti itu. Mungkin kurang beredar luasnya informasi tentang beasiswa, terus apa jalur masuk kampus ini tuh kayak gimana. Terus betul juga yang dikatakan sama Nurmala tadi, banyak ternyata masyarakat di juga lah, gak usah ke WISE, kita di Sorong dulu ya, yang dimana anak-anak kecilnya itu mungkin merasa bahwa sekolah itu gak terlalu perlu gitu loh. Alhasil mereka gak sekolah pun gak apa-apa sebenarnya, lebih enak di jalan, di luar-luar kayak gitu. Memang belum menyadari bahwa sekolah itu penting, sehingga banyak juga orang tua di sini yang alhasil menyepelekan itu. Jadi tidak berusaha untuk sebisa mungkin membuat anaknya tetap berada di sekolah, kurang lebih seperti itu. Kamu tugasnya harus itu ya Nurmala ya.
0: Karena itu benar-benar mungkin kalau dari pendidikan ya kak, karena itu adalah akar masalahnya tuh panjang sekali ya kalau ditarik ya. Mungkin dari orang tuanya yang tidak teredukasi, jadi kayak anaknya udahlah putus sekolah aja, kerja aja dan sebagainya. Nah itu kan banyak ya kak. Jadi memang dari kami sendiri, kami akan coba intervensi dari dua arah, dari anaknya sendiri dan juga dari orang tuanya kayak gitu.
1: Oke, Axel gimana?
2: Kalau dari saya sendiri, dari sisi pemerintahan, seperti yang tadi saya bilang mas, bahwasannya Papua Barat ini kan baru ya mas, provinsi yang baru pemekaran dari Papua Barat. Dan ketika suatu provinsi melakukan pemekaran, otomatis kan akan banyak penyesuaiannya, terutama dari sisi pemerintahannya. Dan saya pun salah satu program kerja yang menjadi unggulan ataupun menjadi poin penting dari sisi pemerintahan adalah bagaimana digitalisasi dari seluruh dinas-dinas terkait untuk satu platform ataupun satu pintu, agar apa yang masyarakat butuhkan ataupun apa yang masyarakat perlukan dari pemerintah ini tidak bertele-tele mas. Bahwasannya kan kalau misalnya kita tahu untuk membuat KTP itu perlu waktu yang panjang, ataupun untuk perpanjang SIM dan segala macam. Dan kami dari di Jawa sendiri ataupun di Jogja, kami sudah melakukan digitalisasi itu dengan cepat mas. Cuman ketika di WISE ini dan ketika kami waktu itu berdiskusi dengan masyarakat ataupun dengan pemerintahan, masih banyak kendala-kendala yang dialami dari sisi teknologinya ataupun dari sisi pemahaman masyarakatnya. Jadi salah satu PR kami ataupun salah satu yang ingin kami wujudkan adalah bagaimana menerapkan Papua Barat Daya ataupun WISE nanti ini menjadi kota yang dapat maju dari sisi pemerintahannya.
1: Tapi betulan, saya jadi penasaran, kalau bikin KTP di Jogja itu berapa lama?
2: Kalau bikin KTP di Jogja kurang lebih
0: Sehari bisa jadi,
2: iya,
0: sih.
2: Sehari

0: di 2 hari bisa jadi mas.
1: Bisa jadi, mas. Kalian di sini tinggalnya di BLK.
0: Di BLK saat ini mas.
1: Pernah lewat-lewat ke Capil situ mbak?
0: Lewat ngeliatin aja sih mas, ngeliatin kantor-kantor daerah sini.
1: Yuk lihat antrinya sepanjang apa?
2: Itu dia. Saya juga mau bertanya sebenarnya soal itu antri apa ya di sana?
0: Iya kan, bener kan? Iya. Tadi saya ngomong ke malah, oh mungkin ini bansos kali ya antri ya. Soalnya yang ngantri panjang gitu mas, makanya kita mikirnya kayak oh mungkin ada event khusus
2: iya,
0: gitu,
2: betul.
0: Event apa. Mas ternyata antri untuk ini ya mas?
1: Itu berkas. Buat KTP guys.
0: Ini belum, oh.
2: Jadi, menarik ya.
1: Jadi benar di Sorong itu coba ditanya kalau lagi nongkrong atau lagi apa tanyain orang Sorongnya itu mereka akan apa ya sedikit agak enggan males gitu untuk ngurus-ngurus berkas-berkas yang berurusan sama pemerintah. Itu apapun itu entah mungkin pengurusan apa ya izin membangun kah atau apa gitu karena menurut mereka itu sesuatu yang
0: lama
1: ribet
2: dan butuh biaya.
0: Iya.
1: Iya, sebenarnya kalau di orang saya tahu orang-orang Sorong sendiri tuh untuk biaya itu nggak terlalu mereka pikirin sebenarnya.
2: Okay.
1: Cuma itu tadi prosesnya ribet, lama, dan ya itulah yang akhirnya membuat mereka kayak
2: okay.
1: Itu banyak itu loh, paling simpel lihat catatan sipil itu. itu ada yang nanti datang, lusa datang lagi, besoknya lagi datang lagi.
0: Belum selesai.
1: Astaga. Jadi emang itu betul. Betul banget tuh Axel, jadi kayak misal di YSS saya rasa juga sama sih. Apalagi ternyata di YSS sendiri jadi tempat pariwisata yang memang benar-benar apa ya lagi banyak mata tertuju di situ lah.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Banyak juga pendatang yang datang sehingga mungkin berkas-berkas yang tadi dibilang pengurusan mungkin KTP lah atau sesimpel kayak surat domisili misal saya kayak gitu mungkin agak susah ya.
0: Betul,
1: karena masalah. Tadi memang itu dia. Ribet lah, pokoknya kalau di Sorong urusan sama kantor pemerintahan hampir semua sama sih, pendapat yang sama kok pasti.
0: Dan terkait yang tadi yang wisatawan mas, dan kami menyadari bahwasannya WSA ini kan kebanyakan hanya menjadi transit ya, karena orang-orang kan kebanyakan maunya ke Piai Nemo ataupun ke
1: betul.
0: Wisata-wisata Raja Ampat yang memang lebih terkenal dan WSA ini cenderung lebih seperti lokasi transit saja ketika mereka mau masuk ke Piai Nemo dan kami menyadari bahwasannya untuk berkepanjangan ini kan nggak baik ya mas bahwasannya ini cuma dijadiin apa ya istilahnya senderan aja maupun nggak dilirik gitu jadi dari sisi pariwisatanya pun dari ekonomi pariwisatanya kami berusaha untuk mengembangkan bahwasannya WSA ini bisa lo berdiri sendiri WSA ini bisa lo menarik mata wisatawan dan juga bisa untuk menarik jauh lebih banyak dibanding hanya sebagai lokasi transit aja gitu mas.
1: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalian pertama dari Jogja. Bahasa yang kalian pakai paling bahasa Indonesia.
2: Iya.
1: Ya kan? Untuk logat paling agak susah ya, karena baru kan. Paling sekitar 2 minggu lagi paling minggu. Baru bisa lah ya. Terus kalian tahu sendiri bahwa ternyata masyarakat khususnya di Papua sendiri kan masih banyak nih, mohon maaf. Tapi itu realita ya, bahwa yang dimana belum punya inilah status pendidikan yang baik kurang lebih seperti itu. Bagaimana caranya kalian nanti apalagi kalian hukum ya kan menjelaskan tentang apa program atau apa yang kalian mau agar mudah dipahami nih sama masyarakat yang ada di YSA nantinya.
2: Nah, itu adalah caranya? Salah satu tantangan kami sebenarnya. Waktu live TikTok kemarin sempat disampaikan juga kayak wah kak bahasa Indonesianya bagus banget bisa nggak bahasa Papua sedikit-sedikit gitu kan karena nanti waktu coba sosialisasi agaknya kesulitan nih gitu kan. Nah itu yang salah satu challenge bagi kami tentunya di lapangan kalau nanti ternyata nih masyarakatnya dalam hal mungkin berbahasa Indonesia itu masih kurang terutama mungkin untuk kasus-kasus seperti kayak lingkungan yang bahasanya mungkin lebih sulit dan juga hukum sendiri kami coba untuk membuatnya seperti ini ya kak ya mungkin kayak dianalogikan gitu ya.
1: Oke.
2: Dianalogikan dan juga untuk bahasa sendiri sebenarnya karena KKN Sorong YSA ini kan kak udah di tahun ketiga ya kita ya. Jadi dari tahun 2024 itu sudah ada. Jadi sebenarnya masyarakat di sana itu sudah harusnya sih sudah mengenal ya, sudah mengenal kami.
1: Karena bukan kayak, kalian pertama kali yang
2: betul,
1: datang dari UGM gitu
2: dan
1: ya.
2: Dan kemarin memang terakhir Februari barusan pulang itu periode 4-nya. Jadi seharusnya mereka sudah setidaknya punya gambaran banyak ya terkait dengan KKN itu seperti apa dan mungkin untuk sosialisasi dan yang lainnya seharusnya sih tidak terkendala terlalu jauh ya, kayak seperti itu.
1: Ini ada chat dari Yusuf, katanya selamat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi untuk pengabdian masyarakat buat adik-adik mahasiswa KKN di Raja Ampat, semoga bisa berdampak bagi masyarakat setempat.
2: Terima kasih, Kak, makasih, Kak Yusuf.
1: Jadi siapa teman kalian?
2: Mungkin Kak Gama.
1: Oke. Nah, ini soal untuk program tadi sudah ya kita ngomongin itu. Ini perbedaan budaya nih. Ya. Itu kita tahu bahwa notabene di Waisai ya, itu walaupun banyak juga sih, tapi lebih banyak kurang lebih kayak mayoritasnya itu Nasrani, kurang lebih seperti itu ketika di sana ya kan. Kira-kira bagaimana nih kalian akan menyesuaikan hal ini nih? Karena jujur, apa Muslim masnya?
0: Saya non Muslim.
1: Non Muslim. Mbaknya Muslim. Yeah. Oh iya, pakai kerudung sih. Pasti. Jadi itu ketika kalian di sana itu pasti ada beberapa yang karena saya sendiri kayak yang di sini pun masih menyesuaikan kayak yang kalau di Jogja mungkin ketika ada azan ataupun apapun itu biasa kan break kayak gitu-gitu ya. Ya di sini belum ada itu karena mungkin memang mayoritasnya Nasrani. Kira-kira apa nih yang akan kalian lakukan? Kalau Axel kayaknya nggak terlalu menyesuaikan gimana sih ya kan?
0: Malah lebih seneng banyak gimana? Biasanya kan minoritas di sana, di sini mayoritas.
2: Di sini mayoritas.
1: Gimana untuk Nurul deh kalau gitu?
2: Malah Kak.
1: Malah. Okay. Nur malah.
2: Sebenarnya kalau dari tim kami cukup ini ya, bervariatif ya. Ada yang dari Buddha juga, ada yang gitu. Hindu.
0: Ada dari Konghucu juga ada mas. Jadi kita berenam, jadi sorry, ada dari 29 mahasiswa ini ada 6 agama di tim kita.
2: Betul. Islam jujur malah memang minoritas di sini.
1: Oke. Jadi nggak masalah sebenarnya ya.
2: Ya nggak masalah sih mas. Kemarin juga sempat nanya-nanya juga terkait musuh dan sebagainya. So far sih aman ya, dan masyarakatnya juga saling menghormati. Jadi sebenarnya tidak terkendala ini banget sih. Temen mungkin kerasa kemarin waktu pembekalan gitu kan. Jadi ada azan maghrib gitu kan. Oke, kalian kan musafir ya teman-teman. Jadi kita gak ada break, langsung aja ya.
1: Iya betul.
2: Itu kerasa kerasa oh minoritas begini banget ya.
1: Iya betul, itu betul. Di Sorong sendiri memang kayak begitu. Jadi kayak memang beda kalau misalnya di daerah Jawa yang dimana setiap azan, break pasti gitu kan. Apapun itulah, entah mungkin penyuluhan dan lain sebagainya kan. Tadi di Sorong ya percayalah itu jarang kita temui ya. Okay. Terus ini kan sekalian hukum ya kan. Kira-kira apa sih yang membuat kalian anak muda loh kan? Maksudnya kan sekarang notabene ketika anak muda itu punya hal yang membuat mereka tertarik adalah kayak IT kalau seperti itu kan, IT terus komunikasi karena mereka pengen jadi YouTuber lah, kurang lebih seperti itulah ya. Kenapa kalian pilihnya hukum dan apa yang membuat kalian tertarik di Fakultas Hukum?
0: Oke, kalau dari saya sendiri, saya merasa bahwasannya hukum ini kan cukup fleksibel ya, dalam artian bisa masuk ke berbagai macam lintas sektor, mau itu ke pemerintahan ataupun kita untuk ke korporat dan segala macam. Dan kami dan saya menyadari bahwasannya hukum di Indonesia ini terlalu banyak tumpul ke bawah ya mas ya. Maksudnya baru terlalu terlalu banyak tajam ke bawah yang membuat apa ya?
1: Hasil dewasa banget ya dia. Kalian kalian nonton berapa sih?
0: 2004 mas.
1: 2004 kita jadi om guys. 2004.
2: Kelihatan banget gamenya.
1: Baik, tapi kamu sudah berpikiran bahwa itu ya hukum Indonesia itu tumpul ke bawah.
0: Dan saya pas waktu itu pas masuk pas mau masuk kampus dan ngelihat bahwasannya oh prospek di hukum nih cukup banyak dan luas, maka dari itu saya milih di hukum karena waktu itu juga belum menentuin spesifik sih mas mau kemana. Dan sebenarnya aduh gimana yang mau ngomongnya, salah satu impian saya itu mau jadi PNS.
1: Kamu nggak harus hukum
0: ya? Nggak, cuman kan pemerintahan maksudnya kayak gampang gitu loh. Jadi kayak salah satu
1: iya betul. Tapi kalau hukum kan biasanya orang dihukum tuh jadinya jaksa nih. Jaksa atau hakim gitu kan.
0: Termasuk gitu
1: maksudnya. Mentok paling mentok itu adalah apa?
0: Yang pengacara.
1: Pengacara atau
0: hakim.
1: Yang surut-surut tanah ini
0: notaris.
1: Iya, betul. Biasanya notaris. Kalau kamu sendiri apa? Tujuannya untuk masuk hukum ini cita-citanya mau kemana?
0: Cita-citanya sih ya tadi pertama PNS mas.
1: Jadi apapun deh, yang penting PNS ya.
0: Pengennya mas. Kayak karena ngelihat bahwasannya kakek saya kan PNS dan ketika pensiunan tuh lebih banyak ini ya mas benefit yang didapatkan sebagai PNS. Terus juga yang kedua sih sebenarnya notaris itu menarik sih mas bagi saya, karena kan ketika kita membantu orang untuk mengurusi ini surat-surat itu kan salah satu apa ya kepuasan pribadi bahwasan oh saya bisa membantu orang lain, terutama yang tadi terkait yang tanah ulayan dan segala macam seperti itu.
1: Baik, kalau kamu apa Nurmala?
2: Oke, kalau saya sebenarnya secara keluarga sih kalau ayah sama ibu itu bukan dari hukum gitu, tapi kalau kakek emang notaris. Nah, cuman sebenarnya di awal saya tuh tertariknya di hubungan internasional karena pengen jadi diplomat waktu itu. Tapi ternyata ketika melihat kok demand di Indonesia ini HI kayaknya kurang
1: ya.
2: Akhirnya coba melipir kok hukum menarik gitu, akhirnya ke hukum. Nah karena konsentrasi saya hukum acara perdata mas, jadi fokusnya emang di acaranya. Saya sih ceritanya pengen jadi lawyer ya, di bidang di luar pengadilan. Jadi ya mengurus soal arbitrase, mediasi, negosiasi. Makanya saya tertarik nih soal bahasan kayak kalau nanti ternyata akhirnya bisa ber-KKN tuh di WiSai. Terutama saya coba untuk membaur ke masyarakat. Kalau mereka nih ada sengketa terkait dengan tanah ulayah dan sebagainya, mediasinya tuh seperti apa? Nah itu mungkin nanti bisa jadi topik skripsi gitu.
1: Oh gitu ya, oh jadi benar-benar suka konflik ternyata Nurmala.
2: Iya suka konflik.
0: Suka keributan ya.
2: Suka keributan emang.
1: Baiklah, nah kita sampai di penghujung pertanyaan nih. Satu hal yang saya pengen tanyain ke kalian nih sebagai generasi muda ya kan, apalagi di hukum gitu ya kan. Kira-kira apa yang menjadi harapan kalian untuk WiSai, tentu saja tempat yang kalian akan tuju ini kedepannya? Terserah mau Nurmala dulu, mau Axel dulu.
0: Oke, harapannya sih pertama ya mas, sebagai mahasiswa hukum saya berharap bahwasannya implementasi hukum yang ada di daerah-daerah terutama di WiSai bisa sama seperti hukum positif yang seharusnya ada seperti itu mas. Jadi kayak penerapan-penerapannya pun sebisa mungkin mengimplementasikan apa yang emang seharusnya, bukan dibuat-buat. Itu harapan saya sebagai mahasiswa hukum. Cuman kalau harapan pribadi sih saya berharap bahwasannya masyarakat WiSai terutama bisa menerima kami mahasiswa KKN ini selama 50 hari ke depan, agar apa ya, kekeluargaan yang akan timbul nantinya akan semakin erat, semakin akrab, dan juga kami berharap bahwasannya apa yang kami berikan nanti kurang lebih dapat diterima dengan baik sama masyarakat WiSai dan bisa diimplementasikan ketika kami sudah selesai KKN seperti itu.
1: Terus Nurmala?
2: Oke, kalau saya sendiri mungkin ya mas, banyak orang bilang KKN ini kadang mungkin karena kita masih muda juga kita suka menggebu-gebu gitu kan, bikin program kerja yang susah dan yang kayak wow gitu. Harapannya tentunya mungkin dengan program kerja yang kami buat, kami juga akan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena lagi-lagi ini kami datang dengan membawa ilmu yang berbeda-beda, tentu untuk menjawab apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat. Tapi kami akan mungkin bisa dibilang kami gak akan bisa menjanjikan, karena 50 hari kayaknya untuk menyelesaikan satu masalah
1: kurang
2: yang
1: ya?
2: Sudah ya tentu itu sangat sulit sekali. Cuman harapannya semoga apa yang nantinya kami bisa berikan ke masyarakat terutama di distrik WiSai itu bisa membantu mereka, terutama untuk setidaknya mampu meringankan ya beban dari masyarakat itu sendiri dari beberapa tantangan-tantangan terutama di era teknologi sekarang ini kayak gitu. Dan tentunya tadi terakhir setelah kami pulang, semoga program kerja yang sudah kami berikan atau bekal yang sudah kami berikan itu mampu sustain, dan juga dari masyarakatnya bisa tetap terjalin baik kerjasama antara kami selaku perwakilan dari UGM, terutama KKN UGM, dan juga masyarakat di distrik WiSai.
1: Baik, semoga ada ini ya pencapaian manfaat sendiri yang dirasakan sama masyarakat setelah kalian dari sana lah ya.
0: Betul.
1: Eh, ini satu deh, mungkin yang lain juga pada bertanya-tanya, dan kalian tahu bahwa UGM kan jadi kampus yang dimana menjadi banyak sekali minat anak muda untuk bisa masuk di situ, ya kan? Bahkan di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi di luar topik ya, kira-kira apa sih tips bisa masuk di UGM gitu?
0: Mungkin malah ya
2: sebenarnya. Oke, mungkin saya sebagai tutor ya. Mungkin satu yang mungkin pendengar harus tahu ya, kalau ada yang bilang kampus semua sama aja, itu bullshit teman-teman. Yakinlah itu gak semua seperti itu. Jujur menurut saya sendiri sebagai mahasiswa UGM, terutama di UGM sudah hampir kurang lebih 3 tahun gitu kan, banyak privilege yang akan teman-teman dapatkan dan mungkin dari kampus lain tidak bisa berikan seperti itu. Jadi mungkin tipsnya buat teman-teman yang pengen masuk UGM, jujur harus belajar teman-teman. Harus tahu dulu sih motivasinya kenapa harus ke UGM. Terutama ini buat teman-teman yang dari Sorong atau mungkin dari luar Jawa yang pengen masuk ke UGM, harus benar-benar dikuatkan dulu motivasinya apa, komitmennya, dan juga tentu terus belajar sih seperti itu. Itu penting.
1: Gak ada cara lain lagi ya, pokoknya ya, itu aja.
2: Itu harus.
1: Intinya cuma itu ya.
2: Betul, karena tentu buat teman-teman yang di luar Jawa itu kerja kerasnya harus 3 kali lebih besar dibandingkan teman-teman yang di Pulau Jawa. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.
1: Baik. Terima kasih banyak buat kalian berdua ya. Semoga after dari sana bisa cerita ngobrol-ngobrol lagi di sini ya.
2: Boleh banget.
0: Siapa aman aja.
1: Karena saya penasaran juga dari sana apakah Nurmala sudah bisa bicara sako-sako.
2: Mungkin nanti kita siarannya pakai bahasa Papua ya.
1: Baik, terima kasih banyak sampai di sini sudah untuk pendengar kita, teman Pro 2 ngobrol di Morning Vibe Pro 2 pagi hari ini. Terima kasih banyak, tapi jangan kemana-mana karena masih banyak acara yang bakalan sayang untuk kamu lewatkan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi,

0: kan. Sedangkan Swedia mereka harus memikirkan, even sekarang seorang Anthony Elanga bisa mencetak gol, tapi mereka harus memikirkan transisi dari tengah ke depan atau suplai bola dari tengah ke depan. Ini menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
1: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini Bung ya. Ya. Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi skuad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih Bung? Kalau mereka lolos nanti.
0: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka biar dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2 ya. Sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian

Ya, pendengar, demikianlah tadi Anda telah mendengarkan ya pertandingan antara Jepang dan Swedia yang mendapatkan seimbang ya, gol 1-1. Dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Selamat siang saja pendengar untuk Anda di hari ini, hari Jumat. Masih saya Dwi menemani Anda hingga pukul 11 siang nanti.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya, terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Iya, pendengar, dunia sedang berpesta bola saat ini. Dan ini hampir setiap rumah ramai ya. Ini menyaksikan siaran Piala Dunia 2026. Pertandingan demi pertandingan dinikmati, si A menjagokan tim yang satu, sementara si B menjagokan tim yang lain. Iya, tajaran juga ya kecintaan pada tim sepak bola.

ini dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Wah, jadi punya manfaat juga ternyata ya. Dan ini dikatakan oleh psikolog ya, menjadi penggemar olahraga ini dapat menjadi alat yang ampuh dalam mendukung kesejahteraan. Ya kalau menang ya, kalau kalah ya jangan sedih juga ya, tetap sportif. Dan salah satunya meningkatkan rasa kebersamaan, kegemaran terhadap olahraga ini menawarkan koneksi langsung dengan kelompok yang lebih besar, dan hal ini dianggap bisa memenuhi kebutuhan psikologi seseorang. Dan juga salah satunya meningkatkan harga diri. Mengidentifikasi dengan sebuah tim dapat membuat seseorang ini merasa lebih baik tentang diri sendiri setelah tim yang dijagokan memenangi pertandingan. Ini dikenal dengan fenomena psikologis British International Respectful Good ya. Dan seorang penggemar sering mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari tim, dan saat ini yang dijagokan menang, mereka akan mengatakan kita menang. Ya, meski sebenarnya mereka tidak ikut bertanding, namun kemenangan itu menjadi rasanya rasa milik bersama gitu ya. Dan manfaat lainnya, mencegah depresi dan isolasi sosial, karena menjadi penggemar olahraga mungkin tidak akan menyembuhkan depresi klinis, tapi setidaknya dapat mencegah jadi kesepian, keputusasaan, dan perasaan bahwa hidup tidak bermakna. Ini menjadi faktor resiko depresi. Jadi dikatakan menjadi bagian dari penggemar akan memutus rantai kesepian itu, apalagi bisa nonton bareng ya. Nah, itu dia, nonton bareng yang bisa mencegah depresi dan isolasi sosial. Dan nonton jadi penggemar bola juga ya, ini jadi saluran sehat untuk mengeluarkan emosi, karena dimana dikatakan olahraga ini adalah salah satu jalan di mana individu diperbolehkan untuk mengekspresikan emosi mereka, tapi dengan yang baik pastinya ya, tetap sportif. Namanya permainan ya, olahraga. Dan juga manfaat lainnya, mendorong tubuh itu lebih aktif ya, karena tidak semua orang mengidolakan tim sepak bola juga suka main bola, berolahraga yang sama gitu ya. Namun sebuah survei yang diterbitkan ini menemukan orang-orang yang senang berolahraga cenderung terlibat dalam berbagai bentuk fanatisme olahraga gitu. Jadi penggemar olahraga itu jauh lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam olahraga. Oke, itulah ya teman pendengar ya, dimana banyak sekali manfaat ketika Anda menjadi pendukung tim sepak bola. Nah, bagaimana dengan pertandingan hari ini ya, yang sudah berlangsung untuk tim yang Anda dukung ini? Kalau ada yang menang ya pastinya nih siap-siap konvoi sebentar ya. Tapi kalau yang kalah atau draw ya, nah ini tetap bahagia ya, dan yang kalah pun ya tetap menerima dengan lapang dada.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama kali.

Oke, mendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di lain hari dan tetaplah bersama kami di RRI Programa 1 Sorong. Saya Dwi pamit. Assalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
4: Iya, Kak.
3: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
4: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
3: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
4: Siap, Kak. Makasih.
5: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewo Box, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ada saya Danusyah, pendengar yang selanjutnya akan menemani Anda di edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Setelah tadi ada Dwi yang bersama-sama dengan Anda sampai pukul 18 nanti, insya Allah kebersamaan kita dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda di Sorong siang ini. Akan saya awali kebersamaan kita dengan beragam informasi-informasi seputar olahraga, dan yang mau saya hadirkan nanti pendengar beragam informasi seputar Piala Dunia. Kemudian nanti di pukul 12 pendengar Anda dapat mendengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Ada juga nanti siaran langsung sholat Jumat ya untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta dengan beragam informasi seputar dunia olahraga. Di pukul 13.30 pendengar yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu, nanti juga Anda bisa bergabung. Ada cek fakta di pukul 14, dan di bagian akhir Sorong siang ini ada kondang kontak dangdut. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang nanti akan saya hadirkan untuk Anda di Sorong siang ini. Kebersamaan kita juga masih berlanjut di Sorong sore ini, diawali nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan dinamika 15 Korwil Nusantara 2 bersama dengan berbagai program siaran lainnya pendengar, hingga usai kebersamaan kita di pukul 18. Bagaimana kabar Anda nih pendengar di hari ini? Kabar pendukung Timnas Belanda pasti sedang bersemangat. Kabar pendukung Timnas Jerman pasti sedang ngomel-ngomel karena kalah. Yang mendukung Jepang tadi bermain imbang ya. Pertandingan yang seru tadi, Jepang lawan Norwegia, lawan Swedia, seru sekali pertandingannya dan bermain imbang ya. Itu dia tadi pertandingan-pertandingannya pendengar di Piala Dunia 2026. Nah pendengar, ada informasi apa sajakah lagi seputar Piala Dunia, nanti akan saya hadirkan untuk Anda, beragam informasinya untuk Anda.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar informasi-informasi seputar Piala Dunia mau saya hadirkan untuk Anda. Tapi pendengar, saya mau informasikan dulu nih mengenai pertandingan-pertandingan seru yang nanti juga kembali dapat Anda dengarkan ya di Pro 1 RRI Sorong atau di Pro 3 Jakarta. Untuk Sabtu 27 Juni atau dini hari nanti, malam nanti, pendengar, ini ada pertandingan seru antara Norwegia melawan Prancis yang disiarkan nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur ya. Kemudian nanti juga ada seru juga nih pendengar, Uruguay lawan Spanyol ya, yang akan disiarkan pada pukul 9 waktu Indonesia Timur ini ya, besok Sabtu 27 Juni 2026. Ini juga ada beberapa pertandingan lainnya tapi tidak disiarkan pendengar. Jadi yang disiarkan itu adalah pertandingan Norwegia melawan Prancis nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur, dan nanti ada Uruguay melawan Spanyol di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nah itu dia pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan ya, pertandingan besok Piala Dunia 2026. Berita-berita seputar Piala Dunia 2026 ini masih didominasi dengan berbagai berita mengenai pertandingan-pertandingan tadi ya pendengar. Ini Piala Dunia 2026, tahan Swedia, Jepang kunci posisi runner-up grup F, kemudian juga Belanda berhasil mengamankan tiket ke 32 besar, berhasil menjadi juara grup F pendengar. Dan kemudian juga mengenai pertandingan lainnya, berhasil tumbangkan Jerman, ini Ekuador juga berhasil lolos ke babak 32 besar. Selamat untuk pendukungnya Ekuador ya. Jadi Ekuador lawan Jerman ini juga seru sekali pertandingannya tadi pendengar, bermain imbang di grup E. Dan kemudian juga Pantai Gading ini berhasil unggul juga atas Curaçao ya, yang juga berhasil memberikan kemenangan tersendiri kayaknya ini Pantai Gading ya, melawan Curaçao pendengar. Ini mana nih hasil pertandingannya, coba kita lihat ya. Pantai Gading lawan Curaçao, Pantai Gading menang 2-0 ya untuk Pantai Gading pendengar. Kemudian Ekuador Jerman 2-1. Terus juga pertandingan lainnya ini ada Jepang Swedia 1-1, Tunisia Belanda 3-1. Itu dia hasil pertandingannya pendengar. Nah selanjutnya saya punya informasi mengenai Jurgen Klopp yang mengkritik hydration break di Piala Dunia. Jadi di Piala Dunia 2026 ini ada jeda pendengar untuk para pemain ini bisa minum dulu ya, kalau saya tidak salah biasanya di menit ke 25 ada jeda untuk pemain beristirahat sejenak nih pendengar. Nah hydration break ini sudah dikritik juga sebenarnya sama beberapa pemain, ada beberapa mantan-mantan pemain sepak bola yang kemudian juga mengkritik begitu ya. Ini termasuk salah satunya Jurgen Klopp. Seperti apa kritiknya nih pendengar? Akan saya hadirkan informasinya untuk Anda.

0: Anda pasti sering menyaksikan para pemain sepak bola yang akan bertanding menggandeng anak-anak, bukan? Gandengan tangan antara pemain sepak bola dengan anak-anak terjadi di hampir setiap pertandingan resmi. Anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan dikenal dengan istilah player escort atau pengawal pemain. Ada pula yang menyebut sebagai maskot anak, mereka sebagai pendamping pemain sepak bola. Tradisi maskot anak mulai muncul pada pertengahan 1990-an dalam sejarah pertandingan sepak bola profesional dunia. Salah satu contoh terjadi saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris. Pada pertandingan itu, kedua tim memasuki lapangan bersama anak-anak sebagai pendamping pemain. Mereka kemudian berdiri di dekat wasit dan kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Salah satu maskot anak Everton pada masa tersebut adalah seorang anak bernama Wayne Rooney. Bocah Wayne Rooney itu yang kemudian menjadi legenda Everton, Manchester United, dan tim nasional Inggris. Apakah kasus bocah Wayne Rooney itu kemudian menjadi tradisi yang dilakukan sampai sekarang? Secara persis mungkin tidak. Namun peristiwa masuknya anak-anak di lapangan sebelum laga itulah yang dijadikan model. Suatu ketika Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dan dana PBB untuk anak UNICEF melakukan kerjasama. Sebagai simbol kerjasama itu, kemudian mereka meniru apa yang dilakukan oleh Everton dan Liverpool. FIFA dan UNICEF berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children. Kampanye itu diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak. Program tersebut bertujuan mempromosikan hak anak atas rekreasi yang sehat dan pendidikan dasar berkualitas. Selain itu, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan anak. Kehadiran maskot anak memiliki makna simbolis yang kuat dalam dunia sepak bola modern saat ini. Mereka menjadi simbol lingkungan olahraga yang aman sekaligus pengingat pentingnya menjunjung tinggi sportivitas pertandingan. Seiring perkembangan waktu, sistem pemilihan player escort dilakukan melalui berbagai mekanisme yang telah ditetapkan. Beberapa klub bekerja sama dengan sekolah lokal atau tim junior untuk menyeleksi calon pendamping pemain.
1: Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia ini mengenai hydration break ya pendengar, yang banyak dikritik oleh para pemain saat ini, mantan pemain, bahkan juga pelatih ini pendengar. Seperti misalnya pemain Belanda atau tim kapten timnas Belanda Van Dijk yang juga mengkritik mengenai hydration break yang kalau kata Van Dijk sih bisa mengganggu ritme pertandingan begitu ya. Misalnya lagi sementara asik main, menyerang, kemudian harus break untuk hydration break, ini akan mengganggu begitu ya. Nah, termasuk Jurgen Klopp ini pendengar mantan pelatih Liverpool ini yang sekarang menjadi kepala sepak bola global, yaitu Jurgen Klopp, ia menilai durasi hydration break ini selama 2,5 menit mengganggu ritme pertandingan Piala Dunia 2026. Klopp menyatakan penerapan jeda minum tetap diperlukan ketika pertandingan berlangsung dalam cuaca bersuhu sangat panas. Informasi tersebut juga dikutip dari laman English Premier League yang melaporkan pernyataan Klopp. Pendengar, kritik itu berfokus terhadap lamanya jeda serta pemanfaatannya selama pertandingan berlangsung, bukan penerapan hydration break-nya pendengar. Jadi lebih disoroti mengenai penerapannya dan pemanfaatannya. Klopp menjelaskan suhu udara antara 30 hingga 40 derajat Celsius itu memang tetap memerlukan hydration break demi menjaga kondisi si pemain. Ia menilai kebutuhan pemain memulihkan kondisi tidak memerlukan waktu selama 2,5 menit pendengar. Ia mengatakan ketika suhu mencapai 30 hingga 40 derajat kami tidak memiliki masalah dengan hydration break karena itu memang diperlukan. Namun masalahnya adalah durasinya serta apa yang dilakukan FIFA dan jaringan televisi selama jeda itu. Ini yang dikatakan oleh Klopp pendengar. Mantan pelatih Liverpool itu menilai durasi jeda minum ini seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan para pemain. Ia berpendapat waktu selama 2,5 menit itu terlalu lama hanya untuk keperluan minum air, dan Klopp juga mengaku memahami alasan munculnya kontroversi mengenai durasi hydration break ini selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, perdebatan terutama dirasakan penonton yang menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi dan rumah. Ia mengatakan, saya memahami kontroversi itu, Ketika Anda duduk di rumah dan iklan mulai muncul, namun bagi seseorang seusia saya itu menjadi kesempatan yang baik untuk pergi ke kamar mandi, kata Jurgen Klopp. Klopp juga menambahkan, pendengar, penonton yang hadir langsung di stadion kemungkinan tetap menikmati jeda pertandingan melalui berbagai hiburan. Jadi tayangan yang ditampilkan di arena pertandingan ini dinilai dapat mengisi waktu selama hydration break berlangsung. Jadi kalau menurut Jurgen Klopp, pendengar, bagus sih hydration breaknya, cuma durasinya terlalu lama. 2,5 menit begitu ya, ini terlalu lama, akan mengganggu ritme atau jalannya pertandingan. Nah, selanjutnya nanti saya punya informasi mengenai Iran, timnas Iran dan Mesir ini meminta FIFA untuk menghentikan aktivitas bertema LGBTQ pada laga Piala Dunia 2026. Seperti apa beritanya akan saya hadirkan juga untuk Anda.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia, pendengar, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Federasi Sepak Bola Iran dan Mesir meminta FIFA menghentikan promosi komunitas LGBTQ+ pada pertandingan grup G. Kedua federasi juga meminta penggunaan simbol pelangi tidak ditampilkan selama rangkaian kegiatan pertandingan. Permintaan tersebut berkaitan dengan laga Iran melawan Mesir di Seattle, Amerika Serikat. Pertandingan itu berstatus penentu grup G yang juga dihuni Belgia dan Selandia Baru. Panitia lokal Seattle sebelumnya menetapkan pertandingan tersebut sebagai Match of the Pride tahunan. Penetapan itu bertepatan dengan rangkaian perayaan Pride Weekend yang berlangsung setiap tahun. Sejumlah media internasional melaporkan kedua federasi menyampaikan keberatan resmi kepada FIFA. Kedua pihak meminta pertandingan tidak dikaitkan dengan kampanye maupun simbol pendukung komunitas LGBTQ+. Pendengar, FIFA sendiri menyatakan kegiatan bertema Pride merupakan inisiatif panitia tuan rumah Seattle semata. Badan sepak bola dunia itu juga memperbolehkan simbol pelangi sesuai ketentuan berlaku. Panitia lokal Seattle menegaskan perayaan Pride tetap berjalan sesuai rencana sebelumnya. Panitia menyebut agenda tersebut telah dipersiapkan sejak lama sebagai tradisi tahunan kota. Federasi Sepak Bola Mesir atau Egyptian Football Association, pendengar, EFA, mereka menyampaikan pandangannya kepada FIFA. Informasi tersebut dilaporkan sejumlah media internasional pada Jumat 26 Juni 2026. EFA juga menilai kegiatan tersebut bertentangan dengan nilai budaya dan sosial kawasan. Penilaian itu terutama merujuk masyarakat Arab dan Islam di wilayah tersebut. Federasi Sepak Bola Iran juga menyampaikan keberatan melalui juru bicara federasinya. Pihak Federasi Iran meminta tidak ada promosi terkait gerakan tersebut selama pertandingan. Dikatakan posisi kami adalah tidak boleh ada upacara atau kegiatan promosi yang terkait dengan gerakan ini dalam stadion maupun sebagai bagian dari lingkungan pertandingan. Ini yang disampaikan oleh juru bicara Federasi Iran. Tapi apakah protes ini, pendengar, Iran Mesir ini meminta FIFA menghentikan aktivitas bertema LGBTQ+ pada laga Piala Dunia 2026, terutama pada pertandingan-pertandingan Iran dan Mesir ini, apakah akan didengarkan atau disetujui oleh FIFA? Pendengar, kita lihat saja nanti.

Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni 2026. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama serta Brock Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Kari Seitz, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Sudah menjadi misi saya menunjukkan bahwa perempuan mampu meraih kesempatan dan prestasi pada berbagai bidang. Melalui pencapaian ini, dunia dapat melihat kemungkinan besar yang terbuka bagi perempuan pada berbagai profesi, katanya dalam keterangan pers. Tori Penso mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Perempuan memiliki kemampuan fisik, mental, dan teknis yang diperlukan untuk memimpin pertandingan tingkat tinggi. Kami bangga dengan pencapaian saat ini, namun masih banyak langkah pengembangan yang perlu dilakukan, ucapnya. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar, termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Catherine Nesbitt menyebut kehadiran perempuan pada ajang besar memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya di berbagai bidang. Menurutnya, representasi yang terlihat secara nyata mampu membuka keyakinan bahwa impian dapat diwujudkan siapa saja. Melihat perempuan hadir pada panggung besar membuat impian terasa lebih nyata bagi banyak orang. Representasi tersebut dapat memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengejar cita-cita pada berbagai bidang kehidupan, ungkapnya.

Kita ke informasi yang terakhir seputar Piala Dunia, pendengar. Asim Madibo dijatuhi larangan bermain 5 pertandingan karena tekel keras terhadap Ismail Kone. Cedera patah tulang membuat Kone absen hingga akhir Piala Dunia 2026, pendengar. Madibo sebelumnya telah menerima kartu merah langsung ya usai insiden tekel keras terhadap Ismail Kone akibat sanksi tambahan. Ia juga absen saat Qatar menghadapi Bosnia, pendengar, pada laga terakhir Grup B. Komisi Disiplin FIFA menilai pelanggaran terhadap Ismail Kone sangat keras dan membahayakan keselamatan lawan di lapangan, pendengar. Karena itu, Asim Madibo, pemain Qatar, dijatuhi hukuman tambahan berupa larangan bermain selama 5 pertandingan resmi. Madibo menekel Kone dari belakang di menit ke-51. Akibatnya, Kone harus meninggalkan lapangan dan menjalani operasi. Usai kejadian, Madibo tampak menangis di pinggir lapangan. Dan usai pertandingan, Madibo mendatangi Kone, pendengar, di ruang ganti untuk meminta maaf. Bersama Menteri Olahraga Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa, Madibo juga sempat menjenguk Kone usai operasi. Dan dikatakan kedatangan ini menunjukkan semangat sportivitas dan hubungan yang kuat baik di luar maupun di dalam lapangan. Semoga Kone cepat pulih dan bisa kembali bermain. Ini yang dikatakan oleh Menteri Olahraga Qatar, pendengar. Itu dia informasi-informasi seputar Piala Dunia yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda bisa baca lebih banyak lagi, pendengar, di rri.co.id. Saat lagi pukul 12 ada lagu-lagu bernuansa Islami. Kemudian nanti juga Anda dapat mendengarkan siaran langsung sholat Jumat, pendengar, untuk wilayah Sorong dan sekitarnya.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum kita punya dan lalai dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbikum atukadiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: sholat Jumat 26 Juni 2026 langsung dari Masjid Al-Azhar Polresta Kota Sorong. Diketahui kita selaku lagi
1: alhamdulillah
0: muslim akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam atau penghulunya hari pun diyakini oleh kaum muslimin sebagai hari yang penuh keberkahan. Sebagai informasi pendengar, bertindak selaku khotib Ustadz Abdul Malik dan Imam Ustadz Muni. Dan saat ini pendengar Radio Pemirsa, khotib Ustadz Abdul Malik telah berada di mimbar dan akan memulai khotibnya di hari ini. Pendengar langsung dari Masjid Al-Azhar Kota Sorong, selamat mengikuti pelaksanaan sholat Jumat hari ini.
1: Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد

Faya ibadullah, kaum muslimin, jamaah sidang solat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa seorang hamba pandai di dalam mensyukuri segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar, Allah anugerahkan kepada hambanya nikmatul iman wal islam. Dengan dua kenikmatan ini, seorang hamba dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Kaum muslimin, jamaah sidang solat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga tidak henti-hentinya marilah kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan juga umat beliau yang berusaha meniti jalan beliau dengan benar hingga akhirul zaman. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Jumat kali ini kita ingatkan dengan salah satu kisah yang datang dari orang-orang terdahulu, menceritakan kepada kita bahwa pentingnya seorang hamba untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya bagi seorang hamba untuk bertobat kembali kepada Allah, bertobat dari segala kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa yang telah dia lakukan. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kana fi man kana qablakum, dahulu ada seorang dari kalangan orang-orang yang terdahulu di antara kalian, bahwasanya orang tersebut, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, orang tersebut telah membunuh 99 jiwa. Suatu perkara yang sangat besar, dosa yang sangat besar, akan tetapi orang tersebut ingin kembali kepada Allah dan memperbaiki dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Dia ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadulla ala rahibin, lalu kemudian ditunjukkanlah dia kepada seorang rahib. Rahib adalah seorang yang pandai ibadah. Lalu kemudian dia bertanya kepada rahib tersebut, kepada pandai ibadah itu, bahwasanya dia ingin bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal lahu min taubah, apakah ada taubat baginya? Maka kemudian jawaban dari rahib tersebut, jawaban dari orang yang pandai beribadah itu, dia mengatakan, laisa alaika taubah, tidak ada taubat bagimu. Maka ketika orang tersebut mendengarkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dalam keadaan dia ingin memperbaiki dirinya, dia ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ternyata tidak ada pintu taubat baginya. Faqatalahu faqammala bihi mi'ah, maka kemudian rahib tersebut dibunuh olehnya, maka genaplah menjadi 100 jiwa yang telah dia bunuh. Lalu kemudian dia bertanya kepada penduduk bumi yang paling alim, yang paling berilmu. Fadulla ala alim, ditunjukkanlah dia kepada penduduk bumi yang paling alim, yang paling berilmu. Lalu dia bertanya kepada alim tersebut, fahal lahu min taubah, apakah ada taubat baginya? Lalu kemudian seorang alim, seorang yang dibekali dengan keilmuan tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dasar-dasar yang kuat tentang agama Allah, maka dia memberikan fatwa, memberikan jalan keluar bagi orang tersebut, orang yang ingin memperbaiki dirinya. Dia mengatakan, faman yaqulu bainaka wa baina taubah, siapakah yang dapat menghalangi antara engkau dan tobatmu? Lalu kemudian orang alim itu tidak saja dia memberikan jawaban yang diinginkan oleh orang tersebut, akan tetapi dia pun menunjukkan jalan, akan tetapi hendaknya engkau pindah ke suatu negeri
yang di negeri tersebut ada mereka orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intolik ila ardin kada wa kada, pindahlah ke negeri yang demikian dan demikian. Fa inna biha unasun ya'budunallah fa'budillaha ma'hum. Karena di sana ada mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mereka. Fantolaqa fa idza nasafat tariq, maka orang tersebut dia pun pindah dan melakukan perjalanan sampai ketika di pertengahan jalan atahul maut, datanglah kematian menjemputnya. Lalu kemudian dua malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat adab dan malaikat rahmat, datang untuk kemudian menjemput dari roh orang tersebut seorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kedua malaikat itu saling berselisih. Malaikat adab mengatakan, innahu lam ya'mal amalun qattu, orang ini sama sekali belum melakukan amalan sedikit pun, belum ada amalan kebaikan yang dia lakukan. Lalu kemudian malaikat rahmat mengatakan, innahu ja'a ilallahi mukbilan ta'iban ilallah, orang ini datang dengan hatinya menuju Allah, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin memperbaiki dirinya. Maka ketika dua malaikat itu berselisih, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat bisuratin adamiyin, dalam bentuk manusia, fahtakama, untuk menjadi hakim, menjadi pemecah masalah, ataukah malaikat yang akan memecahkan masalah di antara kedua malaikat tersebut. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan, kisuma bainal ardain, jalan keluar untuk memecahkan masalahnya adalah ukurlah jarak di antara dua negeri yang ditinggalkan oleh orang tersebut dan negeri yang akan dituju oleh orang tersebut. Fa ila ayyatihima aqrab fahuwa lahu, apabila dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju, maka dia adalah bagian dari negeri tersebut. Maka kemudian diukurlah jarak antara kedua negeri itu, maka ternyata didapatkan fahuwa aqrab ila ardil ladhi yurid, ternyata dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Faqabadathu malaikatu rahmah, maka kemudian nyawanya itu diambil oleh malaikat rahmat. Hal ini menunjukkan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala

0: jiwanya itu akan dibukakan pintu-pintu tobatnya kepada setiap hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, seberapa banyak pun dosa, besar apapun dosa yang telah kita lakukan, seberapa banyak pun dosa yang kita lakukan, selama belum ditegakkannya hari kiamat, belum datangnya tanda-tanda kiamat yang besar, maka senantiasa pintu-pintu tobat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seandainya seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala selama matahari itu belum terbit dari arah barat, maka niscaya tobatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala malam yugorgir, yugorgir itu artinya nyawanya berada di tenggorokannya, selama nyawanya itu belum berada di tenggorokannya, niscaya tobatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang asrafu, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yang tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang terjatuh di dalam lumpur perbuatan-perbuatan dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-Nya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka la ataitani biqurabil ardi khotoya thumma lakitani la tusyriki syai'ah la ataituka biqurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa sebesar bumi ini berupa perbuatan-perbuatan dosa, akan tetapi kamu tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa sebesar bumi pula dari maghfirah, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala ini banyak melakukan kesalahan. Mata kita, tangan kita, lisan kita, kaki yang kita langkahkan, telinga yang kita pakai dengar, banyak dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita terjatuh ke dalamnya. Akan tetapi dengan perbuatan-perbuatan dosa yang sekian banyak, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang kita lakukan di malam hari, di pagi harinya. Di pagi hari kita melakukan perbuatan dosa, di malam harinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas. Maka janganlah seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri sangatlah banyak. Kita diajarkan untuk menanyakan perihal agama kita kepada orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah tentang perihal perkara-perkara agama ini kepada orang-orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahuinya. Tanyakanlah tentang urusan agama kalian kepada mereka, orang-orang yang benar mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mencari teman-teman yang baik. Teman-teman yang dapat mengajak kita untuk memperbaiki diri kita, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi kita muslim, seorang muslim yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kita telah berganti hari dari hari-hari yang telah lalu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Akan tetapi ketika kita senantiasa larut di dalam perbuatan-perbuatan dosa, maka kita mengingat bahwasanya di depan sana ada tanggung jawab yang sangat besar yang kita pikul. Ada pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadamal abdi yaumil qiyamah. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba hatta yus'al, sampai ditanya dia tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya, tentang masa mudanya dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, carilah teman-teman yang dapat membantu kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu dinilai dengan agama temannya, maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sebagai teman baik kalian. Seorang dilihat dengan siapa, maka apabila dia ada seorang yang taat, teman-temannya adalah teman yang taat, niscaya dia pun akan taat, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia rajin untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika teman-temannya adalah teman yang lalai, ahlun maksiat, orang-orang yang larut di dalam perbuatan dosa, maka dia pun akan larut di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan petunjuknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua dan membukakan pintu-pintu tobatnya kepada kita semua, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah itu ridho kepada setiap kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabahi doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila al batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ira a'malina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: محمد رسول الله. سووا صفكم فنتسوي تسوف من تمام الصلاة. لرس كان صاف ربط كان استوى لا تختلفوا. الله أكبر.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassiri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Deizen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
1: Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun, kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Arena pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
2: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, dari bahunya, pinggangnya apanya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu ya.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

0: kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya, ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Sianto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bola biliar selama ini kita rubah menjadi stigma bola biliar yang berprestasi. Jadi bola biliar itu olahraga prestasi bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maskum ya, stigma negatif masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8 ball, 9 ball, 10 ball, 15 ball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra serta English biliar. Farin Rahim melaporkan.

pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Terus 2,6 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Balik lagi pendengar, Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Berbagai program siaran masih dapat Anda dengarkan. Dan pendengar, sekarang saatnya Anda bisa bergabung nih, ikutan pilih-pilih lagu ya. Di playlist kita ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Di antaranya ada Tiga Dara dengan Ona Manis, 10 to 5 dengan Jika, Truth dengan Hati-Hati dengan Hati, Sandika Nestor dengan Tunggu Tanggal Mainnya, dan ada Selalu Tentang Kamu dari Smash. Itu dia lagu-lagunya ya yang bisa Anda pilih di playlist kita pendengar. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951 324222 atau di 0812 386887.

Pendengar, itulah dari Andra and the Backbone dengan lebih dari siapapun. Di playlist ada Tiga Dara dengan Nona Manis, 10 to 5 dengan Jika, Truth dengan Hati-Hati dengan Hati, Sandika Nestor Tunggu Tanggal Mainnya, dan ada Smash Selalu Tentang Kamu. Itu dia lagu-lagunya pendengar, silakan dipilih di 0951-324-222 atau di 0812-386-88703. Halo, selamat siang.

0: Selamat siang, Mas Danu.
1: Selamat siang, Ibu Ana.
0: Mas Danu.
1: Ya.
0: Apa kabar kita punya dua penginggris ini?
1: Mudah-mudahan nanti menang lawan Panama.
0: Hah?
1: Selanjutnya kan lawan Panama, mudah-mudahan menang.
0: Amin. Aduh. Ya. Itu hati-hati, apa judulnya tadi?
1: Hati-hati dengan hati.
0: Ah, itu hati-hati dengan hati.
1: Oke. Okay.
0: Karena salah sedikit bisa meleset hati. Mas Danu. Oh, ya oke. Salam aja buat semuanya ya, Mas Danu. Salam. Nanti saja absennya di kondang.
1: Oke.
0: Okay. Iya, oke. Okay. Selamat bertugas, Mas Danu. Selamat menjalankan sholat Jumat. Yo, oke. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ana yang ada di kilo 12. Ibu Ana pilih Truth dengan lagunya Hati-hati dengan Hati. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya nih pendengar. Masih ada Tiga Dara dengan Nona Manis, Stand to Five dengan Jika, Sandika Nestor tunggu tanggal mainnya, dan ada juga Smash dengan lagunya Selalu Tentang Kamu. Itu dia lagu-lagunya. Silakan dipilih, masih saya tunggu di 0951 324222 atau di 0812 386888703. Dan silakan dispesialkan untuk yang mungkin mau Anda sapa siang ini pendengar, boleh-boleh saja. Ini kelihatannya juga makin agak mendung ya cuaca di kota kita tercinta di suasana siang ini nih pendengar. Kalau di seputaran Klademak nih mungkin bisa jadi di bagian lainnya masih cerah atau bahkan mungkin sudah hujan, bisa jadi juga seperti itu ya. Yang pasti Anda juga bisa berbagi informasi ini pendengar di Pro 1 RRI Sorong. Oke, nampaknya belum ada yang bergabung. Kita dengarkan dulu lagu pilihannya Ibu Ana, lagu dari Truth dengan Hati-hati dengan Hati. Anda yang baru saja mendengarkan dan mau ikutan gabung, silakan dipilih lagu-lagu yang masih ada di playlist kita. Masih ada Tiga Dara dengan Nona Manis, 10 to 5 dengan Jika, Sandika Nestor dengan Tunggu Tanggal Mainnya, dan masih ada Smash dengan Selalu Tentang Kamu.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Saatnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, Anda masih bisa gabung lagi nih. Pilih lagu-lagu yang ada di playlist siang ini. Masih ada Tiga Darah dengan lagunya Nona Manis, Ten to Five dengan Jika, ada Sandi Kanester dengan Tunggu Tanggal Mainnya, masih ada Smash dengan Selalu Tentang Kamu. Itu dia lagu-lagunya. Silakan dipilih ya pendengar yang mau bergabung. Masih di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 38 68 87 03. Itu dia ya yang bisa Anda hubungi. Yang mau lewat chat WhatsApp aja, mungkin malas telepon, mau ketik-ketik aja, boleh, silakan saja ya. Pendengar, dipilih lagu-lagunya yang ada di playlist kita. Tadi sudah ada Ibu Ana yang bergabung. Ibu Ana tadi pilih lagunya Truth dengan Hati-hati Dengan Hati. Truth itu adalah grup yang diisi sama, kalau saya tidak salah, ada Ruth Sahanaya, ada Titi DJ, terus ada Krisdayanti ya, kolaborasi nih pendengar dalam sebuah grup yang bernama Truth. Itu dia ya. Dan ya, kalau sebuah grup diisi sama diva-diva hebat tanah air ya, seperti itulah kurang lebih lagunya ya pendengar ya. Sayangnya sih masih belum ada lagu baru yang kemudian muncul nih dari para diva-diva tanah air tersebut bersama dengan grup yang mereka kasih nama Truth itu. Begitu pendengar, masih saya tunggu lagi nih. Silakan untuk Anda dimanapun Anda berada yang mau bergabung, boleh nih di 0951 324222 atau di 0812 38 68 8703. Yang lagi santai sejenak di tengah-tengah pekerjaan, di sela-sela pekerjaan, selamat bersantai. Yang baru saja bangun tidur setelah ya beberapa menit tidur sejenak begitu sebelum kemudian melanjutkan aktivitasnya. Yang lagi dalam perjalanan, selamat menikmati perjalanannya. Bagaimana suasana di jalan, apakah macet atau gimana, mungkin bisa berbagi informasi juga di 0812 38 68 8703 ya. Nah pendengar, di playlist sekali lagi kita masih punya lagu dari Tiga Darah dengan Nona Manis, Ten to Five dengan Jika, Sandi Kanester dengan Tunggu Tanggal Mainnya, terus kita juga masih punya lagu dari Smash dengan Selalu Tentang Kamu ya. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist yang masih bisa Anda pilih. Yang mau bergabung silakan nih, bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 38 68 8703. Kalau belum ada yang bergabung, saya mau putarkan dulu kalau gitu lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Habis itu masih saya tunggu lagi nih, siapa tahu masih ada yang mau bergabung ya. Ikutan pilih-pilih lagu di playlist kita siang ini. Masih ada Tiga Darah dengan Nona Manis, Ten to Five dengan Jika, Sandi Kanester dengan Tunggu Tanggal Mainnya, dan masih ada Smash dengan Selalu Tentang Kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
9: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
8: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
10: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
11: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bisa Anda pilih nih salah satu lagu di playlist kita. Masih tersisa Tiga Darah, Nona Manis, Ten to Five dengan Jika, Sandika Nestar dengan Tunggu Tanggal Mainnya, Smash dengan Selalu Tentang Kamu. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist, yang masih tersisa, yang masih bisa Anda pilih ya pendengar, sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, kita sudahi kalau begitu ya. Sesaat lagi pukul 14 pendengar, Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Kemudian kita juga masih punya kondang Kontak Dangdut. Untuk itu pendengar, nikmati terus suasana siang Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur, beredar unggahan video di X atau Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut Presiden Prabowo tidak menyinggung program makan bergizi gratis atau MBG, padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 RI dan logo Tribun Network yang muncul dalam video serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Demikian cek fakta pendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Presiden Prabowo didampingi Megawati tanggapi demonstrasi mahasiswa pada Juni 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Siang ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Siang ini bersama dengan hadirnya kondang kontak dangdut. Yuk nikmati lagi pendengar, dengarkan lagi lagu-lagu dangdut yang ada di kondang kontak dangdut. Dan siang ini di playlist lagu-lagu dangdutnya, di antaranya ada Mirnawati dengan Insan Pendusta, Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu, Hamdan ATT dengan Demi Anak, Mansyur S dengan Benalu Cinta, ada Wulan Permata dengan Perjalanan Cinta, Elsa Pitaloka dengan Seharusnya Aku, Cantika Davinka Obati Rinduku, dan ada Ona Sutra dengan lagunya Barcelona. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar yang bisa Anda pilih di playlist kondang kontak dangdut siang ini. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951 324 222 atau di nomor WhatsApp 0812 2386888703. Mau salam-salam juga boleh, silakan saja pendengar dimanapun Anda berada. Di setiap sesinya akan saya tunggu dua penelpon untuk dua lagu requestan kita ya, hingga usai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke, saya nantikan Anda nih pendengar untuk bergabung dan menikmati lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut.

0: Dani dengan Datanglah Kasih. Oke, silakan dipilih lagu-lagu dangdut yang ada di playlist Kondang Kontak Dangdut. Tadi sudah saya bacakan playlistnya, pendengar. Silakan Anda bisa telepon di 0951324222 081238686883. Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut. Kondang Kontak
0: Dangdut. Halo Ibu Ana.
1: Berhubung ini lagi bola, jadi Barcelona.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu, karena ada 1000 peserta.
0: Silakan.
1: Sama dengan pawai ini, sekarang ini, macet terus. Mas Danu, sekarang ini saya tidak ikut-ikutan terlalu. Kalau dulu agak masih muda-muda sedikit itu, aduh.
0: Uis.
1: Gila-gila betul.
0: Pasti ikut konvoy juga ya?
1: Sekarang ini sungasu cucu.
0: Iyalah, harus ingat umur lah.
1: Iya lagi, Kak. Tapi masih tidak tidur gara-gara bola ini.
0: Oh, tidak apa-apa. Yang penting bisa nonton tim favorit.
1: Nah, itu lagi. Saya paling ganas sih.
0: Lanjut.
1: Oke, itu tadi lagunya. Terus salam-salam dulu buat Bang Dani, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Luhut, Bang Menijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Ibu Parida, Ibu Ima, Bunda Er, Kakak Puja, Pak Otis, Ibu Monica, Pak Jerry, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, Pak Charles, Pak Widi, Pak Willy, terus Pak Henry Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, terus Pak Rete, Ibu Rete, Mung Alan, Pak Pendi, Pak Junaidi, Pak Jumadi, dan semua-semuanya segala tanpa terkecuali. Yo, Bapak Andi Yudhistira ini, dia pasti di bola terus. Oke lah, Mas Anu, selamat bertugas, sehat selalu, diberkahi selalu setiap tugas. Amin. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mas Danu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Ana. Ibu Ana pilih Ona Sutra dengan Barcelona. Kondang Kontak Dangdut.
2: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang dengan Mama Doka.
2: Dan iya betul.
0: Silakan Mama Do.
2: Kalah menang hati senang.
0: Ya, setuju. Kalah menang hati senang, tetap iya. Tetap tertib, jam bakalai.
2: Iya.
0: Iya toh.
2: Dan ada lagu apa kan?
0: Ini Mama Do ada di saya. Playlist ini ada Mirnawati, ada Lesti, Hamdan ATT, Mansur Hamdan S.
2: Sama sudah.
0: Mirnawati berarti ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam untuk semua ibu pasu absen jadi. Salam untuk semua saja, semoga mendengar, selamat mendengarkan, selamat siang. Kalau menang hati senang. Untuk Kak Danu, selamat bertugas, selamat siang, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mama Do. Kalau menang hati senang, jambaku bakalai. Karena yang menang bagara yang kalah ngambek, baper, bawa perasaan. Padahal kan ya apa ya, tim favorit, tapi ya jangan sampai juga tong kalau apa ya, baku gara juga sampai yang bikin tong ini jadi serius baku marah begitu. Karena itu kan nanti jadi merugikan kita sendiri. Kita nikmati saja pertandingan Piala Dunia tanpa harus sampai kemudian baku marah yang bagaimana-bagaimana juga. Kalau baku gara sih saya rasa wajar-wajar saja. Kayak tong di RRI sini, tong punya tim favorit itu juga beda-beda. Tiap pagi bayangkan kalau tong ketemu di kantor nih, baku gara rame. Tapi abis itu sudah tong kerja lagi. Kerja lagi sama-sama. Oke, kita dengarkan dulu Mirnawati dengan Insan Pendusta. Tadi barusan dipilih sama Mama Do, dan ada Ona Sutra dengan Barcelona dipilih sama Ibu Ana.

0: juga, mau ikut nggak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Nggak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Nggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Kita masih di Kondang Kontak Dangdut bersama saya Danusya pendengar. Lagu-lagu yang masih ada di playlist yang masih bisa Anda pilih ada Hamdan ATT, Demi Anak, Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu, Mansyur S, Benalu Cinta, Wulan Permata, Perjalanan Cinta, Elsa Pitaloka, Seharusnya Aku, dan masih ada Cantika Davinka dengan Obati Rinduku. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar yang masih bisa Anda pilih. Saya coba bacakan chat WhatsApp dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam-salam buat pendengar Kondang. Salam sehat, request Hamdan ATT. Terima kasih untuk Kak Danu, sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Wassalam dari Aimas Kang Rahman, pendukung timnas Prancis ini ya, karena di akhir WhatsApp-nya ada bendera Prancis. Oke, terima kasih Kang Rahman yang ada di Aimas sudah bergabung juga. Siap, nanti saya putarkan pilihan lagunya ya, Hamdan ATT dengan Demi Anak. Saya masih tunggu lagi nih pendengar Anda yang mau bergabung. Anda masih bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Ini masih belum ada panggilan yang masuk ya. Nampaknya sudah ada, langsung saja coba kita sapa. Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang.
1: Halo.
0: Halo Kondang Kontak Dangdut. Halo.
1: Ini Chris Potus ya.
0: Iya,
1: halo,
0: ini.
1: Selamat siang
0: sama Mbak Ayu ya.
1: Iya, selamat siang Konden Kontak Dendi.
0: Lanjut Mbak Ayu.
1: Iya, lagunya masternya siapa nih Bang?
0: Dengan Danu.
1: Iya Bang Danu, lagunya masih tersisa apa ya?
0: Yang tersisa ini ada Lesti, ada Mansyur S, ada Wulan Permata, Elsa Pitaloka, Cantika Davinka.
1: Yang penyanyi Lesti apa judulnya tuh Bang Danu?
0: Kura-kura Dalam Perahu.
1: Kura-kura, ya itu yang album terbaru ya, Kura-kura Dalam Perahu. Baru rilis tuh lagunya Lesti.
0: Oke.
1: Okay. Ya Bang Danu, saya sapa ya buat Bu Ana. Terus ada juga Pak Benijo, Pak Widi di Tokyo, Bu Farida, Pak Nesron, Pak Bintang Pratama. Ada juga Pria Jakarta, Bang Leman, Pak Rete-Murete, juga untuk Bu Wigati. Dan semua yang mendengarkan, oh ya ada Kakak Puja juga di Bintuni, dan semua mendengarkan Pro Satelli Sorong. Oh, Kak Danu, terima kasih, dan selamat siang, salam Kondang.
0: Terima kasih, salam Kondang untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu pilih lagunya Lesti nih ya, dengan Kura-kura Dalam Perahu. Oke, sudah ada Mbak Ayu, tadi juga sudah ada Kang Rahman dari Aimas. Lagu-lagu yang dipilih, lagunya Hamdan ATT dengan Demi Anak. Terus juga selanjutnya kita akan dengarkan Lesti dengan Kura-kura Dalam Perahu. Berarti di playlist tersisa Mansyur S, Benalu Cinta, Wulan Permata, Perjalanan Cinta, Elsa Pitaloka, Seharusnya Aku, Cantika Davinka dengan Obati Rinduku. Masih di Kondang Kontak Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

Itulah dari Lesti dengan lagunya Kura-Kura Dalam Perahu, tadi dipilih sama Mbak Ayu. Tadi juga sudah kita dengarkan lagunya Hamdan ATT dengan Demi Anak. Saya tunggu lagi nih pendengar, satu penelpon terakhir. Masih ada Wulan Permata, Perjalanan Cinta Elsa Pitaloka, Seharusnya Aku, Cantika Davinka, Obati Rinduku, dan ada Mansyur S dengan Benalu Cinta. Itu dia lagu-lagu yang masih tersisa. Dan satu lagi penelpon saya tunggu di 0951324222 atau di 0812386887803. Satu lagi saya tunggu nih pendengar, belum ada panggilan yang masuk ya di WhatsApp ataupun di telepon biasa. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan buruan telepon sekarang juga. Kita sampai di bagian akhir kondang kontak dangdut edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Sekaligus nanti kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini, dan di pukul 15 pendengar Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan Berita Berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Oke, nampaknya sudah tidak ada yang ingin bergabung lagi di kondang kontak dangdut. Terima kasih nih untuk Anda yang tadi telah bergabung, sudah ikutan pilih-pilih lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang telah bergabung, dan untuk Anda yang mendengarkan juga, semoga terhibur suasana siang jelang sorenya sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Saya mau sudahi kebersamaan kita di kondang bersama dengan lagunya Wulan Permata dengan Perjalanan Cinta. Kondang kontak dangdut.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Selanjutnya pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan kita langsung awali kebersamaan kita di Sorong sore ini bersama dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
0: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Jumat 26 Juni 2026 diantaranya. Kapal wisata mulai dilarang sandar di Piai Nemo. Anggota DPR Kota Sorong soroti mobil pemadam kebakaran. Bersama saya Danusyah, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, tindak lanjuti arahan Menteri Pariwisata Bupati Raja Ampat perintahkan tidak ada kapal wisata LOB yang sandar dekat kawasan Piai Nemo. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
2: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda memerintahkan agar tidak ada lagi kapal wisata live on board atau LOB yang sandar pada mooring buoy dekat destinasi wisata Piai Nemo. Hal ini sejalan dengan permintaan dari Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana. Menurut Bupati, saat kunjungan ke Kabupaten Raja Ampat beberapa waktu lalu, Menteri Pariwisata meminta agar kapal-kapal wisata LOB tidak tambat di fasilitas mooring buoy dekat dengan Piai Nemo. Kebijakan ini perlu dilakukan karena keberadaan kapal LOB yang sandar merusak pemandangan di wilayah Piai Nemo. Piai Nemo merupakan salah satu destinasi ikonis Raja Ampat yang sangat terkenal sehingga keberadaannya perlu dijaga agar menghadirkan kenyamanan bagi semua wisatawan. Bupati menjelaskan selama ini banyak kapal LOB yang sandar di mooring buoy untuk mengantarkan wisatawan melakukan aktivitas menyelam atau snorkeling di sekitar Piai Nemo. Pemerintah daerah tetap memperbolehkan aktivitas menyelam di sekitar Piai Nemo dengan syarat turis menggunakan jasa speedboat atau perahu yang lebih kecil. Kapal LOB yang mengantarkan wisatawan harus sandar di lokasi yang lebih jauh dari kawasan Piai Nemo. Orideko menambahkan, banyaknya kapal LOB yang sandar dekat dengan kawasan Piai Nemo dinilai bisa mengganggu persiapan revalidasi UNESCO Global Geopark Raja Ampat. Pemerintah Kabupaten bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sedang mematangkan persiapan menyambut penilaian ulang oleh UNESCO ke Raja Ampat pada 18 hingga 22 Agustus mendatang.
3: Menteri Pariwisata, Ibu Timur kita jangan marimboya di depan Piai Nemo. Disuruh kasih pindah dan tidak boleh ada, ya kalau mau diving saja, tapi tidak boleh ada kapal LOB berlabuh di situ. Saya bilang, nah dia bilang itu menangan tidak bagus. Nah kalau bisa LOB itu jangan dipasang situ, jangan jauh dari situ. Nah baru nanti mereka masuk dan body atau speed mau diving ya silakan. Nah itu usulan dari Ibu Menteri, jadi pas ada pelabut di sini sudah mungkin ke depan. Marimboy dua yang ada depan mungkin ke depan kita kasih pindah atau ada situ tapi jangan ada kapal yang berlabuh di situ. Nah mungkin itu pit saja untuk orang diving atau selokin di pinggir-pinggir silakan.
2: UPTD Badan Layanan Umum Daerah BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat juga perlu memperhatikan pemasangan mooring buoy agar tidak terlalu dekat dengan spot wisata menyelam dan snorkeling wisatawan. Upaya ini penting dilakukan untuk menjaga kelestarian terumbu karang yang ada. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Januardi.
4: Saudara, administrasi kependudukan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya. Lebih dari itu, administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fak-Fak, Erwin Dwi Putra, saat membuka kegiatan pembinaan dan pendampingan pengelolaan informasi administrasi kependudukan kependudukan yang berlangsung di Kelurahan Fafak Selatan. Menurut Erwin, data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah. Data tersebut menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, hingga pelaksanaan pemilihan umum.
5: Data kependudukan yang berkualitas memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan, pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial, pelaksanaan pemilu, hingga berbagai program pemerintah lainnya. Mengapa demikian? Inilah fungsi atau manfaat kenapa kita lakukan kegiatan sosialisasi. Supaya Bapak Ibu semua mengerti bahwa data ini sangat penting, data kependudukan sangat-sangat penting. Semua urusan yang ada dalam pemerintahan negara Republik Indonesia ini, sumber datanya, awal datanya itu adalah data kependudukan. Sekali lagi saya tekankan, semua urusan yang dilaksanakan pada pemerintahan negara Republik Indonesia, baik itu swasta maupun pemerintah, itu awal mulanya berasal dari data kependudukan. Sampai dengan berapa besaran dana transfer dikirim dari pusat ke Kabupaten Papok, itu berasal dari data kependudukan. Dan itulah yang menjadi beban kami sebagai pegawai negeri yang ditugaskan di Dukcapil untuk selalu mengupdate data tersebut dan memperbaiki data-data tersebut sehingga bisa mempengaruhi transfer dana yang masuk ke kabupaten.
4: Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Menurutnya, pembinaan diperlukan agar seluruh proses pengelolaan data berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Ia menambahkan perkembangan teknologi dan transformasi digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan data. Karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kerahasiaan data pribadi penduduk, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Januardi melaporkan.
0: Wali Kota Sorong sampaikan penjelasan Raperda usul pemerintah Kota Sorong tahun 2026. Kita ikuti laporan Husni Laing.
6: Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kota Sorong menggelar rapat pleno 5 paripurna 6 masa persidangan 2 tahun 2026 tentang agenda penjelasan Wali Kota Sorong terhadap materi rancangan peraturan daerah Raperda usulan pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Kota Sorong John Lewerisa. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintah, tetapi juga berperan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan daerah, serta memberikan kepastian hukum. Pemerintah Kota Sorong mengusulkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 yang mencakup 7 raperda, yaitu raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2025, APBD perubahan tahun 2026, APBD induk tahun 2027, perubahan perda tentang perangkat daerah, perubahan perda tentang ketertiban umum, serta pembentukan Perseroda Kalabra Indah Jaya dan Perseroda Maladum Jaya. Wali Kota juga mengapresiasi berbagai raperda yang berasal dari prakarsa DPR Kota Sorong sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota berharap seluruh raperda dapat dibahas secara mendalam dengan memperhatikan aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Tres Mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPR Kota Sorong akan bicara tentang minimnya fasilitas pemadam kebakaran. Laporan Nirwana Yusuf.
7: Anggota DPR Kota Sorong Nuryadi Abbot angkat bicara terkait fasilitas pemadam kebakaran yang dinilai masih minim. Hal ini terlihat saat kebakaran besar melanda rumah warga Krademak Dua Pantai, dan tentunya ini menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di bagian pemadam kebakaran.
8: Saya kebetulan Komisi 2, saya selalu mendorong baik di sidang paripurna, pandangan-pandangan fraksi, kebetulan saya ada ketua fraksi PKS. Kami selalu mendorong kepada pemerintah untuk bagaimana caranya nih pemadam kebakaran dilengkapi, mulai dari penampungan air. Setiap distrik itu ada posko-posko pemadam kebakaran, tapi ya kan kita tahu sekarang kan efisiensi tak? Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah tidak menutup mata dengan hal ini. Mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan pemerintah bisa menanggapi, karena setiap ada kebakaran pasti saja ada, pasti ada kekurangan-kekurangannya, tapi kan itu kita yakin dan percaya bahwa pemerintah bisa mengatasi hal ini untuk menurunkan bantuan agar bisa meringankan beban, ya mungkin sandang pangan apa untuk sementara ya. Ya, kami kan urgen sekarang adalah pakaian, makanan, perlengkapan untuk tidur, untuk apa semua. Kedua, nanti pembangunan rumah, bantuan-bantuan material untuk bagaimana supaya warga membangun rumahnya kembali.
7: Untuk itu, Nuryadi berharap kepada pemerintah agar sigap dalam melihat kejadian ini dan mau menyalurkan bantuan guna meringankan beban masyarakat yang terkena musibah ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Petronella Krenak minta Ikatan Bidan Indonesia bangun kolaborasi dengan Dinas Teknis atasi stunting di Sorong Selatan. Berikut laporan Rido Nukuhali.
9: Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Petronella Krenak, minta Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan untuk membangun kolaborasi dengan Dinas Teknis dan juga Organisasi Wanita. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bupati Petronella mengatakan stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang utama di Sorong Selatan. Oleh karena itu, sinergitas lintas sektor perlu dilaksanakan sehingga masalah stunting bisa diatasi. Bupati Petronella juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan pustu di tingkat kampung dan distrik.
10: Di tahun 2024, ini kalau tidak salah, Sorong Selatan sudah bebas stunting. Tapi hari ini di mana-mana di kampung-kampung saya baru berkunjung melihat ini data stunting kita masih ada nih yang harus perlu diperhatikan. Dinas, jangan tinggal di kantor saja, jangan hanya sibuk dengan kegiatan fisik, tapi pelayanan kepada manusia ini sangat penting sekali. Kalau memang kita lakukan monitoring untuk kegiatan fisik, mari kita juga lakukan monitoring untuk pelayanan di bawah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tingkatkan pelayanan bagi ibu-ibu kurni hamil sampai dengan melahirkan. Kalau dia bebas dari stunting, berarti ibu-ibu berhasil.
9: Pelayanan kesehatan rutin terhadap ibu hamil dan bayi juga menjadi langkah konkret sebagai upaya pencegahan stunting. Bupati menyampaikan langkah efektif pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya tersebut dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil hingga imunisasi rutin. Dari Tim Minabuan, Rido Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis di daerah. Laporan Randy Mahardika.
11: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mematangkan proses pengadaan tanah untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis di daerah dengan menggelar bimbingan teknis di Aimas Hotel Kamis pagi. Kegiatan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah terkait sekabupaten kota seprovinsi Papua Barat Daya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan seluruh pembangunan direncanakan pemerintah membutuhkan ketersediaan lahan karena seluruh aktivitas pembangunan dilakukan di daratan. Menurutnya, kegiatan yang digelar pemerintah saat ini bertujuan menyamakan persepsi seluruh organisasi perangkat daerah dan pemerintahan kabupaten kota terkait mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ia menegaskan setiap kebutuhan lahan untuk pembangunan harus diinventarisasi dengan baik oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan dengan bidang pertanahan yang saat ini berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Julian Kelly Kambu menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki mekanisme dan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk pengadaan kawasan di atas 5 hektar menjadi kewenangan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, sedangkan di bawah 5 hektar mendapat kewenangan gubernur dan bupati wali kota serta ketentuan yang berlaku.
12: Kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini harus dikuasai dengan baik oleh semua OPD teknis. Nah, jadi hari ini tidak melibatkan masyarakat. Kegiatan ini bagaimana mengumpulkan atau untuk membahas bersama semua pimpinan OPD teknis terkait kebutuhan-kebutuhan pengadaan umum, kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Masalah tanah ini sangat seksi tapi juga sensitif, sehingga kalau kita tidak kuasai dengan baik maka pasti akan bermasalah dan masalahnya juga bisa ke ranah hukum, sehingga sebelum sampai menimbulkan masalah yang lebih besar, semua pegawai OPD teknis yang mau melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka semua harus memahami mekanisme.
11: Yang mengingatkan bahwa persoalan tanah memiliki isu yang sangat sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu ia berharap terjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi yang kuat antar pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan kantor pertanahan dalam mendukung proses pengadaan tanah bagi pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor KPP Pratama Sorong melaksanakan Forum Konsultasi Publik tahun 2026. Laporan Nirwana Yusuf.
7: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong melaksanakan Forum Konsultasi Publik 2026 terkait sosialisasi program pengendalian gratifikasi dengan membahas tiga agenda, antara lain Forum Konsultasi Publik, sosialisasi pengendalian gratifikasi, dan pembahasan tentang PP20 tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Kepala KPP Pratama Sorong Teddy Ferdian di kantor KPP Pratama Sorong, Papua Barat Daya. Usai kegiatan, kepada RRI Ferdian mengatakan bahwa kegiatan ini membahas tiga agenda yang telah dipaparkan oleh narasumber dari KPP Pratama Sorong, bertujuan untuk menggali dan mengevaluasi yang didapatkan dari diskusi ini sekaligus memperbaiki layanan KPP Pratama agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap para pengguna wajib pajak.
13: Kita coba menggali kira-kira evaluasi apa yang bisa kami dapatkan untuk memperbaiki pelayanan kita kepada mereka. Di hari ini, di kegiatan yang dibarengkan dengan forum konsultasi publik, di tahun ini kita ada program pengendalian gratifikasi. Itu juga kita harap memang wajib pajak juga tahu tentang itu, karena itu kan bisa jadi gratifikasi itu kan memang akan ada dua pihak yang terlibat, ada wajib pajak dengan ada pihak lain yang menawarkan. Jadi kami pengen wajib pajak ataupun stakeholder yang lain itu juga memahami bahwasanya semua pelayanan perpajakan itu gratis, tidak ada dipungut biaya. Ya kalau terkait gratifikasi, memang itu secara rutin kita menyampaikan ke teman-teman di kantor pajak internal, maupun juga kita selalu sampaikan kalau setiap ada teman-teman di pegawai pajak yang memberikan konsultasi ataupun melakukan kunjungan ke anggota wajib pajak, itu selalu kami ingatkan untuk menjaga integritas. Maksudnya selalu disampaikan bahwasanya segala bentuk layanan itu tidak ada dipungut biaya. Itu harus selalu ditekankan kepada wajib pajak.
7: Di akhir wawancaranya, dirinya berharap agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Fakfak telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Laporan Januardi.
4: Saudara, program Koperasi Merah Putih yang menjadi kebijakan pemerintah pusat terus berjalan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Fakfak. Pemerintah menargetkan pembangunan sarana pendukung koperasi sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak, Sophia Hindo mengatakan, program Koperasi Merah Putih telah berjalan dan memasuki tahap penting menjelang satu tahun pelaksanaannya. Ia menjelaskan fokus pelaksanaan program pada tahun 2026 diarahkan pada pembangunan gedung dan gerai koperasi di seluruh Indonesia. Sementara itu, Kabupaten Fakfak yang memiliki 149 kampung dan kelurahan juga menjadi bagian dari program pembangunan tersebut. Menurut Sophia, progres pembangunan di Fakfak saat ini terlihat lebih maju di distrik Bomberai dan Tomage. Di dua wilayah tersebut, pembangunan dapat berjalan lebih lancar karena persoalan lahan telah terselesaikan.
14: Koperasi Merah Putih memang sekarang sudah program pemerintah pusat dan karena sudah berjalan satu tahun lebih ini, nanti bulan Juli itu sudah pas tahun launching. Tahun ini memang khusus untuk pembangunan gedung atau pembangunan gerai-gerai di semua koperasi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Fakfak yang 149 kampung itu. Sekarang pembangunannya lebih ada beberapa, lebih dari satu itu ada di distrik Bomberai dan juga Tomage. Ada distrik lain ada tapi baru 1-2. Itu kendalanya di mana, karena dari tanah, kalau dua distrik itu memang berjalan lancar karena tanahnya tanah trans, jadi tanah sudah bebas untuk mereka bangun, tapi tidak semua juga, tidak semua, baru beberapa kampung sudah dibangun, sedangkan yang distrik lain kendalanya di tanah, karena ini tanah adat semua, ya ini harus diurus dulu dengan masyarakat baik sehingga mereka punya koperasi-koperasi harus dibangun di kampung-kampung tersebut. Tapi ada juga yang sudah berjalan, tapi saya tidak pastikan karena ada beberapa kampung yang sudah sudah berjalan. Yang lebih fokus yang sudah mau jadi-jadi ini sudah siap itu hanya di dua distrik ini, ada yang beberapa kampung sudah siap. Sedangkan yang pembangunan gerai-gerai tadi itu, jadi memang fokus tahun ini khusus untuk pembangunan.
4: Sophia menegaskan seluruh kampung yang belum memiliki bangunan koperasi merah putih tetap akan mendapatkan pembangunan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Ia juga menyebutkan bahwa seluruh pekerjaan fisik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat melalui pihak ketiga, sementara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Fakfak berperan dalam memantau perkembangan pelaksanaannya. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus mendorong pengembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan pengolahan sagu menjadi aneka kue.
11: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus mendorong perkembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan pengolahan sagu menjadi aneka kue bagi masyarakat di Kabupaten Sorong yang diikuti puluhan mama-mama Papua, Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Barat Daya Victor Salosa yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya dan dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Victor Salosa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan kelompok pengolah sagu, agar mampu menghasilkan produk yang lebih beragam, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ia mengatakan di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan produksi olahan sagu menjadi peluang yang harus terus didorong. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah sagu menjadi berbagai jenis kue dan produk pangan yang menarik, bernilai jual, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain pelatihan, pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan peralatan kepada kelompok pengolah sagu. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi, efisiensi kerja, dan kualitas produk yang dihasilkan.
15: Bagaimana kita mengolah tepung sagu menjadi beraneka ragam macam kue? Sekali lagi, hari ini kita pelatihan terkait dengan bagaimana mengolah tepung sagu menjadi beraneka ragam macam kue. Pemerintah pun akan topang dengan memberi bantuan berupa peralatan, sehingga harapan kami dari pemerintah, terus saya yang sebut dengan OAP ini, sekali lagi ya, saya ini sebut OAP generasi baru, saya Papua baru, saya bukan Papua kemarin, saya Papua baru, saya generasi Papua baru, mengharapkan kita yang latihan, sekali lagi tolong belajar ilmunya dengan baik, kemudian kalau tidak bisa akhirnya kecewa sudah, alih tunjual saya sudah ya. Tolong jangan minta narasumber itu punya nomor kontak. Baik, ketika kita bikin ton tidak bisa, ton telepon atau kita datang.
11: Victor Salosa menegaskan bahwa pemerintah Papua Barat Daya berkomitmen untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, dukungan teknologi tepat guna, dan akses terhadap sarana produksi merupakan strategis efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Daerah mengumumkan 3 nama sebagai calon sekda yang direkomendasikan kepada Bupati Sorong. Selengkapnya dilaporkan Dwi Ambar Widyastuti.
16: Pemerintah Kabupaten Sorong telah melaksanakan proses seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong tahun 2026. Pengisian jabatan sekda ini dilakukan setelah pejabat sebelumnya, Cliff Agus Japsenang, purna tugas dan selanjutnya diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk bergantian kepada sejumlah pejabat yang dinilai berkompeten. Dalam hasil akhir seleksi jabatan sekda diumumkan 3 pejabat yang telah mengikuti seleksi untuk diusulkan kepada Bupati Sorong guna dipilih figur yang akan membantu Bupati dan Wakil Bupati Sorong untuk dapat menjadi sekda di Kabupaten Sorong. Dalam pengumuman yang disampaikan Efraim Kambu, Ketua Panitia Seleksi menyatakan 3 pejabat masing-masing, Adi Bremantio dengan jabatan saat mengikuti seleksi sebagai Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Chris James Tupamahu sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong, dinyatakan lolos uji kepatuhan yang dilakukan dalam beberapa tahapan, dan selanjutnya ketiga pejabat dimaksud direkomendasikan untuk diusulkan kepada Bupati Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Nimrod Sesa ajak warga untuk tidak mendahului keputusan Bupati Sorong dalam penentuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
17: Beberapa hari setelah adanya pengumuman hasil akhir seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, sejumlah ucapan selamat atas terpilihnya Nimrod Sesa sebagai Sekretaris Daerah bermunculan di media sosial. Sontak ucapan selamat ini viral karena disertai dengan doa dan harapan masyarakat. Namun sayang ucapan selamat tersebut tidak seharusnya tersebar luas sebab hingga saat ini Bupati Sorong Johnny Kamuru belum memutuskan sosok Sekretaris Daerah yang dipilih untuk membantu Johnny Kamuru dan Sutejo dalam menata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sorong. Kaitan dengan ucapan selamat yang telah tersebar tersebut, Nimrod Sesa yang ditemui mengatakan tidak mengetahui asal mula tersebarnya ucapan yang beredar di media sosial. Dirinya mengaku bersyukur telah menerima hasil akhir yang mengumumkan 3 nama pejabat direkomendasikan oleh panitia seleksi untuk dipilih Bupati Sorong. Namun prinsipnya dalam proses dimaksud tetap sepenuhnya menunggu keputusan Bupati Sorong. Nimrod Sesa menegaskan tugas sebagai sekretaris daerah ini merupakan kepercayaan yang harus dihormati dan dijaga, terutama dalam mendukung roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sorong Selatan mencatat angka kematian ibu dan anak mengalami penurunan. Laporan Rido Nukuhali.
9: Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat terjadi penurunan angka kematian pada ibu dan anak sejak tahun 2024 hingga 2026. Hal itu disampaikan Ketua IBI Cabang Sorong Selatan Anita Aryan Cihwai dalam perayaan HUT IBI ke-75 tahun dan HUT IBI Sorong Selatan ke-7 tahun 2026. Anita Huai menjelaskan sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak, Bidan telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Langkah itu sebagai bentuk meminimalisir angka kematian pada ibu dan anak. Pada tahun 2025, kata Anita, angka kematian ibu dan anak berjumlah 1 orang pada bulan Desember lalu. Hal itu disebabkan emboli air ketuban. Meskipun telah melakukan penanganan yang maksimal, namun tidak dapat diselamatkan. Selain itu, di tahun 2026 hingga memasuki bulan Juni, angka kematian ibu nihil.
18: Di 120 kampung dan 2 kelurahan, di 15 distrik 18 puskesmas, dengan pelayanan yang sangat kuat, sehingga angka kematian ibu di tahun 2024 berada pada angka. Dan untuk tahun 2025, angka kematian ibu berada di angka 1. Dan untuk tahun 2026, sampai dengan bulan Juli sementara kosong. Dan angka kematian bayi untuk 2024 berada di angka 23. Dengan catatan, anak lahir sudah meninggal 8, kemudian berumur 0 sampai dengan 28 hari 8, kemudian umur 1 sampai dengan 5 tahun berada di angka.
9: Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak mengatakan masih banyak bidan yang bertugas di luar kota Teminabuan belum melaksanakan tugas secara maksimal. Hal itu berdampak pada pelayanan kesehatan di wilayah kampung. Persoalan itu harus mendapatkan atensi dari pengurus IBI, Kepala Dinas Kesehatan, bahkan Sekda Sorong Selatan dengan melakukan monitoring.
19: Ikatan Bidan Indonesia, khusus yang ada di Sorong Selatan, sudah banyak hal yang dilakukan. Tapi kalau bisa di tahun-tahun depan, kita lebih tingkatkan lagi, kalau bisa lakukan monitoring untuk bidan-bidan yang ada di desa-desa, yang ada di kampung-kampung. Hampir rata-rata ada bidan-bidan yang ada di kampung-kampung, mereka tidak laksanakan tugas secara profesional. Itu laporan dari masyarakat juga. Ini jadi perhatian bukan saja untuk ibu-ibu bidan, tapi juga jadi perhatian untuk kepala dinas, tapi juga Bapak Sekretaris Daerah untuk sama-sama melakukan monitoring ke wilayah bawah, kampung-kampung, ke distrik-distrik, apalagi yang ada di wilayah Gimeko.
9: Bupati menyampaikan bidan juga akan mendapatkan kesempatan untuk peningkatan karir melalui pengembangan SDM yang akan dilakukan secara bertahap dengan pendataan bidan oleh Dinas Kesehatan Sorong Selatan. Pada momentum HUT IBI diharapkan ke depan pelayanan yang diberikan oleh bidan semakin maksimal hingga ke wilayah pelosok. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, pendengar, kalahkan Polres Sorong Kota, tim sepak bola Polres Raja Ampat juara Kapolda Cup 2026. Laporan Padli Ramdan.
2: Tim sepak bola Polres Raja Ampat menunjukkan performa terbaik dalam turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 tahun 2026. Pada partai final yang digelar di Stadion Bawela, Kota Sorong, tim Polres Raja Ampat berhasil mengalahkan Polres Sorong Kota. Di bawah asuhan langsung Kapolres AKBP James Octavianus Tegai, tim sepak bola Raja Ampat menakuk kesebelasan Polres Sorong Kota lewat adu penalti. Sejak awal pertandingan, kedua tim saling melakukan serangan hingga peluit panjang berbunyi skor imbang 2 sama. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Dalam drama penentuan ini, Polres Raja Ampat tampil lebih tenang dan memastikan kemenangan dengan skor tipis 5-4. Gol tim Raja Ampat pada babak normal disumbangkan oleh Aprizal Karim pada menit 15 dan Nelson Kabet pada menit ke-36. Sementara pemain Polres Sorong Kota yang mencatatkan nama di papan skor adalah Kelvin Rumadas pada menit ke-20 dan Fidelis Imbiri pada menit ke-72. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kepala Seksi Humas Ibda Mariadi memberikan apresiasi tinggi dan mengucapkan selamat kepada seluruh punggawa tim binaan sepak bola Polres Raja Ampat. Kemenangan ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi, dan soliditas yang ditunjukkan oleh seluruh pemain di lapangan. Menurut Ibda Mariadi, kebahagiaan sebagai juara Kapolda Cup semakin lengkap setelah gelandang sayap kanan dari tim Polres Raja Ampat, Brifda Aprizal Karim, dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player. Medali juara diserahkan langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, dan piala best player diserahkan Kepala Biro SDM Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol I Dewa Gede Juliana.
20: Adu penalti dengan skor 5-4 dan keluar sebagai pemenang adalah tim Polres Raja Ampat. Sekaligus menutup acara Kapolda Cup 2026. Pemain terbaik juga diraih oleh Brifda Aprizal Karim nomor punggung 17.
2: Turnamen Kapolda Cup 2026 digelar sejak 17 Juni dalam rangka menyambut peringatan HUT Bayangkara ke-80. Kompetisi sepak bola ini diikuti sebanyak 10 tim yang berasal dari Polres dan Polda se-Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini. Pendengar, saya Danu Syah masih menemani Anda kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan kita masih akan bersama-sama hingga usai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tadi telah Anda dengarkan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 mengawali Sorong sore ini. Selanjutnya pendengar, ada beragam musik dan informasi. Ada lagu-lagu keroncong yang mau saya hadirkan untuk Anda. Di pukul 16 nanti Anda juga dapat mendengarkan dialog keluar studio. Ini disiarkan langsung dari kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya, di mana nanti akan membahas mengenai pengawasan produk luar daerah di pintu masuk Papua Barat Daya sampai nanti di pukul 17. Dan setelahnya ada beragam musik dan informasi yang kembali akan saya hadirkan untuk Anda. Itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan pendengar di Sorong sore ini. Agak-agak sedikit mendung ini kelihatannya, cuacanya memasuki suasana sore. Tadi siang sih beberapa kali juga sempat hujan ya, cuma hanya hujan-hujan lewat saja, hujan tipis-tipis saja atau hujan-hujan ringan saja begitu. Tapi nampaknya sudah kembali cerah lagi dan memasuki suasana sore ini terlihat juga kembali lumayan mendung lagi ini pendengar ya. Oke, yang pasti Anda bisa terus menikmati suasana sore Anda sambil mendengarkan juga ya siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

Ayo cek kesehatan melalui warna kuku Anda. Tahukah Anda, ada metode sederhana untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan tertentu berdasarkan perubahan warna pada kuku Anda. Kuku yang sehat umumnya berwarna merah muda, sementara perubahan warna seperti pucat, kekuningan, atau kebiruan bisa menjadi indikasi penyakit tertentu. Nah, berikut ada beberapa perubahan warna kuku yang berkaitan dengan masalah kesehatan Anda. Kuku pucat misalnya, bisa menjadi tanda anemia, gagal jantung, gangguan hati, atau kekurangan gizi. Kuku kekuningan dapat mengindikasikan penyakit kuning atau hepatitis, infeksi jamur, atau masalah sirkulasi darah. Kuku kebiruan bisa menjadi tanda masalah jantung atau sirkulasi darah yang buruk, seperti sindrom Raynaud. Garis-garis horizontal berwarna pada kuku Anda dapat menandakan keracunan arsenik, penyakit Hodgkin, malaria, atau keracunan karbon monoksida. Bagaimana kalau kuku yang menghitam? Ini bisa disebabkan oleh gumpalan darah di bawah kuku akibat cedera. Namun juga bisa menjadi indikasi melanoma, yakni kanker kulit, jika disertai pertumbuhan kuku yang menyakitkan. Nah, penting untuk diingat pendengar, bahwa perubahan warna kuku hanyalah salah satu indikasi dan dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit secara pasti. Jika Anda mengalami perubahan warna kuku yang mencurigakan, sebaiknya konsultasikan dengan dokter keluarga Anda untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan diagnosis yang tepat.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih menantikan dimulainya dialog luar studio yang disiarkan langsung dari kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya ya, yang nanti akan membahas mengenai pengawasan produk luar daerah di pintu masuk Papua Barat Daya. Dan sambil menantikan, pendengar, masih dapat Anda dengarkan nih rangkaian lagu-lagu keroncong untuk Anda menikmati, mengisi suasana sore Anda saat ini sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya Anda akan mendengarkan dialog luar studio langsung dari kantor Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua Barat Daya, membahas mengenai pengawasan produk luar daerah di pintu masuk Papua Barat Daya.
1: Itu juga di tempatnya Pak Bupati, tokoh sangkat, dan kita baru punya 3 rumah sakit yang di PC.
2: Persembahan Radio Republik Indonesia RRI Sorong. Persembahan Radio
3: Republik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia RRI Sorong kembali hadir menyapa Anda melalui program Dialog Luar Studio di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kami melaksanakan dialog luar studio di sore hari ini langsung dari kantor Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Provinsi Papua Barat Daya yang berada di kompleks Bandara Domin Edward Osok, Sorong, Papua Barat Daya. Dan pendengar, seperti yang ketahui bahwa topik yang kami angkat di sore hari ini adalah berkaitan dengan pengawasan produk luar daerah di pintu masuk Papua Barat Daya. Pendengar, kita tahu bersama bahwa Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi yang baru dan tentunya terus berkembang, di mana Provinsi Papua Barat Daya ini menjadi provinsi yang juga menerima arus masuk berbagai produk dari luar daerah, mulai dari bahan pangan, kemudian hasil pertanian, produk hewan, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Kondisi ini tentu memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun di sisi lain juga memerlukan pengawasan yang ketat. Lantas bagaimana pengawasan dari pihak yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya sendiri yang menerima arus barang ataupun arus masuknya barang ataupun produk yang ada dari luar daerah di Provinsi Papua Barat Daya ini. Kita akan bersama-sama perbincangkan ataupun obrolkan dalam dialog luar studio di hari ini. Di sore hari ini kita akan bersama-sama dengan narasumber kami, yakni ada Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Dokter Hewan Iwayan Kertanegara. Selamat sore, Pak Wayan.
4: Selamat sore.
3: Maaf nih mengganggu. Kita mengacak-acak ruangannya nih, Pak.
4: Sama-sama, kita karena adalah untuk menginformasikan, ya. Kami siap lainnya.
3: Baik. Baik, terima kasih. Kemudian juga ada dari KSOP Sorong, ada Ibu Elizabeth Joris. Beliau sehari-hari bertugas sebagai kasir lalu lintas angkutan laut KSOP kelas 1 Sorong. Selamat sore, Bu Elis.
5: Selamat sore.
3: Hujan-hujan datang ke sini ya, Bu, ya.
5: Iya.
3: Mohon maaf udah mengganggu juga waktu aktivitasnya sore hari, tapi masih sempat-sempatnya datang ke sini. Ya. Baik, kita langsung saja di obrolan ataupun dialog kita di sore hari ini, Pak Wayan. Kita tahu bersama bahwa Provinsi Papua Barat Daya ini juga provinsi yang membutuhkan perhatian, terutama terkait dengan produk-produk yang ada ataupun yang masuk dari luar Sorong. Nah, bagaimana karantina, Balai Karantina melihat potensi besar masuknya produk-produk tersebut untuk ada di Provinsi Papua Barat Daya sendiri, terutama dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, Pak?
4: Baik, terima kasih Mas pemirsa yang kami hormati. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan pangan ini cukup luar biasa, karena dalam rangka pemenuhannya ini dari luar banyak sekali yang masuk ke Papua Barat Daya. Nah, seperti ada beras sempat dulu sampai impor ya di tahun lalu, tapi tahun ini tidak ada impor, tapi tetap pemasuknya dari luar daerah, terutama dari Surabaya, dari Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, itu jadi beras masuk ke sini cukup intens ya, karena kebutuhan di sini cukup masih banyak dan sejalan dengan baru mulainya akan dibangun atau dicetak sawah di sini, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadikan balancing ya, produksi dan konsumen itu sama ya, sehingga tidak ada mungkin dari sisi nilai harga kan gitu ya. Nah, terus tentunya juga di Papua Barat Daya ini banyak juga pemasukan terkait dengan hortikultura ya. Termasuk buah-buahan banyak masuk dari luar, terutama dari Maluku ya, masuk ininya buah-buahan juga dari Jawa ex impor gitu. Jadi juga masuk buah-buahan ke sini, termasuk juga ada bahan-bahan untuk masakan ya, terkait dengan termasuk bawang putih, bawang merah, rempah-rempah, tomat dan cabai gitu ya, itu banyak yang masuk. Tentunya juga banyak juga yang masuk pangan untuk produksi tempe tahu itu ya. Nah, itu kedelai banyak juga masuk sehingga kita di sini masih dikategorikan adalah daerah konsumen gitu, konsumtif gitu ya terkait dengan pangan. Olehnya kami tetap melaksanakan tugas membantu masyarakat melayani agar pangan yang ke daerah kita ini adalah betul-betul mempunyai nilai guna bagi masyarakat. Tentunya pangan kita ini adalah jaminan mutunya tetap bisa kita kelola dengan baik seperti itu. Tentunya juga tujuan kita itu pangan komoditas pertanian, perikanan, peternakan kita tetap juga awasi karena kita ingin di daerah kita ini bebas dari penyakit ya. Karena di luar masih apalagi yang produsen-produsen banyak juga yang tertular penyakit. Nah tentunya mungkin barangkali terkait dengan lalu lintas masuk ke sini ini adalah satu, kita dari karantina menjamin keamanan pangannya. Yang kedua, menjamin atau menjaga atau mencegah penyakit itu jangan sampai masuk sini agar tidak mengganggu pembangunan dari pertanian dan perikanan yang ada di sini. Mungkin itu barangkali dari pengantar awal kami. Terima kasih. Baik.
3: Pawaian perang tersebut dilakukan di titik masuk, berarti apakah juga terpasang di bandara dan juga pelabuhan begitu, Pak?
4: Iya, baik. Untuk pemasukan ini ada berapa tempat kami. Sebenarnya tempat-tempat pemasukan ini kami sudah ditetapkan melalui Perba. Jadi di daerah kami ini ada 5 tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan. Yang pertama ini adalah Bandara Deo Sorong, yang kedua Pelabuhan Laut Sorong, Ibu yang punya wilayah Bu ya, terus ada di Raja Ampat, ada di Pos, dan ada di SP3 di Arar itu ya, Pelabuhan Arar. Nah ini dari kelimanya ini yang paling berisiko, ini ada 3 yang berisiko karena langsung ini dari daerah-daerah yang mempunyai peta penyakit yang sangat kami khawatirkan. Nah satu, Pelabuhan Laut Sorong Bu, nah itu kenapa kami tetap standby setiap kapal masuk siang malam, tidak ada absen kami, tim kami bekerja di sana melayani dan sekaligus mengawasi. Yang kedua ada di Bandara Deo, sepanjang ada kapal masuk kami ada di sana untuk mengawasi dan juga melayani. Terus yang ketiga ada di kantor pos. Nah kantor pos sangat dibantu kami sekarang ini, sudah dipusatkan untuk impor itu ditangani di pusat oleh kantor pos pusat. Jadi kami di sini menangani yang lalu lintas yang mungkin agak tidak terlalu berisiko, tapi tetap kami melakukan pengawasan secara optimal. Mungkin itu.
3: Jadi termasuk ekspedisi-ekspedisi itu juga menjadi bagian pengawasan dari karantina, ikut terlibat di dalamnya seperti itu.
4: Iya benar sekali. Termasuk ekspedisi kami awasi. Ekspedisi manapun itu menjadi target kami karena kalau ada kelalaian atau tidak terawasi nanti akan menyebabkan satu pangan kita kualitas

0: produk apa saja yang wajib diperiksa oleh karantina sebelum nanti bisa masuk ke wilayah Sorong sendiri? Apakah juga prosesnya hanya sebatas nanti di pengirimnya
1: ya.
0: Karantina di sana, atau ya. Juga nanti di sini pun juga ikut terlibat ataupun lihat mengawasi di karantina juga?
1: Baik, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa ini, jadi apa namanya, edukasi ke masyarakat menjadi lebih kuat ya, karena ditanyakan, mudah-mudahan pemirsa banyak yang mendengar, sehingga apapun yang kami sampaikan ini adalah itu mempunyai nilai guna kami untuk bagaimana kami menyadarkan masyarakat atau publik terkait dengan melalui lintaskan baik hewan, ikan, dan temuan dan produknya. Nah, tentunya dari sisi wajib periksa, ini seluruh komoditas baik yang hidup maupun yang sudah menjadi produk itu semua wajib periksa sepanjang dia masih bisa diolah gitu. Nah, menurut undang-undang kami, nomor 21 tahun 2019 tentang kerana hewan, ikan, dan tumbuhan, jadi sepanjang bahan itu masih bisa diolah itu wajib periksa, karena itu dikhawatirkan akan membawa penyakit, dan juga tidak, kalau tidak terawasi bisa jadi akan menyebabkan keracunan pada masyarakat yang mengkonsumsinya, seperti itu.
0: Berarti peranan ini begitu urgent dari hulu sampai di hilir sini ya Pak?
1: Iya, namun kalau di tempat asal itu memang optimum. Nah, pemeriksaan optimum itu tidak bisa main-main kalau di daerah asal seperti itu. Jadi katakanlah ada beras dikirim sini harus bebas dari OPTK seperti itu ya, karena itu akan menyebarkan penyakit di sini seperti itu. Jadi di sana sudah diperiksa lengkap, namun di daerah penerima, di karantina tempat menerima ini adalah melakukan pemeriksaan pemeriksaan fisik yang diawali dengan pemeriksaan dokumentasinya. Nah, kalau sudah terdokumentasi semuanya, persyaratan dipenuhi, artinya ada dari karantina, dokumen karantina dari daerah asal itu kami sudah lihat sudah dilakukan pemeriksaan di tempat asal. Nah, perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan komoditi tersebut fisiknya, apakah masih utuh atau jangan sampai di perjalanan dibongkar bangkir kan gitu ya. Nah, itu jadi itu menjadi atensi kami, sehingga tugas kami ini satu penajaman dari pemeriksaan yang ada di tempat asal. Dalam artian ketika sampai di sini fisiknya utuh, tidak ada perubahan, karena katakanlah telur ya dikirim dari Surabaya umpamanya ya. Kalau lewat jalur darat gitu, siapa tahu ada perlambatan kapal yang mengangkut sampai di sini. Sampai di sini rusak. Nah, ketika kalau kita tidak periksa, nanti telur itu distribusikan ke pasar, ke toko-toko gitu. Jadi semua rusak. Jadi semuanya rugi jadinya kayak gitu ya. Pengusahanya rugi, termasuk pembelinya kalau dia dapatkan yang telur yang sudah rusak. Ya. Nah, sampai dulu pasti akan komplain kan gitu ya. Nah, kalau dikomplain, kami nanti ada di tugas tanggung jawab kami itu tidak melakukan tugas dengan baik, kami dikomplain ya kami akan dipersalahkan seperti itu. Makanya tugas kami itu berat dalam hal ini, makanya koordinasinya, sinerginya dengan instansi pemerintah, instansi terkait itu sangat penting, apalagi dengan RRI yang memberi ruang kami untuk menginformasikan hal-hal seperti ini, karena kita semua bertanggung jawab, tidak bisa kita lepas tanggung jawab seperti itu. Olehnya ketika kita diberikan tanggung jawab, kita harus sambut dengan baik dan kita harus bertanggung jawabkan dengan baik mungkin.
0: Baik, terima kasih Pak Wayan di pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh Pak Wayan. Nanti kami masih akan ngobrol lagi, lanjut lagi dengan Pak Wayan. Kita ke Ibu Elis dulu. Bu Elis, melihat peran strategis dari pelabuhan sebagai pintu gerbang daripada masuknya produk-produk tadi ke wilayah Provinsi Papua Barat Daya, bagaimana pengawasan pihak KSOP sendiri fungsi pengawasan tersebut bisa dilakukan secara optimal sehingga

0: produk yang tadi disebutkan itu tidak bisa ataupun tertahan di sana dan kemudian tidak sampai pada konsumen kita, Bu?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore buat para pemirsa mungkin di rumah yang menyaksikan acara dialog kami tentang produk dari luar daerah yang masuk di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Nanti mungkin yang pertama-tama saya akan sampaikan bahwa kami dari Kementerian Perhubungan, Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Sorong adalah mempunyai tugas utama, yaitu melakukan pengawasan, pengendalian, serta pengaturan kegiatan kepelabuhanan. Sehingga terkait dengan pengiriman barang ataupun naik turunnya penumpang di Pelabuhan Sorong itu menjadi pengawasan daripada kantor KSOP kelas 1 Sorong. Kemudian untuk mengenai masuknya kapal kontainer yang membawa logistik dari luar Pulau Papua itu selama ini bisa berjalan dengan lancar karena didukung oleh PT Pelindo yang menyiapkan alat-alat bongkar muatnya seperti sisi kren yang sudah ada, bisa kita saksikan, bisa lihat sendiri di pelabuhan. Itu yang mendukung daripada kegiatan bongkar muat daripada logistik di Pelabuhan Sorong, sehingga memperkecil inflasi. Kegiatan, suatu kegiatan bongkar muat kalau tertahan maka akan terjadi inflasi. Jadi barang yang masuk komoditas di Pelabuhan Sorong seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wayan ya, ada macam-macam lah, ada kebutuhan masyarakat, ada telur, ada gula, ada beras dan lain-lain. Ya selama ini tidak ada kendala karena proses kegiatan bongkar muatnya dapat berjalan dengan baik. Dan KSOP yang mengawasi di pelabuhan itu setiap hari kami punya tim yang bisa melaksanakan pengawasan baik di pelabuhan untuk naik turun penumpang maupun di depo kontainer, yaitu untuk bongkar muat daripada logistik yang masuk di Pelabuhan Sorong. Jadi untuk diketahui bahwa logistik yang masuk di Pelabuhan Sorong, kita ada punya 3 perusahaan pelayaran, yaitu PT Temas, PT Tanto, PT Spill. 3 perusahaan pelayaran ini sangat mendukung untuk kontainer itu membawa pasokan dari luar daerah. Jadi bukti pengawasan kami kalau menyangkut dengan kontainer, setelah pemberitahuan kedatangan kapal maka PT Pelindo sebagai PBM akan mempersiapkan dermaga dan peralatan kerja bongkar muat, yaitu stevedoring dan cargo dooring, sehingga memperkecil untuk dwelling time, waktu tunggu untuk kegiatan bongkar muat. Jadi selama ini ya peran KSOP sangat mendukung untuk ada pengawasan untuk setiap kegiatan bongkar muat maupun naik turun penumpang.
0: Untuk di Pelabuhan Sorong sendiri, produk atau komoditas apa yang paling dominan yang masuk dan kemudian melakukan kegiatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Sorong sendiri, Bu?
1: Kalau produk yang dominan, kayaknya semua produk itu masuk sama banyak yang dibutuhkan sama oleh masyarakat ya.
0: Okay. Jadi termasuk produk pangan pun melalui kontainer juga ya, ikut
1: semua
0: di dalamnya.
1: Melalui peti kontainer.
0: Kemudian koordinasi KSOP dengan karantina seperti apa ini, Bu, untuk menjaga keamanan, termasuk aparat keamanan untuk memastikan bahwa seluruh barang itu masuk dan aman untuk masyarakat yang di Sorong ini?
1: Nah, mungkin dengan karantina sendiri, kami dalam pengawasan produk sebagai pengawas di pelabuhan, tentunya kalau ada komoditas yang masuk seperti telur dan lain-lain, kami tetap memeriksa surat keterangan dari karantina sendiri bahwa produk ini sudah sah, jadi bisa untuk dilakukan kegiatan pembongkaran dari dalam kontainer untuk memenuhi kebutuhan di pasar untuk masyarakat.
0: Bu, tantangan yang dihadapi pihak SOP apa? Yang menurut Ibu sendiri ataupun pihak SOP bahwa tantangan itu masih cukup berat dihadapi oleh dalam pengawasan yang dilakukan selama ini, Bu?
1: Kalau untuk bongkar muat barang mungkin selama ini berjalan dengan lancar. Kendala kami cuma pas ada peak season untuk penumpang kapal laut yang keluar. Penumpang yang ingin merayakan hari besar, hari raya, Lebaran maupun Natal itu sering terjadi lonjakan penumpang di situ. Nah, jadi itu kendala sedikit dari kami. Karena pas peak season penumpang membutuhkan kapal yang mungkin dari kementerian sendiri mungkin bisa menambahkan armada. Nah, seperti itu. Ya, itu sekendala dari.
0: Okay. Tapi dari sisi fasilitas untuk pengawasan sudah maksimal di pelabuhan-pelabuhan kita ya, Bu, ya, sudah. Di Sorong ya.
1: Kalau pengawasan barang di melalui penumpang Sorong sendiri, di pelabuhan Sorong sudah ada X-ray dari PT Pelindung.
0: Oke. Sudah aktif di Sorong itu ya.
1: Sudah memperkecil adanya kayak penyeludupan miras atau satwa liar bisa melalui terdeteksi dengan alat X-ray itu sendiri.
0: Oke. Bagaimana kalau dari luar daerah sana, Bu? Apakah juga pengawasan juga dilakukan atau gimana? Misalnya dari daerah yang tidak punya tidak terpasang X-ray begitu sehingga tidak bisa terdeteksi. Nah, bagaimana ini melihat pengawasan seperti ini, Bu?
1: Ya, selama petugas melakukan pengawasan ada sih dari terdapat hewan-hewan yang dilindungi. Tapi itu kapal yang penumpang lanjutan pernah didapat dari Jayapura.
0: Oke. Tapi itu kan untuk hewan ya, yang masih hidup ya, berarti ya?
1: Masih hidup.
0: Oke. Untuk produk lainnya mungkin seperti daging olahan atau mungkin bahan pangan lainnya yang dibawa dari sana dan kemudian tidak terperiksa.
1: Selama ini sih aman aja, lancar.
0: Masih lancar, ya. Masih aman ya. Baik. Pak Wayan, ini apa namanya tadi kan sudah dibilang bahwa sudah ada X-ray juga nih, Pak. Sebenarnya sudah meringankan kerja karantina juga nih. Nah, bagaimana pihak karantina melihat? Dan ternyata masih ada juga tuh, karena beberapa waktu lalu kita sempat ikut proses pemusnahan juga ya, Pak ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi kalau di Pelabuhan Laut Sorong ini kebanyakan yang diperiksa yang keluar ya, Bu ya, lalu X-ray yang keluar. Tapi yang ke dalam, yang masuk ke sini tidak melalui X-ray gitu. Nah, ini menjadi ini. Jadi tetap nanti ini akan jadi atensi kami dalam hal ini, akan mungkin kerjasama kami dengan ya Pelindo, Bu ya. Dia Pelindo, gimana caranya alurnya nanti tata alir masuk dan keluarnya itu yang perlu menjadi kan kita perhatian bersama. Namun perlu juga kita ketahui bersama bahwa masuk ke Sorong ini itu bukan hanya pengusaha-pengusaha besar. Ada juga yang membawa barang bawaan seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah bagi kami sebenarnya. Makanya kami perketat pengawasan gitu. Nah, yang membawa barang bawaan ini dikira risikonya berbeda dengan yang pengusaha gitu. Padahal itu sama risikonya seperti itu. Olehnya ini menjadi atensi kami, tetap kami melakukan pengawasan optimal namun tetap melakukan kerjasama baik dengan entitas yang di pelabuhan, TNI AL, terus dengan kepolisian, terus Polairut, termasuk juga dengan pemilik kapal. Dalam hal ini PT Pelni ya. Termasuk kami juga kerjasama dengan para nakoda agar beliau memberikan ruang ketika kami ada informasi A1, kami bisa melakukan pengawasan di atas kapal seperti itu. Itu kiat-kiat kinerja kami untuk bagaimana mencegah penyakit masuk ke tempat kita dan bagaimana barang-barang bawaan yang dibawa itu memang terjamin kualitasnya ya, termasuk dengan pangannya itu. Itulah kami merasa bertanggung jawab ketika ada lalu lintas yang tanpa dokumen karantina itu akan kami lakukan penahanan seperti itu. Makanya kemarin ada pemusnahan-pemusnahan yang kita lakukan karena pemiliknya kabur, tidak berpemilik, bertuan gitu, sehingga kemana dibawa. Dan itu pun juga kami ke depan, barangkali setelah dilakukan tindakan karantina atau pemeriksaan nanti terkait dengan berpenyakit apa tidak, nah itu mudah-mudahan cepat nanti turun aturan apa namanya, pedoman atau apa namanya, hal untuk kita bisa lakukan lelang gitu. Nah ini sedang digodok mungkin di pusat kami, kalau misalnya dilelang kita uji, kalau bebas dari penyakit ya kita lelang. Nah itu tentunya
0: tidak ya, semuanya harus dimusnahkan sebenarnya Pak ya?
2: Tidak semua harus dimusnahkan. Yang dimusnahkan itu sesuai dengan undang-undang itu adalah yang berpotensi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah itu itu wajib dimusnahkan. Contoh penyakit-penyakit menular yang strategis, katakanlah rabies, nah itu tidak bisa diampuni itu. Kalau sudah terdeteksi harus dimusnahkan. Terus brucellosis, nah seperti itu. Nah tentunya ada informasi-informasi yang mungkin kami sampaikan di sini, walaupun daerah kita ini adalah penghasil ikan ya. Daerah kita ini produk ikan yang cukup tinggi, bahkan banyak diekspor. Namun ada juga kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat di sini yang memelihara ikan hias, ikan koi, ikan nila gitu ya. Nah karena mungkin bosan kan dengan ikan laut, jadi memelihara yang ikan-ikan yang untuk ikan hias. Nah ternyata ikan hias itu mempunyai dampak yang negatif, bahwa ikan hias itu kan juga tertular penyakit ya. Kalau kita bawa ke sini, katakanlah di sini sudah ada, kita lolos tidak bisa kita deteksi, nah dia menyebarkan penyakit. Nah penyakit ikan hias itu cukup ganas ya, cukup ini apa namanya, sangat mempunyai keganasan yang ini terkait dengan sampai bisa tingkat kematiannya 80-90% seperti itu.
0: Besar ya Pak ya?
2: Nah luar biasa besar, karena itulah yang namanya masyarakat kan ada penghobi, ada kan gitu ya. Nah ini perlu kita berikan layanan dengan baik dan mengawasinya sehingga bisa kita menyelamatkan ikan-ikan yang ada di sini yang kaitannya dengan penyakit-penyakit yang terbawa oleh ikan dari luar, mungkin itu.
0: Pak Wayan, prosedur untuk pemeriksaan terhadap komoditas yang masuk, baik itu pertanian, perikanan, dan juga peternakan yang masuk dari luar, seperti apa prosedur yang harus dilalui?
2: Baik, prosedurnya yang pertama sudah tentu harus memenuhi persyaratan, gitu ya, memenuhi persyaratan. Persyaratan dari karantina itu sebenarnya ada tiga yang utama. Yang pertama dilengkapi dengan dokumen karantina dari daerah asal atau dari negara asal. Yang kedua melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah yang tadi saya sebutkan ada lima itu ya, melalui lima tempat itu. Terus yang ketiga melapor pada petugas karantina untuk dilaksanakan tindakan karantina. Tiga syarat itu saja sebenarnya. Namun di dalam dokumen itu dijabarkan lagi. Jadi sebelum dokumen karantina terbit itu harus ada dokumen lain yang menyatakan bahwa baik hewan dan produk yang akan dikirim itu sudah bebas dari penyakit seperti itu. Jadi itulah yang perlu menjadi ini. Nah tentunya di karantina hewan khususnya itu ada namanya surat veteriner. Surat veteriner itu diterbitkan oleh POP. Ya, POP yang menerbitkan. Jadi pejabat otoritas veteriner itu menerbitkan atas dasar dia sudah melakukan pemeriksaan baik fisik secara laboratoris dan juga di sana sudah ada perizinan keluar dan perizinan masuk. Ya, rekomendasi keluar, rekomendasi masuk. Nah, itu sebenarnya yang menjadi prosedur yang harus dilalui. Namun itu tidak sulit ketika kami sesama instansi pemerintah bersinergi. Nah, sinergi kami kalau di hewan adalah dengan bidang peternakan, Kalau di pertanian ya kepala dinas pertanian, kalau di perikanan ya kepala perikanan. Kalau itu sudah kita jalankan, jadi para pelaku usaha atau masyarakat yang akan melalu lintaskan baik hewan ikan tumbuhan itu pasti merasa nyaman gitu. Nah ini yang perlu memang menjadi atensi kami juga, makanya kami sering berkoordinasi dengan instansi terkait tersebut untuk melancarkan layanan kami. Kami tidak ingin layanan itu tidak lancar karena itu akan berdampak negatif oleh publik kan gitu ya.
0: Betul.
2: Apalagi sekarang informasi publik ini cukup luas dan cukup cepat gitu ya, sehingga kami selalu melakukan mitigasi sebelum terjadi, lebih baik kita lakukan mitigasi sesuai dengan kelancaran layanan tersebut. Mungkin itu.
0: Oke. Baik, Bu Elis, selain kapal penumpang kan juga ada kapal barang nih yang masuk. Nah, bagaimana standar pengawasan terhadap kapal pengangkut produk pertanian, kemudian produk perikanan dan juga peternakan yang di tugas yang itu diampu oleh KSOP sendiri.
1: Baik, terima kasih. Untuk pengawasan dari kami KSOP kelas 1 Sorong, untuk setiap kapal logistik yang masuk, tentunya pengawasan untuk bongkar muat itu kami sangat ketat untuk terkait dokumennya. Jadi untuk dokumen-dokumen yang dianggap memenuhi persyaratan seperti ada bill of lading, ada delivery order, ada packing list, kemudian ada mungkin surat keterangan dari karantina sendiri terkait produk mungkin makanan atau pupuk, kami sebagai petugas pengawas menganggap semua itu sudah sah, maka kegiatan bongkar muat daripada barang di pelabuhan akan semakin lancar.
0: Masih ada nggak temuan-temuan dokumen yang mungkin kurang lengkap dan sebagainya? Kira-kira gimana sikap KSOP sendiri dalam menangani persoalan semacam ini, Bu?
1: Memang ada beberapa sih yang melakukan kegiatan, tetapi ada beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi. Dari pengawas tetap untuk melakukan pengecekan ke kontainer dan kegiatannya sementara dihentikan.
0: Oke.
1: Ya, sampai pengurusan daripada kelengkapan dokumen itu bisa diserahkan ke KSOP, baru bisa lanjut kegiatan.
0: Ya. Jadi selagi dokumen tidak lengkap, berarti tidak boleh dibongkar muat dulu
1: dibongkar,
0: ya, Bu?
1: Tidak bisa dibongkar, ya.
0: Pastikan seperti itu.
1: Iya, seperti itu. Okay.
0: Jika seandainya sampai pada waktu yang diberikan tidak bisa menunjukkan pun, apakah produk itu akan dikembalikan ke daerah asal atau gimana nih, Bu?
1: Bisa jadi, kalau tidak lengkap dokumennya. Okay. Ya. Tapi kami juga lihat produknya sih. Kalau mungkin seperti makanan dan lain-lain, bisa ada pengecualian karena bentuk makanan. Okay. Tapi misalnya kalau yang datang seperti alat-alat berat, mobil dan lain-lain, tidak dilengkapi dengan persyaratan yang sudah kami tetapkan, bisa dibalikan ke daerah asal. Karena itu dianggap seperti dokumen yang tanpa ini seperti apa ya, barang-barang yang ilegal lah, seperti itu.
0: Okay. Cuma kalau produk pangan memang harus lengkap dan memang bisa ditahan di sini untuk sementara waktu, seperti itu ya, Bu?
1: Iya.
0: Okay. Pak Wayan, potensi ancaman yang dapat timbul karena produk masuk tanpa pengawasan, apa aja nih, Pak? Tadi Bapak sudah bercerita banyak, ikan hias ternyata juga sampai segitunya juga ya, Pak ya? Nah, seperti apa ini potensi ancaman tersebut, Pak?
2: Baik, potensi ancaman di Papua Barat Daya ini sangat tinggi karena kita ketahui bersama bahwasanya Papua Barat ini adalah, Papua Daya ini adalah pintu gerbang masuk ya ke Papua gitu, seperti itu. Jadi sebelum masuk ke Pulau Papua ini ya kapal-kapal yang masuk, kapal-kapal yang sandar itu yang pertama di Sorong seperti itu. Olehnya potensi ancamannya cukup tinggi seperti itu. Jadi kalau kita cermati bahwa ketika lalu lintas kapal atau lalu lintas barang dan orang itu semakin naik, sudah tentu risiko penyebaran penyakit tinggi. Sangat tinggi seperti itu. Terus ketika juga akan semakin banyak barang yang masuk, banyak terjadi keteledoran dari daerah-daerah asal, bahwa karena kalau sudah semakin banyak pengawasannya pasti harus optimal kan gitu ya. Nah seperti itu, olehnya kami sangat apa namanya mempunyai mitigasi karena risikonya sangat tinggi. Tim kami tetap kami karyakan, tidak pernah mengendal siang malam dan apalagi hari libur gitu ya. Karena saking tingginya risiko-risiko yang akan kita hadapi kalau kita teledor dalam hal pengawasan. Betul. Nah tentunya tadi banyak saya cerita terkait dengan penyakit-penyakit, karena ternyata orang itu tidak hanya ingin mengisi perutnya untuk makan aja gitu ya, pasti ada ingin untuk melakukan ya kepuasan dalam hal seperti penghobi itu yang saya sebutkan tadi. Jadi ikan hias, kenapa ikan hias sampai masuk? Karena ada hobi yang melihat ikan hias kan gitu ya. Tentunya dampaknya tidak diketahui bahwa ikan hias pun itu mempunyai banyak penyakit seperti itu, baik virus, bakterial, terutama yang kita khawatirkan penyakit virus seperti itu, penyakit herpes virus kan gitu ya. Jadi koi herpes virus itu yang saya sebutkan tadi kematian sampai mencapai 80-90% itu. Nah jadi betapa cepatnya serangan virus itu kan, seperti itu penyebarannya cepat sekali juga seperti itu. Olehnya kami yang dipercaya untuk menjaga daerah ini perlu waspada dan perlu melakukan pengawasan secara optimal sehingga kita bisa melakukan perlindungan secara maksimal seperti itu ya. Perlindungan yang dimaksudkan adalah perlindungan terhadap konsumen, perlindungan terhadap baik hewan ikan tumbuhan atau melestarikan sumber daya alam di sini kan gitu ya. Nah itu yang penting kita sama-sama jaga, karena kalau kita jaga nanti bagaimana kondisional yang ada di Papua Barat Daya ini, padahal sumber daya alamnya cukup melimpah. Dan seperti tadi Ibu dari KSOP menyampaikan bahwa banyak satwa-satwa yang di sini, contohnya kalau katakanlah pengawasan lalai, ayam dikirim ke sini berpotensi menyebarkan penyakit avian influenza. Nanti bisa jadi habitat-habitat yang ada di sini terkait dengan unggas, yaitu bisa. Nah tentunya juga tadi saya sedikit nyebut rabies ya. Itu penyakit rabies itu memang sangat dikhawatirkan karena kita terkurung oleh penyakit rabies di sini. Contoh di Maluku, Maluku Utara, Sulawesi itu tertular rabies. Sementara kalau ada bawa kucing, anjing dan hewan berdarah panas ke sini, paling tidak kekhawatiran kita kapan akan meledak atau meletup penyakit rabies ini. Nah itu olehnya risikonya cukup tinggi seperti itu. Nah tentunya juga ada penyakit yang baru ini sedang booming dibicarakan di luar negeri sana, penyakit Ebola, penyakit virus. Nah itu sekarang sedang mewabah di Uganda. Nah seperti itu di Uganda, jadi Afrika ya itu. Jadi dikhawatirkan akan ke Asia, apalagi ke Indonesia kan gitu ya. Nah olehnya itu penyakit itu adalah bukan hanya zoonosis, sudah pandemi dari orang ke orang gitu. Namun kenapa karantina juga mempunyai rasa tanggung jawab di situ? Karena penyebaran penyakit ini disebabkan oleh hewan pada awalnya. Siapa tahu ada hewan dibawa dari sana sini menyebar. Nah, terus menyerang manusia, sifatnya zoonosis. Nah, jadi antara manusia ke manusia pandemi gitu. Nah, itu yang khawatir. Walaupun itu urusannya sebenarnya dinas Kementerian Kesehatan ya. Namun objek vitalnya juga ada di hewan gitu. Nah, seperti itu. Olehnya kami tetap walaupun itu sudah ranahnya dari Kementerian Kesehatan, dari orang ke orangnya maksudnya ya yang pandeminya itu, tapi kita juga perlu waspadai dengan hewan pembawa penyakit Ebola itu seperti itu. Itu
0: virus-virus itu belum ada obatnya seperti itu, seperti yang ikan tadi, herpes ikan, terus kemudian juga Ebola.
2: Iya, kalau virus itu belum ada obatnya, hanya bisa kita meningkatkan apa namanya kondisi ikan-ikan tersebut.
0: Oke, nah, ikan
2: jadi ya. Ya, jadi dipindahkan atau diisolasi dia di apa namanya dipisahkan dengan yang sakit-sakit gitu ya. Nah, terus namanya penyakit virus itu belum ada, tidak ada obat penyakit virus, tapi kekebalan tubuhnya itu. Namun ini rupanya belum sampai di sana, karena kalau dimanapun ada ikan banyak mati pasti sudah disinyalir disebabkan oleh virus. Nah, perlu dilakukan tindakan selanjutnya adalah pemeriksaan secara laboratorium seperti itu. Baik. Jadi hasilnya apa, itulah kita ini kita nyatakan seperti itu.
0: Baik. Pak Wayan, meskipun demikian pengawasan begitu ketat, tapi masih ada rupanya pelanggaran yang ditemui, Pak?
2: Masih ada. Namanya masyarakat kan inginnya apa namanya gampang-gampangnya ya. Kemudahan kan gitu ya. Olehnya kami selalu melakukan inovasi mempermudah dan mempercepat layanan, karena ini adalah motivasi kami, pimpinan kami seperti itu. Jadi karena jangan menghambat, tapi tetap waspada, jangan menyebarkan penyakit. Nah seperti itu. Jadi kami sudah ada namanya inovasi terkait dengan layanan yang dulunya kita gunakan masa inkubasi namanya, harus 2 minggu itu kalau yang high grade ya. Tapi sekarang sudah kita lakukan dengan melalui pengujian laboratorium. Kalau uji lab yang sensitivitasnya tinggi PCR, kita bisa itu kita lakukan pemeriksaan dengan itu. Nah, itu berani kita mendeklarasi bahwa penyakit itu media pembawa ini bebas dari penyakit. Olehnya bisa di lepaskan lebih cepat. Nah, itu seperti itu ininya.
0: Dan laboratorium kita ada, Pak, untuk bisa mengawasi itu?
2: Laboratorium ada. Kami laboratorium ada dipusatkan di Jakarta. Dan kami pun sebagai anak cabangnya di sini sudah dilakukan pembinaan secara pelan-pelan. Sekarang ada di Jayapura, karena koordinator kami ada di Jayapura, jadi pemenuhannya itu Jayapura dulu kan dekat dari sini juga kalau ini percepat layanan itu seperti itu. Jadi kami tetap melakukan pemberdayaan daripada kalau sampel kita bisa biasanya kirim port to port, tidak melalui lagi yang singgah sana singgah sini lama-lama gitu. Jadi dijemput oleh tim, kalau di Jakarta dijemput tim bawa ke Rawamangun seperti itu. Jadi tidak terlalu lama. Jadi itulah inovasi dari Barantin. Tentunya juga untuk pengecekan barang itu bisa dilakukan melalui Bestras namanya, dicek di Bestras. Jadi berapa hari sampai ini, tentunya disandingkan dengan pihak penerbangan ya, kayak di pos ya. Pos kan dari penyerahan ini kepada apa namanya pemilik barang kepada pos, sejak di ini sudah dihitung, oh 3 hari di sana. Nah seperti itu. Jadi diberikanlah konsumen atau customer itu pergerakan barang itu kan gitu ya. Nah kita seperti itu juga pergerakan barangnya seperti itu. Jadi layanan kami tetap maksimalkan dengan layanan tim kami selalu kami tingkatkan, karena ini adalah proses memajukan layanan seperti itu. Karena layanan sekarang paling utama gitu ya. Layanan paling utama. Tidak bisa kita ada pengguna jasa kita tidak melayani, itu komplain bisa disebarkan kemana-mana ya, kami sudah diberikan layanan yang tidak bagus seperti itu.
0: Siap.
2: Nah itu kira-kira.
0: Okay. Bu Elis, langkah yang akan diambil ke depan supaya barang masuk ke Sorong, tadi Pak Wayan sebutkan bahwa barang masuk ke Sorong mungkin agak susah karena di sana mungkin tidak ada X-ray, tapi kalau yang keluar dari Sorong mungkin mudah gitu. Apa yang akan dilakukan ke depan?
1: Mungkin terkait hal yang dikatakan tadi, untuk langkah kedepannya ada koordinasi antara PT Pelindo sendiri, kami sebagai pengawas KSOP, dan dari karantina, untuk bagaimana memperkecil ruang untuk barang-barang yang satwa-satwa satwa liar atau
0: produk-produk
1: yang ilegal itu masuk. Jadi sangat penting untuk ada koordinasi antara instansi terkait di dalam pelabuhan.
0: Oke, baik Pak Wayan dan juga Bu Elis, waktu kita yang terbatas 40 menit lebih kita sudah bersama-sama di sore hari ini, mungkin ada statement closing, imbauan kepada masyarakat ataupun pesan kepada masyarakat yang ingin disampaikan, baik itu dari karantina maupun dari pihak KSOP sendiri. Silakan Bu Elis duluan. Siapa duluan, silakan.
2: Baik, terima kasih. Kami dari karantina senantiasa mengajak masyarakat, senantiasa mengajak para pelaku usaha pengguna jasa karantina untuk tetap patuh dengan aturan karantina, karena kami pun sebagai petugas, sebagai pejabat karantina akan salah jika tidak mengimplementasikan peraturan-peraturan perkantoran yang telah dibuat oleh pemerintah dan sudah disahkan oleh DPR RI. Olehnya, mari kita sama-sama jaga daerah kita, Papua Barat Daya yang kita sayangi ini, agar kita walaupun daerah yang termuda tapi bisa lebih cepat lebih maju dengan kesadaran kita semua membangun daerah melalui pertama harus patuh dengan aturan, terutama aturan karantina karena tugas kami di situ. Yang kedua, harus sadar bahwa ketika kita ingin maju, kita harus sama-sama bekerja. Tidak bisa kita saling mandiri seperti itu. Itu mungkin dari kami. Terima kasih.
0: Baik, silakan Bu Elis.
1: Ya, dari kami KSOP, mungkin himbauan kepada masyarakat juga di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini, agar bisa mematuhi juga aturan untuk di pelabuhan sendiri, di mana selama ini mungkin ada yang masih untuk hewan-hewan liar itu ya, masih ada yang mungkin ingin diselundupkan di atas kapal. Untuk itu kami himbau untuk jangan sampai terjadi lagi, karena kalau sudah menyangkut hukum, masalahnya akan berat. Sehingga untuk memperkecil itu diharapkan untuk masyarakat untuk juga mematuhi aturan yang ada di pelabuhan sendiri. Walaupun sudah ada X-ray, ada pun juga jalan-jalan tikus yang dipakai untuk bisa menyeludupkan daripada satwa-satwa liar sendiri.
0: Baik, terima kasih Bu Elis, juga Pak Wayan atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa berdialog di sore hari ini. Sehat-sehat selalu untuk Ibu Elis dan juga Pak Wayan, sukses selalu untuk setiap tugas-tugas yang sedang diemban. Kita insya Allah bisa berjumpa lagi di lain kesempatan seperti itu. Selamat sore Pak Wayan dan Bu Elis.
2: Selamat sore.
0: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi dialog sore kita hari ini bersama pihak karantina dan juga KSOP terkait dengan bagaimana kita melakukan pengawasan ataupun terlibat dalam pengawasan produk luar daerah di pintu masuk Papua Barat Daya. Ingat, ayo kita patuh dan bijak untuk membawa produk untuk keselamatan dan kesehatan kita bersama. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di sore hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten

0: Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.
1: Sorong sore ini.
2: Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Sore Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusia masih menemani Anda dan tinggal beberapa menit ke depan lagi kebersamaan kita ya, sampai nanti di pukul 18, edisi Jumat 26 Juni 2026. Loyo Mobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Tadi Anda telah mendengarkan dialog luar studio pendengar yang disiarkan langsung dari Kantor Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, Papua Barat Daya, membahas mengenai pengawasan produk luar daerah di pintu masuk Papua Barat Daya bersama reporter RRI Yudi Brasko. Kalau Anda tadi tidak sempat mendengarkan dan menyaksikan, nanti Anda bisa menyaksikan lagi di YouTube RRI Sorong, pendengar. Dan selanjutnya di bagian akhir kebersamaan kita, saya punya beragam musik dan informasi. Ada informasi-informasi seputar Piala Dunia nih, pendengar, yang mau saya hadirkan untuk Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda menikmati suasana sore yang sedang hujan saat ini. Kalau di seputaran Klademak masih lumayan mendung, tadi hujannya lumayan deras tapi sekarang sudah reda hujannya, hanya hujan rintik-rintik saja, ini sudah lumayan reda lah hujannya ya. Kalau di wilayah lainnya mungkin Anda yang sedang melintas, sedang dalam perjalanan, siapa tahu juga bisa berbagi informasi di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong ya, di 0812 3868 8703. Nah pendengar, informasi-informasi seputar Piala Dunia mau saya hadirkan untuk Anda mengenai Neymar yang menangis haru ya usai ia kembali membela Brazil di Piala Dunia 2026. Ada juga nama Lukas Bergvall, pendengar, seorang bintang muda asal Swedia yang bermain di Piala Dunia 2026.

Mendengar Neymar menangis haru, ia mengaku tidak kuasa menahan air mata usai ia kembali tampil bersama Selecao pada ajang Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya seusai pertandingan, Neymar mengatakan dirinya menangis di ruang ganti karena diliputi rasa syukur setelah bisa kembali membantu tim nasional Brazil. Pendengar, ia mengatakan, "Saya menangis di ruang ganti. Saya bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa membantu negara saya," kata Neymar. Pendengar, pemain berusia 34 tahun itu menjalani laga pertamanya bersama Brasil di Piala Dunia 2026 kali ini setelah absen selama hampir 3 tahun akibat cedera serius. Jadi Neymar tampil sebagai pemain pengganti ya saat Brasil mengalahkan Skotlandia 3-0 dan memastikan diri finish sebagai juara grup C Piala Dunia 2026 dan di babak 32 besar akan bertemu atau melawan Jepang. Pendengar, kembalinya Neymar mendapat sambutan meriah dari para pendukung Brasil di stadion kala itu. Seusai pertandingan ia tampak emosional dan beberapa kali terlihat meneteskan air mata. Setelah melalui masa pemulihan yang panjang sejak mengalami cedera ligamen lutut pada 2023, pelatih Brazil Carlo Ancelotti sebelumnya memuji kerja keras Neymar untuk kembali ke level tertinggi dan menegaskan pengalaman sang pemain ini masih penting bagi tim dalam upaya meraih gelar juara dunia ke-6 Brazil. Dengan hasil tersebut, pendengar, Brazil melangkah ke babak gugur dan menjaga peluang untuk terus menambah koleksi gelar Piala Dunia mereka di Piala Dunia 2026. Nah.

0: Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan sengit antara tim, tetapi juga melahirkan talenta-talenta muda berbakat dunia. Salah satunya ialah gelandang muda Swedia, Lukas Bergvall, pendengar, yang mencuri perhatian berkat

Dan ibunya bernama Malin tampil pada kompetisi nasional bersama Your Gardens IF. Pendengar, kecintaan terhadap sepak bola juga diwarisi dari sang nenek yang tetap aktif bermain hingga usia 48 tahun bersama dengan komunitas di wilayah tempat tinggalnya. Lingkungan keluarga tersebutlah yang kemudian membentuk ketertarikan Lukas terhadap sepak bola sejak usia dini bersama kedua saudara laki-lakinya. Sejak kecil, pendengar, Lukas dikenal nih memiliki semangat kompetitif yang tinggi dalam setiap pertandingan bersama keluarga maupun teman-temannya. Kerabatnya menyebutkan kalau Lukas ini sering menangis ketika kalah sehingga dijatuhi hukuman duduk di Bukit Nangka menangis oleh keluarganya, pendengar. Nah, semangat pantang menyerah tersebut kemudian membentuk karakter Lukas hingga berkembang menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Swedia. Ia bergabung dengan Akademi IF Brompochkarna dan mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam karir sepak bolanya. Pada 2019, Lukas memimpin U13 IF Brompochkarna sebagai kapten dan berhasil meraih gelar Piala Sepak Bola Madrid dengan gemilang. Timnya bahkan mampu mengalahkan Akademi Bayern Munich, PSG, Barcelona, dan Atletico Madrid dalam perjalanan menuju gelar bergengsi tersebut. Memasuki usia remaja, Lukas menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa melalui berbagai kesempatan menjalani proses uji coba resmi. Ia sempat mengikuti seleksi bersama Juventus, Bayern Munchen, kemudian MU yang menjadi klub favoritnya. Meski gagal nih, pendengar, bergabung dengan Manchester United, Lukas tetap melanjutkan perkembangan karir profesionalnya secara konsisten bersama klub di Swedia. Ia bahkan melakoni debut profesional pada usia 16 tahun sebelum bergabung dengan Your Garden pada penghujung tahun 2022. Penampilan impresif bersama Your Garden itulah yang kemudian membuat Lukas memperoleh apresiasi luas dari berbagai pengamat dan media sepak bola internasional. Bahkan The Guardian memasukkannya sebagai salah satu talenta muda terbaik dunia kelahiran 2006.

0: udah deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: semua
0: kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku.
1: Aku
0: udah capek, udah bosan sama kamu. Udah buat aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.

0: Kamu mau ngomong apa?
1: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
0: Hah? Serius kamu?
1: Iya.
0: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
1: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
0: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
1: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
0: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke?
1: Iya.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar Piala Dunia yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Dan sampai di sini juga kebersamaan kita di edisi Jumat 26 Juni 2026. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di hari Minggu, pendengar ya. 28 Juni 2026 pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyum bobok. Selamat sore.

pendengar di Penut Sejanda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan limo box ya, Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Dan gimana kabar Anda di hari ini? Lama baru kita bisa bersua kembali dan berbagai informasi hiburan akan kami hadirkan di tengah ruang dengar Anda. Oke, pendengar, masih lagu-lagu hiburan dan nanti di pukul 18.13 kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kus pulang, bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap . Kira-kira ada dokter apa saja .
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti SPM, spesialis mata. Praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah. Praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi. Praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30. Di hari Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, . Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: kabar baik untuk masyarakat Provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung menghadirkan operasi katarak gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2026 bertempat di RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanani. Kuota terbatas hanya untuk 300 pasien. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan kembali penglihatan yang lebih baik. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawa KTP dan hasil telah melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai ketentuan. Bagi yang belum melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit, bisa langsung datang ke RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanane pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silahkan menghubungi Dr. Frida Susana Wanane di 0813-4406-8134 atau Dr. Lika Deviana Murafer di 0821-1421-1098. Mari manfaatkan layanan kesehatan ini. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bersama Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung.
1: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan berita Sorong Malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar, Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam. Edisi Jumat 26 Juni 2026 diantaranya, pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera menerbitkan aturan jam belajar anak usia sekolah, batasi pelajar berkeliaran di malam hari. Wali Kota Sorong sampaikan penjelasan Raperda mengusul pemerintah Kota Sorong tahun 2026. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera menerbitkan aturan jam belajar anak usia sekolah dan membatasi pelajar berkeliaran di malam hari. Laporan Padli.
2: Guna menertibkan dan mendisiplinkan pelajar, pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera mengeluarkan peraturan terkait jam belajar anak khususnya di distrik Kota Waisai. Selama ini masih kerap ditemukan anak-anak di bawah umur yang masih berkeliaran secara bebas hingga dini hari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransor, menjelaskan bahwa Bupati Oridiko Iriano Burdam memiliki kepedulian yang tinggi pada masa depan pelajar sehingga mendorong pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan aturan terkait jam belajar siswa. Bupati sudah memerintahkan bagian hukum untuk berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta kepolisian dalam menyusun regulasi yang mengatur jam belajar anak-anak dan pelajar untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja di wilayah Raja Ampat. Menurut Herman, dalam regulasi ini ada aturan yang mengharuskan anak-anak sudah berada di rumah pada pukul 10 malam. Dalam penegakan kedisiplinan, Satpol PP bersama polisi serta TNI akan melakukan patroli rutin guna memastikan tidak ada anak-anak sekolah yang berkeliaran di atas jam 10 malam. Jika ternyata tim patroli menemukan pelajar yang melanggar aturan, kata Herman, maka akan dilakukan penindakan dengan membawa ke kantor polisi. Kemudian orang tua yang bersangkutan akan dihubungi untuk dilakukan pembinaan.
3: Itu disampaikan bahwa anak di atas jam 10 di Waisai, di anak sekolah, anak usia sekolah itu tidak diperkenankan untuk berkeliaran. Di atas jam 10 anak sekolah semua sudah harus ke rumah. Kalau tidak akan ada patroli gabungan, itu ada satu, ada polisi, ada tentara untuk menyisir setiap sudut kota Waisai. Kalau didapatkan anak sekolah, anak umur sekolah ada berkeliaran, maka akan dibawa, ditaruh di kantor polisi dan orang tuanya akan ditelepon untuk kemudian datang melakukan pembinaan terhadap anak yang bersangkutan.
2: Herman menambahkan harus diakui bahwa masih ada anak-anak sekolah berkeliaran secara bebas di Kota Waisai hingga dini hari, bahkan terlibat dalam kenakalan remaja dengan mengonsumsi minuman keras. Jika kondisi ini dibiarkan, maka masa depan generasi muda di Raja Ampat bisa rusak. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor KPP Pratama Sorong melaksanakan Forum Konsultasi Publik tahun 2026.
4: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong melaksanakan Forum Konsultasi Publik 2026 terkait sosialisasi program pengendalian gratifikasi dengan membahas tiga agenda, antara lain Forum Konsultasi Publik, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, dan pembahasan tentang PP 20 tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Kepala KPP Pratama Sorong Teddy Ferdian di kantor KPP Pratama Sorong, Papua Barat Daya. Usai kegiatan, kepada RRI Ferdian mengatakan bahwa kegiatan ini membahas tiga agenda yang telah dipaparkan oleh narasumber dari KPP Pratama Sorong, bertujuan untuk menggali dan mengevaluasi yang didapatkan dari diskusi ini sekaligus memperbaiki layanan KPP Pratama agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap para pengguna wajib pajak.
5: Kita coba menggali kira-kira evaluasi apa yang bisa kami dapatkan untuk memperbaiki pelayanan kita kepada mereka. Di hari ini, di kegiatan yang dibarengkan dengan Forum Konsultasi Publik, di tahun ini kita ada program pengendalian gratifikasi. Itu juga kita harap memang wajib pajak juga tahu tentang itu, karena itu kan bisa jadi gratifikasi itu kan memang akan ada dua pihak yang terlibat, ada wajib pajak dengan ada pihak lain yang menawarkan. Jadi kami pengen wajib pajak ataupun stakeholder yang lain itu juga memahami bahwasanya semua pelayanan perpajakan itu gratis, tidak ada dipungut biaya. Ya kalau terkait gratifikasi, memang itu secara rutin rutin kita menyampaikan ke teman-teman di kantor pajak internal maupun juga kita selalu sampaikan kalau setiap ada teman-teman di pegawai pajak yang memberikan konsultasi ataupun melakukan kunjungan ke alamat wajib pajak, itu selalu kami ingatkan untuk menjaga integritas. Maksudnya selalu disampaikan bahwasanya segala bentuk layanan itu tidak ada dipungut biaya. Itu harus selalu ditekankan kepada wajib pajak.
4: Di akhir wawancaranya, dirinya berharap agar dapat meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus mendorong pengembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya terus mendorong perkembangan potensi pangan lokal melalui pelatihan pengolahan sagu menjadi aneka kue bagi masyarakat di Kabupaten Sorong yang diikuti puluhan mama-mama Papua, Kabupaten Kota se-Papua Barat Daya. Kegiatan dibuka oleh Asisten 2 Setda Papua Barat Daya Victor Salosa yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya dan dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Dalam sambutannya, Victor Salosa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, program pelatihan ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan kelompok pengolah sagu, agar mampu menghasilkan produk yang lebih beragam, berkualitas, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Ia mengatakan di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan produksi olahan sagu menjadi peluang yang harus terus didorong. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah sagu menjadi berbagai jenis kue dan produk pangan yang menarik, bernilai jual, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain pelatihan, pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan bantuan peralatan kepada kelompok pengolah sagu. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas produksi, efisiensi kerja, dan kualitas produk yang dihasilkan.
7: Bagaimana kita mengolah tepung sagu menjadi beraneka ragam macam kue? Sekali lagi, hari ini kita pelatihan terkait dengan bagaimana mengolah tepung sagu menjadi beraneka ragam macam kue. Pemerintah pun akan topang dengan memberi bantuan berupa peralatan, sehingga harapan kami dari pemerintah, terus saya yang sebut dengan OAP ini, sekali lagi ya, saya ini sebut OAP generasi baru, saya Papua baru, saya bukan Papua kemarin, saya Papua baru, saya generasi Papua baru, mengharapkan kita yang latihan, sekali lagi tolong belajar ilmunya dengan baik. Kemudian kalau tidak bisa, akhirnya kecewa sudah, alen tunjual saya sudah ya. Tolong jangan minta narasumber itu punya nomor kontak. Sebab ketika kita bikin ton tidak bisa, ton telepon atau kita datang.
6: Victor Salosa menegaskan bahwa pemerintah Papua Barat Daya berkomitmen untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, dukungan teknologi tepat guna, dan akses terhadap sarana produksi merupakan strategis efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia. Pendengar, Wali Kota Sorong menyampaikan penjelasan Raperda untuk pengusulan pemerintah Kota Sorong tahun 2026.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR Kota Sorong menggelar rapat pleno 5 paripurna 6 masa persidangan 2 tahun 2026 tentang agenda penjelasan Wali Kota Sorong terhadap materi rancangan peraturan daerah Raperda usulan pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2026. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Kota Sorong John Lewerisa. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menjelaskan bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda tidak hanya menjadi dasar hukum pelaksanaan pemerintah, tetapi juga berperan dalam menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan daerah, serta memberikan kepastian hukum. Pemerintah Kota Sorong mengusulkan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 yang mencakup 7 raperda, yaitu raperda tentang pertanggungjawaban APBD tahun 2025, APBD perubahan tahun 2026, APBD induk tahun 2027, perubahan perda tentang perangkat daerah, perubahan perda tentang ketertiban umum, serta pembentukan Perseroda Kalabra Indah Jaya Jaya dan Perseroda Maladum Jaya. Wali Kota juga mengapresiasi berbagai raperda yang berasal dari prakarsa DPR Kota Sorong sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Wali Kota berharap seluruh raperda dapat dibahas secara mendalam dengan memperhatikan aspek filosofi, sosiologis, dan yuridis agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnila yang melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Petronella Krenak minta Ikatan Bidan Indonesia membangun kolaborasi dengan dinas teknis untuk mengatasi stunting di Sorong Selatan.
9: Bupati Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya Petronella Krenak minta Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sorong Selatan untuk membangun kolaborasi dengan dinas teknis dan juga organisasi wanita. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan generasi yang sehat dan cerdas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bupati Petronella mengatakan stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang utama di Sorong Selatan. Oleh karena itu, sinergitas lintas sektor perlu dilaksanakan sehingga masalah stunting bisa diatasi. Bupati Petronella juga menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan monitoring pelayanan kesehatan di setiap puskesmas dan pustu di tingkat kampung dan distrik.
10: Di tahun 2024, kalau tidak salah, Sorong Selatan sudah bebas stunting. Tapi hari ini, di mana-mana di kampung-kampung, saya belum berkunjung melihat ini data stunting kita masih ada yang harus perlu diperhatikan. Dinas, jangan tinggal di kantor saja, jangan hanya sibuk dengan kegiatan fisik, tapi pelayanan kepada manusia ini sangat penting sekali. Kalau memang kita lakukan monitoring untuk kegiatan fisik, mari kita juga lakukan monitoring untuk pelayanan di bawah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tingkatkan pelayanan bagi ibu-ibu kurun hamil sampai dengan melahirkan. Kalau dia sudah bebas dari stunting, berarti ibu-ibu berhasil.
9: Pelayanan kesehatan rutin terhadap ibu hamil dan bayi juga menjadi langkah konkret sebagai upaya pencegahan stunting. Bupati menyampaikan langkah efektif pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Upaya tersebut dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil hingga imunisasi rutin. Dari tim Minabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Entah, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

102,6 MHz dari Sorong, masih dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan pendengar ya. Kisah inspiratif ini sangat-sangat menginspirasi sekali. Sosok Pri, saya belum, baru berapa hari ini lagi viral di sosial media, di YouTube, di mana kisah ataupun sosok Ruben Roldan pendengar. Dia mencuri perhatian karena di bulan Juni, baru bulan kemarin-kemarin ini, dia juga mengikuti salah satu ajang di AGT American Got Talent. Saya suka, itu yang saya bilang, karena di, entah itu di Amerika, Inggris, Australia, mana lagi, hampir seluruh negara-negara besar melaksanakan itu, Got Talent itu. Cuman saya senangnya itu karena memang betul-betul talent yang unik, berbeda begitu yang dicari. Nah, Ruben Roldan sendiri, dia aslinya orang negara Spanyol, tapi di sebuah kota kecil begitu. Usianya masih 23 tahun. Dia mencuri perhatian para juri dan seluruh penonton pada waktu itu, baru berapa hari kemarin itu. Karena dia kan, karena dia bahasanya masih campur ya, bahasa Latin sama bahasa Inggris. Dia ada dengan seorang pria yang mendampingi dia untuk translate. Dia cuma sekedar memperkenalkan diri dan usianya. Terus dia bilang dia seorang praktisi parkour, ya. Parkour. Parkour itu apa? Jadi mungkin sudah lama ini ada istilahnya ya. Jadi parkour ini merupakan olahraga atau seni berpindah tempat dari satu titik ke titik lain dengan cara secepat dan seefisien mungkin, hanya dengan menggunakan tubuh ini, apa yang ada. Nah, praktisi parkour sendiri biasanya disebut sebagai tracer, di mana mereka sangat lincah melewati berbagai rintangan dengan cara berlari, melompat pagar misalnya, tembok, memanjat, berguling tanpa bantuan alat. Sementara Ruben sendiri, Roldan ini, dia seorang difabel, kakinya cuma sebelah. Jadi kaki sebelahnya itu sebelah kirinya itu cuman hanya sampai di tengah paha saja. Jadi dia pakai, kalau jalan pakai apa, kaki palsu. Nah, ketika dia bilang dia parkour, cuman mereka tidak berpikir, oh oke, itu hal biasa kalau di luar negeri ya. Tapi mereka tidak menyangka bahwa dia seorang difabel. Begitu dia keluar, dia minta izin, tiba-tiba loh, kemana dia? Tiba-tiba dia sudah berada di bagian luar gedung.

Pendengar, ketika para juri bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan dirimu ketika dia selesai beraksi begitu, semua takjub. Dia sangat cepat sekali, lompat sana lompat ke sini, naik sepeda, bahkan dia selanjut sampai di atas panggung. Jadi dia keluar panggung sampai di dalam panggung terakhirnya itu. Dan ketika ditanya kenapa, apa yang terjadi sehingga mereka juri bilang, kenapa, mohon maaf, kakimu cuma satu yang utuh. Jadi ketika dia masih usia sangat-sangat muda, dia kecelakaan di kota kecilnya itu, terkena kecelakaan di traktor jika sehingga kakinya hancur sehingga harus diamputasi. Padahal waktu kecelakaan itu

Dia baru usia sekitar 9 tahun. Tapi hebatnya, dia sudah memegang 3 gelar Guinness World Record di bawah klasifikasi di LA1, di mana lompatan lari tertinggi, ya, dashboard jump terjauh, dan lompatan vertikal tertinggi dengan berjalan hanya dengan satu kaki saja. Hebat gak? Bayangin dia lompat sana mari hanya dengan satu kaki. Namun dia betul-betul sangat-sangat percaya diri begitu, dan menikmati dan bisa mengatasi hambatan-hambatan yang sulit. Kita aja manusia biasa saja tidak bisa seperti itu, pendengar ya. Dan prestasinya sendiri justru akhirnya memotivasi banyak orang dan menunjukkan bahwa satu-satunya batasan adalah kita, diri kita sendiri begitu. Jangan pernah membatasi diri sendiri menurut dia.

Ya, dan dia juga terkejut, dia tidak berpikir bahwa dia bisa mendapatkan golden buzzer, pendengar ya, dari juri. Dia sampai nangis terharu dan digendong ya sama apa namanya pendampingnya dia untuk biasa untuk pada saat translate di panggung EGT.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk Mak. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.
0: Ayo. He ain't your boy, he ain't your three, he ain't your two.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikian tadi mungkin singkat tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk kita bisa tetap maju, untuk bisa berkarya. Pendengar, di pukul 20 nanti kami hadirkan Sandiwara Radio. Dan malam hari ini persembahan dari RRI Jember yang berjudul Sosmed Bukan Real Life.

0: Kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti. Hah.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin. Biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau. Banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
4: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan ceweknya Riko di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Apa? Cerai? Bukannya bangku?
1: Kasih Bu.
3: Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau melirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gatel, Bu Tati. Nah, kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda? Jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi, nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: lihat langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Lah, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah
3: Tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

Pendengar di mana saja Anda berada, tadi sudah Anda dengarkan Sandiwara Radionya, persembahan dari RRI Jember ya. Wow, semakin sudah masuk minggu kedua ya pendengar, Piala Dunia semakin seru-seru. Aduh, apalagi hari ini tadi ya di hari Jumat, di mana meskipun tidak semuanya kami siarkan secara langsung ya, tapi kalau di sini jam 5 pagi ya, Curaçao yang bertemu Pantai Gading, di mana Pantai Gading menang ya 0-2. Kemudian yang The Panzer Ecuador bertemu Jerman bisa 2-1 itu. Kemudian Jepang dan Swedia 1-1 ya di pukul 8 pagi tadi, seru. Dan Tunisia bertemu Belanda, tapi tidak kami siarkan secara langsung juga ya, pukul 8 pagi tadi, di mana Belanda menang 1-3. Kemudian Turki dan tuan rumah Amerika Serikat 3-2 dimenangkan oleh Turki, dan Paraguay yang bertemu Australia 0-0 ya. Dan nantikan dini hari nanti Norwegia akan ketemu Prancis, jagoannya siapa? Kemudian di sini pukul 9 ya, di mana Uruguay akan bertemu dengan Spanyol, pendengar. Itu dia. Ya, meskipun ada beberapa pertandingan juga di hari yang sama ya. Baik, yang pasti tetap jaga keamanan dan juga kenyamanan. Konvoy boleh, tapi jangan sampai ugal-ugalan ya, sehingga karena kan bukan peserta konvoy saja yang untuk menggunakan jalan ya, jalan umum. Baik, berdengar di mana saja Anda berada, jangan lewatkan juga nanti di pukul 22 ya, khusus di hari Jumat ya, lagu-lagu mancanegara era 70 dan 80-an.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.

Pendengar, di pukul 21 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Dan selepas itu jangan lewatkan Pesona Budaya Indonesia dari Papua ya. Lagu-lagu Papua kami hadirkan. Dan hari ini asik juga. Kemarin sempat agak gerah beberapa hari, sekalipun mendung-mendung, akhirnya tadi hujan juga turun ya. Lumayan bikin agak sejuk-sejuk lah. Tapi tetap kita jaga selalu kesehatan kita ya. Karena memang kan cuaca akhir ini kita apa ya, kadang-kadang mendung, enggak hujan-hujan, kadang gerahnya enggak terlalu, tapi biasanya yang dikhawatirkan waspada itu malaria dan juga demam berdarah, khususnya untuk anak-anak yang punya anak-anak kecil ya, begitu. Baik pendengar, masih saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: 하찜! 하찜!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabung Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdig Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdig usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan TikTok, akun anak yang sudah dilakukan TikTok.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini Antara menerima PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
9: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
9: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
14: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
15: kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
14: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
16: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
14: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
19: Itu ada beberapa yang ikut city tour, kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
20: Oke.
19: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
18: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Terus gimana setelah tiba di gereja kalau menjalankan ibadah haji ini?
22: Setelah di Indonesia yang senang, tapi ada sedihnya karena saya tinggal di situ.
21: Itu meninggalkan karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28, 24 Mei.
21: Kemarin baru sampai sana.
22: Bukan, udah mau dikasih ke ujung.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, saatnya kami hadir di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu pendengarnya. Lagu-lagunya mancanegara 70 dan 80-an, dimana asik-asik ini lagunya ada Brotherhood of Man dengan lagu berjudul Beautiful Lover, Cat Stevens, Morning Has Broken, itu ya. Juga ada Chicago, Moonlight Serenade, ini juga semuanya asik-asik lagunya. Christopher dengan Aline, kemudian Demis Rousseau, Forever and Ever. Dan yang untuk 80-an ada Within Your Remain dari Tokyo Square, Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Ada juga New Zeus, I Can't Wait, Spandau Ballet, I'll Fly For You, dan Sheena Easton, 9 to 5. Oke, itu dia lagu-lagunya pendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo? Halo? Oke, boleh coba di juga di 081238688703. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo? Selamat malam, Bu.
1: Selamat malam, assalamualaikum, Mbak Tia.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Artini, lama baru dengar suara.
1: Iya kan, Mbak Tia?
0: Iya nih.
1: Tapi aku dengar RRI terus kok.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Apalagi kalau subuh-subuh dengar radio, apa itu, Gula itu.
0: Gula, oke okay, baik.
1: Ya, Mbak Tia, itu tadi lagu yang 80-an itu, yang paling nomor 2 dari bawah.
0: Oh, Spandau Ballet, oke. Okay.
1: Iya. Kenapa tahun 80-an nggak pernah ada logo, Mbak Tia?
0: Ganti-ganti toh, Bu. Kapan hari ada kok pernah.
1: Ya, sudah, Mbak Tia. Lalu saya kirim buat pendengar sekali, perusahaan sorong, semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Tia, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Nanti pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Makasih, Mbak Tia.
0: Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih di Ruang Rindu ya. Silahkan, masih nantikan Anda 324222 atau di 081238688703. Lagunya asik-asik semua nih pendengar. Oke, masih di Ruang Rindu. Nanti saya putarkan lagunya buat ini ya, dari Spandau Ballet. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga. Dari siapa, di mana nih?
2: Dari Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bung Benijo. Tak kira siapa. Silakan, Bung Benijo.
2: Kok suara hilang-hilang nih, Bunda?
0: Jelas kok.
2: Halo?
0: Halo, jelas sekali suaranya.
2: Halo.
0: Halo juga. Suaranya jelas. Bisa, kita bisa dengar di sini, Dang.
2: Oh, boleh dapat deh ngeri di
0: dapat suarakan. Jelas sekali.
2: Bang, lagu-lagu apa ini, Dak Bunda?
0: Ini lagu mancanegara 70-80-an, masih ada Brotherhood of Man dari apa namanya, dengan judul lagunya Beauty Lover, Cat Stevens, Morning Has Broken.
2: Oh, ini dia, Bunda, nanti tolong pilih Akang Jo.
0: Oh, pilih Akang Jo, oke, Dang.
2: Oke. Yang bertugas tetap semangat ya, saya berkati. Salam untuk keluarga, salam sehat.
0: Oke. Okay.
2: Kita menyapa ya. Ada Ibu Ana di Sorong, apa kabar Ibu Ana? Ada Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ada Saplak Bung Leman di Lampung, Ibu Farida di Kota Palu, Pak Widi Made di Tokyo, Pak Leo di Pakfat juga ya, salam sehat. Ada Pak Andi di Batam dan seluruh Verjo tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Yang juga terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, Bung Benijo. Mungkin tadi yang ulang-ulang sudah masuk nyandak dengar suara itu, Kang. Aduh. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam, Pak Deki. Yang Beautiful Lover dari Brotherhood of Man.
3: Ya.
0: Oke.
3: Saya kirim ke Pak Wiri di Tokyo, di Jepang, Pak Jerry, di Jogja.
0: Iya.
3: Di Jogja, di Jogja. Suara Rindu di malam hari ini.
0: Oke, siap. Makasih Pak Deki, selamat malam. Aduh, tunggu mati saya, dia apa namanya, bolot hari ini pagi-pagi tadi tuh bikin deg-deg-deg. Masalahnya nih banyak fans-fansnya ya, dari ada yang kalah, ada yang menang. Aduh. Oke, tetap semangat. Oke, baik, saya coba terima satu lagi. Halo, selamat malam. Putus. Oke lah kalau begitu. Ini Bu Ana gimana nih, so sehat kah? Kemarin katanya berapa hari kemarin saya monitor juga, katanya aduh habis minum obat jadi ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan sembuh ya. Halo, selamat malam.
4: Iya, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Ibu Monica di Pulau Kasih.
0: Macet, saya kira cewek siapa kah? Oke, silakan.
4: Ada lagu apa, Kanang?
0: Ini lagu-lagu barat nih, Maci. Ada Morning Has Broken dari Cat Stevens, ada Moonlight Serenade Chicago, ada Christopher Alin, Forever and Ever dari Demis Rousseau, ada Tokyo Square Within Your Remain, Natalie.
4: Ya, itu sudah.
0: Yang mana?
4: Yang bagaimana tadi itu?
0: Aduh, hai. Oh, tolong. Aduh. Iya sudah, pokoknya itu sudah.
4: Itu sudah.
0: Itu sudah. Oke.
4: Salam-salam ya.
0: Oke. Silakan.
4: Ibu Hartini, Ibu Ana, Bidan Luis, Parete, Ibu Rete, Puja, Pak Otis, Pak Leman. Pokoknya sama semuanya.
0: Sama semua. Oke, sip.
4: Anak, Tuhan selalu memberkati.
0: Amin.
4: Dan menjaga kamu dan jangan selamat di rumah.
0: Terima kasih sudah bergabung. Salam untuk keluarga semua di Kasim sana ya. Aduh, saya kalau ingat kalau pergi daerah Kasim sana tuh masih agak sore-sore itu penuh dengan suara. Bukan cuma suara saja, kodok pun banyak apa. Oke, mau nih nanti saya putar dia pun lagu Cat Seven keren ya. Oke. Aduh, rame ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oh, halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo juga, selamat malam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Mas Rian.
0: Oh, Mas Rian.
5: Sorong.
0: Sorong. Oke, silahkan. Mau request yang mana nih?
5: Lagunya ada apa saja?
0: Ini masih ada Chicago, Moonlight Serenade, ada Christopher Alin, kemudian Demis Rousseau, Forever and Ever, Tokyo Square, Within Your Remain, ada Natalie Cole, Miss You Like Crazy, New Zeus, I Can Wait, sama Sheena Easton, 9 to 5.
5: Nagel.
0: Yang mana? Halo, ini agak jaringannya kurang bagus kah?
5: Negel apa tadi? Negel.
0: Moonlight Serenade, Moonlight Serenade mungkin dari Chicago.
5: Iya,
0: ya?
5: Sudah.
0: Oke, Chicago. Oke. Oke, sip. Itu aja Mas Rian.
5: Oke, selamat malam.
0: Terima kasih juga, selamat malam. Oke. Baik, next ada, waduh, rame nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo.
0: Halo, Pak Jerry, silakan. Sugeng dalu.
6: Kok nyebut lagu kok angel-angel.
0: Aku yolah.
6: Ya, aku Alin saja sudah.
0: Alin, oke, sip. Asik tuh juga, betul.
6: Ya, oh iya, untuk menemani jenengan yang lagi tugas malam hari ini.
0: Oke. Okay.
6: Salam buat dong semua. Terima kasih Pak Deki.
0: Iya.
6: Ya, salam buat dong semua. Mohon maaf saya lagi siap-siap mau ke Malang jadi.
0: Wih, asik neng Malang, Rek. Arek neng alam.
6: Kumpulan reuni.
0: Oh, asik. Reuni, ya. Berarti ke Batu iki.
6: Ya, iya pasti. Nah,
0: pasti itu dia.
6: Pasti nanti besok malam saya nyambungnya di Malang ya.
0: Itu saya. Malang itu bikin kangen selalu.
6: Oh iya pasti no. Mau mampir-mampir di Malang Selatan tuh
0: belum. Iya.
6: Sudah lama kan.
0: Asik.
6: Ya itu aja sudah.
0: Baik Pak Jerry. Terima kasih. Oke.
6: Salam buat tim itu.
0: Iya. Iya. Terima kasih Pak Jerry. Baik. Aduh. Ini sudah banyak yang request sudah. nanti gantian dulu ya. Saya mau hadirkan dua lagu pertama yang sudah di request tadi Bu Hartini sama Bung Benny Jo, Atur Jo Kata itu, Kang.

0: Ayo, ah. Kok nggak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Masih di ruang rindu, silahkan yang mau bergabung lagi, boleh yuk 324222 atau di 0812-386-8807-03. Oke, buat pas ini kan besok sudah weekend ya, yang mau nonton bola asik. Jadi kalau pas libur akhir pekan pas gitu, tidak takut nanti terlambat bangun lah ya, karena besok akan pertandingan di pukul 4 Norwegia akan ketemu Prancis. Mana suaranya Pak siapa namanya, Kang Rahman katanya, iya Prancis ya. Sama di pukul 9 ada Uruguay yang akan bertemu Espanyola. Oke, masih banyak lagu pilihan untuk Anda pendengar, silahkan saya nantikan Anda. Masih ada Forever and Ever dari Demis Russo, kemudian We Till You Remain dari Tokyo Square, Natalie Cole, anaknya Nat King Cole ya, Miss You Like Crazy, ada New Shoes, ada juga Sheena Easton. Oke, okay. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Luhut.
1: Iya, gimana kabar?
0: Baik.
1: Aduh, sama juga di sini suara baik. Cuaca cerah satu hari ini.
0: Oh, di sini hujan tadi. Sempat deras tadi sore.
1: Tambah penyakitnya. Tiba-tiba suaranya terbenam.
0: Aduh.
1: Penyakitnya. Tiba-tiba suaranya terbenam, tiba-tiba timbul.
0: Timbul tenggelam.
1: Iya,
0: makanya. Kayak di laut aja. Jadi besok dini hari mau pegang siapa nih, Norwegia atau Prancis nih?
1: Malam hari, oh antara itu.
0: Oh antara
1: Norwegia.
0: Ya, mau pegang siapa nih?
1: Norwegia.
0: Oh masa? Ya. Gak pegang Prancis ya?
1: Gak mau aku, karena kalau sudah pernah di Indonesia. Gak mau aku.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, sip lah. Nah, Bang Luhut mau request yang mana nih?
1: Apa lagunya?
0: Ini masih ada Demis Russo, Forever and Ever, Tokyo Square, Within Your Remain, Natalie Cole, Miss You Like Crazy, New Shoes, I Can Wait, sama Sheena Easton, 9 to 5.
1: Ya, 9 to 5 aja lah.
0: 9 to 5, oke, okay, sip.
1: Cuman itu saya dengar.
0: Lagunya kayak lagu, ada lagu Indonesia mirip sekali nih.
1: Iya, gak tahu ini.
0: Oke okay lah.
1: Lagu ini orangnya. Gila, salamnya lah.
0: Cuman kita? Belum ini, lagi ditunggu-tunggu. Oke. Okay.
1: Aduh, di jalan-jalan dia sudah tidurin kali ya. Jadi salamnya bagi Buana ya, bagi terus bagi Lemli, bagi Dewi Wartinya, sama Dewi Tiga, Tarete.
0: Oke.
1: Tiga, Tiga, bagi Natalia, Bunda Ina, Bunda En, ada juga Pak Erik, Ibu Iga, si Pak Widi.
0: Iya.
1: Terus dan buat ini Monica dan buat semua-semua.
0: Buat semua-semua. Oke, baik. Terima kasih.
1: Selamat malam. Selamat malam. Horas.
0: Horas juga. Iya.
2: Semua-semua.
0: Halo.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
3: Aduh, saya dengar Pak Luhut bersuara nih, jujur saja, saya mau stay. Suara pikacili.
0: Saya kan halus. Dari
3: Merauke, jadi saya bilang, Pak Luhut, stop masuk, suara kecil-kecil. Ya, suara itu besar. Badan besar kok suara pikacili, kukaya dengan apa?
0: Oh, sudah pernah lihat.
3: Pak Luhut, selamat malam. Salam hormat ya, buat kalau saya mau request lagu. I miss you like crazy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya sudah dengar toh. Tadi bukan misalnya kadang orang sudah dengar tapi pura-pura itu namanya kayak Abu Nawas sudah dengar tapi pura-pura. Hai. Sama salam buat buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Andi Yudhistira, buat Pak Andi di Batam, juga buat Ibu Veronica. buat Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda Ana, Salam Manis, buat Ibu Hartini juga. Aduh, wakili semuanya, soalnya telepon jauh bunyi nang
0: itu lagi.
3: Untuk semuanya sudah tanpa terkecuali. Selamat malam. Selamat malamnya. Bye bye.
0: Oke, terima kasih Puja, selamat malam. Bu Ana mana? Ayo balik lagi, Bu. Tadi udah 13 menitan lalu, 15. Oke. Halo, selamat malam, Rolindu.
4: Malam, Kakak.
0: Selamat malam.
4: Dengan Boy, Kakak.
0: Boy, apa kabar?
4: Ya, baik-baik, sama dengan Kakak
0: di
4: situ saja.
0: Oke.
4: Kakak, iya. Lagunya ikutan Puja, saya sudah Natalie Cole tadi kan?
0: Oke, boleh.
4: Iya, iya. Lanjut Kak ya.
0: Iya.
4: Nah, ada Bapak Willy di Kampung Baru, Bapak Deki, Bapak Rete serta Ibu, juga Puja tadi di Bintuni, Ibu Hartini, Ibu Ana, Mama Do, dan semua yang di jalur ini saya sudah kata.
0: Iya,
4: oke. Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Boy sudah bergabung. Oke. Okay. Baik, makasih sudah bergabung buat Boy. Tinggal 3 lagi lagu yang bisa dipilih ya malam ini. Masih ada lagunya asik semua kok. Demis Rose Forever and Forever and Ever, kemudian Tokyo Square Within Your Remain sama New Zeus I Can't Wait ya. Oke. Okay. Ya mau gabung, ayo silakan Bu Ana, ayo gabung lagi balik. Ini iya Pak Widi, apa kabarnya yang ada di Tokyo? Lama tidak dengar suaranya. Teh Dinda juga yang dari Manado, orang-orang Manado tadi baru Beni, Bung Beni Jo, Bunda Els, terus ada siapa sih biasanya? Vika. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di sini. Ada siapa Bu Ida, lama tidak dengar suaranya. Mudah-mudahan juga sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo juga, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Nasrun.
5: Halo?
0: Iya, halo, silakan Pak Nasrun.
5: Lagu yang pertama ya Mbak?
0: Yang pertama, boleh.
5: Yang kedua lagi ada yang mal bergabung. Sama-sama Mbak, saya juga. Saya selalu bersama keluarga rumahnya sama sekali. Ada ini, ada Bima, Bung Leman,
0: iya.
5: Ada Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Alti, ada Puja, Bu Ana, ada Ima Sohi, Pak Wilti, dari Jakarta, dari Boko, Bu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Tinaedi, ada Pak Ida Judi Sulteng, semua yang datang bersama malam kebersalah.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Nasrun sudah bergabung. Ya, sudah kalau begitu saya mau hadirkan dulu 2 lagi lagunya.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Baik pendengar, masih di Ruang Rindu. Lagu-lagunya ngantri. Ada yang mau gabung lagi? Silakan. Saya nantikan Anda di 324-222 atau di 081238688703 ya. Ya, di pukul 23 nanti kami hadirkan yang lagu-lagu pengantar istirahat di Jazz Music.

0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

0: Iya, lagu dari Sheena Easton di tahun 80-an awal ya. Jadi ingat tahun 80-an lagunya Chrisye Jumpa Pertama mirip sekali dengan itu kan lagunya. Apa iya musiknya. Kau membuatku bahagia, kau membuatku gembira gitu ya lagunya. Oke lah. Entah siapa yang duluan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Selamat malam juga.
1: Iya, selamat malam.
0: Malam Ayu.
1: Ruang Rindu. Iya.
0: Silakan Ayu.
1: Sorenya. Tadi soalnya sorenya belum kedengar.
0: Oh.
1: Pasal kedua baru kedengaran ya.
0: Oke. Silakan.
1: Ya, lagunya apa nih yang tersisa?
0: Ini tinggal Demis Rousseau Forever and Ever, Tokyo Square Within Your Remains. Yang mana?
1: Forever and Ever.
0: Oke, okay, Demis Rousseau. Oke, okay, siap.
1: Ya, salamnya buat Pak Bijo, Bang Liman, Pak Widi. Terus buat Bu Rida, Pak Nasron. Bu Wijati juga ya, Bu Ana. Bu Jakarta dan semua-semua yang mendengarkan. Oh ya, Pak Widi Tokyo. Dan semua-semua mendengarkan Prosa Teriso.
0: Oke.
1: Selalu. Terima kasih ya.
0: Terima kasih Ayu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya, waktu kayaknya cepat sekali berlalu. Oke, masih saya temani Anda hingga jelang pukul 23 nanti di Ruang Rindu.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidah kok kegigit, Yang?
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata,
1: "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe. Dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

0: Thank you, Dad.
1: Ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

0: you better sing, Kenny.
1: No, no.
0: It's good to be with you, man.
1: Yeah, it's good. That was fun,
0: man. For real, this is amazing.
2: Absolutely. You see everybody on the street, they was with their phones out.
1: I know we're gonna be already on somebody's Instagram.
3: Suatu hari, seorang anak laki-laki diperbolehkan ibunya untuk mengambil kacang mete di stoples. Dia memasukkan tangannya ke stoples dan menggenggam banyak sekali mete, sampai tangannya sulit keluar. Anak lelaki itu terdiam karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan. Kami akan segera bergabung dengan program 3 di Jakarta dan program siaran langsung Piala Dunia. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Desain landscape pada plaza seremoni yang memadukan aspek estetika, fungsi ruang publik dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berhasil membawa Ibu Kota Nusantara IKN meraih penghargaan dunia berupa Honor Award. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, mengatakan capaian itu semakin memperkuat posisi IKN sebagai Ibu Kota yang mengedepankan kualitas, estetika, dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan Nusantara sebagai kota yang nyaman dan layak huni. Plaza Seremoni sendiri merupakan bagian dari kawasan sumbu kebangsaan yang terletak di depan Istana Negara dan Istana Garuda, sehingga menjadi pusat aktivitas kenegaraan sekaligus ruang interaksi masyarakat di Nusantara. Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional Perbanas, Heri Gunardi, menekankan bahwa konsistensi perbankan dalam membangun dana murah yakni tabungan dan giro menjadi pondasi yang tidak boleh diabaikan dalam menghadapi ketatnya likuiditas. Di samping itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga disiplin manajemen aset yang liabilitas di tengah likuiditas yang menyempit. Selain menjaga likuiditas, perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor yang lebih produktif. Dari Mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas usulan Washington mengenai Ukraina dalam pertemuan puncak di Alaska, dan usulan ini diterima oleh pihak Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa hanya ada usulan, bukan kesepakatan tentang Ukraina selama KTT Amerika Serikat-Rusia di Alaska. Jika salah satu pihak, dalam hal ini Amerika Serikat, telah mengajukan usulan penyelesaian mengenai bagaimana menangani krisis ini dan pihak lain menyatakan persetujuan terhadap usulan tersebut, maka rasanya kurang tepat jika dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan. Itu disampaikan oleh perwakilan dari Rusia kepada para wartawan.

Dari dunia olahraga, pebasket Toronto Tempo, Marina Mohbra berhasil menyamakan rekor poin tertinggi dalam sejarah WNBA setelah mencetak 53 angka saat membantu timnya mengalahkan Los Angeles Sparks 125-97 dalam laga musim reguler di Toronto, Amerika Serikat. Laman NBA mengatakan Mohbra menyamai rekor poin individual di liga yang sebelumnya dipegang oleh Liz Cambage saat pembela Dallas Wings melawan New York Liberty di tanggal 17 Juli 2018 silam. Penampilan gemilang Mohbra menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sebagai tim ekspansi yang melakoni musim debut di WNBA. Pebasket berumur 29 tahun itu melampaui rekor poin individu di klub, yaitu 38 poin yang dua kali dibukukan oleh Brittney Shacks.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergensi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Huijsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Suhokgi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokgi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhokgi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti antara Portugal melawan Prancis? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih, ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland, atau pundi gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan ya, Lionel Messi gitu kan. Tapi ya, dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kan. Kedua dia ngamuk gitu kan.
1: Jadi
2: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka ada titik aman, karena larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin jatah kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu dari salah rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid, dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Okay. Baik, saya coba terima pendengar pada malam hari ini, Bung Aryo boleh ya?
2: Boleh dong.
1: Baik, ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, halo, malam.
3: Iya,
0: Warga, Mas.
1: Ya, salam Warga Jaya. Silakan, Mbak Dian.
0: Antara Prancis ya, Prancis
1: ya. Iya, ya, lawan Norwegia, The Viking.
0: Iya, karena ini sudah pernah ketemu belum tim antara Prancis sama Norwegia ini sebelumnya itu, Mas.
1: Sudah beberapa kali dan itu hasilnya sama. Sekali menang, sekali kalah, tiga kali seri kalau nggak salah. Kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi, Bung Aryo. Ya, terus ya, lalu apa?
0: Kayak ini sulit untuk diprediksi ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Kayak ini kalau untuk pertandingan kayak imbang juga nggak apa-apa.
1: Oke, iya. Emang kalau imbang juga tetap aja dua-duanya lolos. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Dian. Ya, Pak Herman di Kupang. Selamat malam, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Herman.
3: Ya, Prancis lawan Norwegia ya.
1: Iya.
3: Ya, memang kalau apa kan keduanya sudah masih apa cukup besar ya. Dan memang nanti sebenarnya pertandingan kayaknya keduanya tidak apa terlalu ngot untuk menang.
1: Oke.
3: Halo?
1: Iya, lalu kalau nggak terlalu ngotot untuk menang lalu?
3: Ya, kayaknya tidak terlalu ngotot dengan tandanya kayak belum mungkin untuk bermain saja karena untuk mengejar apa gol dari misalnya Mbappe sama Haaland juga kayaknya mereka dua agak sulit juga. Mungkin pelatih akan lebih meminta untuk pertandingan berikutnya.
1: Oke, baik. Ya. Baik kalau gitu. Makasih Pak Herman. Ya, tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner-up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang, kampung. Gitu kan. Dengan penyisian ya, kita main tiga kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka harus apa, pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi lagi-lagi apa namanya, apapun yang terjadi ya, pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Itu artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sugun pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disugun pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Baru saya baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: yang hari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, nih gini. Betul. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama Ya, mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya ada adakah ke penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya, artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tetap enggak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas. Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan.
1: Jadi
2: style-nya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tanggana ya.
1: Padahal serangannya mengerikan iya. Loh, sayang banget tuh. Iya. Aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Iya.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah, kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah, pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, itu lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena
1: tidak
2: semua banyak pemain bintang dalam spek performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane gitu ya, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk ranggul gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu kan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya Bung Aryo. Selamat malam Bung Aryo, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya. Ya, pendengar Protika dimanapun Anda berada, kini nanti kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 di grup I bertanding antara Norwegia melawan Prancis. Meskipun dua-duanya sudah dipastikan lolos, ada anggapan bahwa nanti jangan-jangan mainnya safe, tapi tidak juga, karena juara grup akan bertemu dengan siapa, lalu runner up grup akan bertemu dengan siapa, itu sudah terbaca, sehingga tergantung bagaimana keinginan dari pelatih lalu juga ofisial dan lain sebagainya untuk bisa melaju ke langkah-langkah ke babak-babak selanjutnya, mana yang dirasa secara hitung-hitungan lebih mudah untuk dihadapi lawan berikutnya, pasti akan berhitung dengan hal itu, terutama juga untuk mengejar sepatu emas. Dua penyerang antara Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe ini juga bersaing dengan Messi dan lainnya, penyerang-penyerang negara lainnya, termasuk juga penyerang Kanada sudah mencetak hat-trick kemarin itu. Bagaimana, apakah akan diturunkan atau justru malah disimpan tenaganya untuk pertandingan lebih krusial lagi? Pak Andi di Bengkulu. Halo Pak Andi. Oh, terputus ya, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi. Dan pendengar, kini kami hadirkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang beritanya sudah disampaikan juga oleh reporter RRI Bung Sugandi Afri dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Secara utuh berikut kami hadirkan selengkapnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai penyelenggara, Profesor Brian Yuliarto. Yang saya hormati Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang sekaligus adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang saya hormati, para Rektor, para Guru Besar, para Direktur Perguruan Tinggi, Direktur Politeknik, pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, para Dekan, para Dosen, seluruh sivitas akademika dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, para hadirin tamu undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saya minta maaf, saya tidak sebut satu persatu Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Juga para Rektor Universitas, para Guru Besar, saya juga minta maaf karena cukup banyak. Rektornya saja di sini Rektor dan pimpinan 261. Jadi kalau saya minta maaf kalau saya sebut satu-satu, saya dimarahin oleh panitia. Tapi tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bicara di hadapan begitu banyak guru-guru besar. Saya selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas segala berkah dan kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita. Kita masih menikmati keadaan damai di tengah dunia yang penuh perang, pertikaian, kebencian, permusuhan. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, dalam rangka Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Saya pernah bertatap muka dengan para rektor dari seluruh Indonesia dan ini adalah keempat kalinya saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia ini keempat kalinya. Dua kali di Istana Merdeka, satu kali di ITB. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya katakan tadi, bukan basa-basi, memang kenyataan demikian. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Semua perkembangan kehidupan manusia itu ditentukan oleh sains dan teknologi dalam arti yang luas. Dari kelompok-kelompok kecil manusia yang hidupnya berpindah-pindah mencari makan, akhirnya menemukan teknologi pertanian. Muncullah masyarakat-masyarakat agraris. Ratusan tahun, ribuan tahun perkembangan manusia. Sampailah kita di kondisi sekarang. Saudara-saudara, kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita faham dan kita mengerti, yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu. Karena itu, saya sebagai insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan, adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara, salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nahkoda, harus seorang nahkoda yang mau aman membawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal. Itu pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik, baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma

Di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan kita semua di sini semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya dan rakyatnya. Kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda latar belakang, kita berbeda mungkin ideologi, kita berbeda sejarah, kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi, ada yang dokter, ada yang insinyur sipil, ada yang insinyur mesin, ada yang insinyur pesawat terbang, ada yang ahli arkeologi, ada yang ahli antropologi, ada yang ahli bahasa, ada mantan tentara, ada pengusaha. Berbeda, berbeda kita punya latar belakang. Dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini, marilah kita lihat. Lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Baluchistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara-saudara, bernegara saya kira

0: Kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi saya sebagai pemimpin politik. Saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat, 4 kali tidak diberi mandat, 4 kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif, sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan, saudara-saudara. Karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya Profesor-Profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus impor gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih. Kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Enggak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum ini. Jadi wartawan, dengan segala hormat, wartawan sudah keluar ya? Waduh, oh masih ada. Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati kepada guru-guru besar. Saudara-saudara, jadi dengan hormat saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Karena di sini saudara-saudara, saya mau bicara dengan saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau data-data fakta-fakta itu secara saintifik saudara sudah nilai, saudara anggap relevan, silakan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
4: Inilah beda tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tom Hakim membedah
3: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
4: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
3: Tim Asuhan Stelso Bakker itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
4: Di balik performa luar biasa itu, ada duet matikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
3: Yep.
4: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
3: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
4: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
3: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guara yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasak final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor, Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojo Negoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menjelang Malam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Moker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Dengan kepolisian daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, Wakil Ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP. Dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview, jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP, dari Astacita ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator, maupun fasilitator. Next, selanjutnya Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027 pada poin 6, klaster 6 di angka 47, 48, dan 49 di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahun 47 rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI yaitu gentengisasi, pengendalian sampah dan pengejauhan, dan program 3 juta rumah, 1 rumah juta rumah dibangun dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH rumah tidak layak huni menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam pagu indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan pagu indikatif sebesar 913,82 miliar yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar dan non operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program, satu bukan 3 juta rumah, di pagu indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, pagu indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit. Ya. Kemudian untuk gerakan ASRI pagu indikatif 15,41 miliar, yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar, ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera pagu indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APT sekitar 2,3 triliun. Jadi pagu indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai pagu indikatifnya. Next, lanjut. Nah, kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun, DIPA-nya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, di antaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, pagu indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari MYC, demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal, sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan dan anggota, bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasionalnya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non-operasional ini masih belum ada anggarannya.
2: Bentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu nih. Operasional ini termasuk MONEP, Pak, bukan, Pak?
1: Belum, Bapak.
2: Belum. Berarti anggaran untuk MONEP belum ada?
1: Belum ada.
2: Oke, lanjut dulu, Pak. Silakan. Ya. Nggak repot nih, Pak, kalau nggak ada MONEP, Bapaknya. Ya. Bagaimana kontrol pekerjaan di bawah?
1: Kami usulkan di kebutuhan anggaran, Bapak.
2: Baik. Ya.
1: Selanjutnya, ya, dari sisi program, ya, ini tadi hampir sama, program-program ini masih sesuai dengan tadi masing-masing dijen juga telah menetapkan dari program Dukman, ya, yang totalnya 1,2 triliun, dan program PKP yang totalnya adalah 100, ini kebutuhan anggarannya, Pak, yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal, apabila diizinkan, Pak Ketua, langsung untuk yang indeks eselon 1. Ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat saja, bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagu indikatif Sekretariat Jenderal, next. Ya. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada biro umum, ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji, untuk 3.650 pegawai, dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya, ada biro perencanaan dan kerjasama, SDM organisasi dan tata laksana, biro keuangan dan BMN, biro pengadaan barang dan jasa, biro hukum, biro komunikasi publik, pusat pengelolaan SDM dan pusat data informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu kemudian next, lanjut. Ya, pemanfaatannya.
2: Lanjut. Sebentar, Pak. Ya. Pak Sekjen. Coba kembali lagi dulu. Ya. Yang di Banggar siapa, ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul ini Banggar juga. Siapa lagi yang lain? Ini. Pak, ini tolong dicermati, Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum, Pak. Sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini hanya gaji, Pak. Oke. Okay. Biro perencanaan belum ada duitnya. Kemudian biro SDM, perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya enggak ada. Contoh. Ini sengaja saya potong dulu, Pak, karena menurut saya ini sangat sangat prinsip, ya. Kalau di Biro SDM belum ada duitnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nih, Pak, BMN-nya apa nih, Pak? Barang Milik Negara, ya? Ya. Kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa, belum ada anggarannya, selain gaji pegawai. Pusat Data belum ada, Pusat Pengembangan SDM belum ada, Biro Komunikasi Publik belum ada anggaran termasuk Biro Hukum. Masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati, karena ini mitra, kita ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan, ini hanya biro umum, Pak, hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain tidak ada kegiatan.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
0: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
0: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara.

diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga,

0: Ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3. Dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbincang nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Jordania, berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Lita Soela. Lepaskan tenaga, masuk.

suara terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id

0: kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini loh, kusumah. Justru itu.
0: Ya, Pak Yana. Yang katanya pengen kasih salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, Mar. Aku kru, wassalamu. Mbak Nur nuwun lho, tonggo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bumo, jangan samain TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak anu full.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: ikut campur sari ini. Sesekali, Jess lah.
1: Linda, semangat ya, Manggu.

RRINER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINER di Inilum TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita RRI.co.id. RRINER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.

Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 Teman Terbaik Kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 27 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: FM.
1: I could have my Gucci on. I go wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, teman Pradua pagi ini saya Tika menemani teman Pradua ya, dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Seperti biasa kami hadir di pagi hari dengan program-program acara penyemangat ya, yang bisa menyemangati suasana pagi di ruang dengar teman Pradua. Di awal perjumpaan Pradua FM On Air, kami hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu penyemangat pagi ya. Selamat pagi, saya menyapa untuk warga kota juga Kabupaten Sorong. Selamat pagi dan selamat pagi yang udah bangun ya. Jangan lupa untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan ya, atas karunia-Nya di pagi hari ini. Kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bisa menikmati segala rutinitas kita di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Baiklah, saya hadirkan jazz music ya teman Pradua sampai tuntas di pukul 6 pagi nanti. Kita ada di Sepada, selamat pagi Pradua tentunya, dengan beragam informasi baik lokal maupun nasional yang tentunya sumbernya dari rri.co.id.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro2FM.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmatnya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi. Hai.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk yang korban di Sorong ini masih tunggal ini, kemudian korban lain dia sampaikan ada di Sumatera.
2: Di atas jam 10 anak sekolah semua sudah harus ke rumah. Kalau tidak akan ada patroli.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Edisi Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Lucy Arebo. Pendengar, pelaku penipuan online melalui Facebook Marketplace berhasil ditangkap di Surabaya.
4: Polda Papua Barat Daya melalui Ditreskrimum berhasil meringkus YL 19 tahun di Surabaya, Jawa Timur. YL pelaku penipuan yang dilakukan secara online berkedok penyewaan scaffolding melalui Facebook Marketplace. Hal ini terungkap melalui press release yang digelar di ruang Jatanras Ditreskrimum Polda Papua Barat Daya. Pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh AKBP Ardi Yusuf bersama PLT Kabit Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Agus Justin Hengkelare dan AKP Fernando Sipayung. Menurut Ardi Yusuf, kasus ini terungkap berawal dari laporan polisi di mana HI 41 tahun selaku korban yang beralamat Kabupaten Sorong tertipu dari jasa penyewaan dengan kerugian berkisar 10 juta rupiah.
5: Ini untuk perangkapan di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk perlawanan tidak ada. Kami memang untuk kegiatan kita penyelidikan ini diawali dengan transaksi yang korban lakukan kepada pelaku, itu kita tindak lanjut kepada pemilik rekening sampai kita dapat pemilik rekeningnya, dan kita tindak lanjut sampai kepada pelaku. Di tempat lain ada di Sumatera, nilainya kecil, belum disampaikan banyak oleh pelaku. Untuk yang korban di Sorong ini masih tunggal ini, kemudian korban lain dia sampaikan ada di Sumatera, baru 1 tahun. Untuk pelaku YL ini masih sendiri, cuma modusnya mengambil ataupun meminta rekening ke rekening tetangganya untuk dia jadikan sebagai rekening yang akan nanti ditransfer oleh korban. Ya, jadi memang pelaku ini kebutuhan yang dia penuhi, kebutuhan-kebutuhan gamenya, peralatan-peralatan gamers itu yang dia lengkapi. Kemudian pengakuan pelaku, dia masuk ke THM, poya-poya. Memang hanya untuk kesenangan pribadinya saja.
4: Atas perbuatannya, YL dijerat dengan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya agar berhati-hati saat melakukan transaksi baik melalui media sosial maupun marketplace. Selain itu juga diminta masyarakat untuk senantiasa memastikan identitas penjual dan menghindari transaksi sebelum memastikan keberadaan barang yang ditawarkan. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, saya Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah Raja Ampat segera terbitkan aturan jam belajar anak usia sekolah, batasi pelajar berkeliaran di malam hari. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
6: Guna menertibkan dan mendisiplinkan pelajar, pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera mengeluarkan peraturan terkait jam belajar anak khususnya di distrik Kota Waisai. Selama ini masih kerap ditemukan anak-anak di bawah umur yang masih berkeliaran secara bebas hingga dini hari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransor, menjelaskan bahwa Bupati Orideko Ireno Burdam memiliki kepedulian yang tinggi pada masa depan pelajar sehingga mendorong pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan aturan terkait jam belajar siswa. Bupati sudah memerintahkan bagian hukum untuk berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta kepolisian dalam menyusun regulasi yang mengatur jam belajar anak-anak dan pelajar untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja di wilayah Raja Ampat. Menurut Herman, dalam regulasi ini ada aturan yang mengharuskan anak-anak sudah berada di rumah pada pukul 10 malam. Dalam penegakan kedisiplinan, Satpol PP bersama polisi serta TNI akan melakukan patroli rutin guna memastikan tidak ada anak-anak sekolah yang berkeliaran di atas jam 10 malam. Jika ternyata tim patroli menemukan pelajar yang melanggar aturan, kata Herman, maka akan dilakukan penindakan dengan membawa ke kantor polisi. Kemudian orang tua yang bersangkutan akan dihubungi untuk dilakukan pembinaan.
2: Itu disampaikan bahwa anak di atas jam 10 di Waisai, anak sekolah, anak usia sekolah itu tidak diperkenankan untuk berkeliaran. Di atas jam 10 anak sekolah semua sudah harus ke rumah. Kalau tidak akan ada patroli gabungan, itu ada satu, ada polisi, ada tentara untuk menyisir setiap sudut kota Waisai. Kalau didapatkan anak sekolah, anak umur sekolah ada berkeliaran, maka akan dibawa, ditaruh di kantor polisi dan orang tuanya akan ditelepon untuk kemudian datang melakukan pembinaan terhadap anak yang bersangkutan.
6: Herman menambahkan harus diakui bahwa masih ada anak-anak sekolah berkeliaran secara bebas di kota Waisai hingga dini hari, bahkan terlibat dalam kenakalan remaja dengan mengonsumsi minuman keras. Jika kondisi ini dibiarkan, maka masa depan generasi muda di Raja Ampat bisa rusak. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, 3 calon Taruna Taruni Papua Barat Daya lolos ke seleksi PANPUS. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
4: Polda Papua Barat Daya menggelar sidang akhir tingkat panitia daerah atau PANDA dalam rangka penerimaan calon Taruna Taruni Akademi Kepolisian atau AKPOL tahun anggaran 2026, dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Barat Daya Kombes Pol Semi Roni Tabat yang berlangsung di Aula Vikon Mapolda Papua Barat Daya. Dalam sidang tersebut disampaikan bahwa jumlah peserta calon Taruna Taruni AKPOL tahun anggaran 2026 berjumlah 3 orang, terdiri atas 2 calon taruna dan 1 calon taruni. Sesuai kuota yang ditetapkan untuk mengikuti seleksi tingkat panitia pusat, Papua Barat Daya memperoleh alokasi 2 polki dan 1 polwan. Dengan demikian, seluruh peserta yang mengikuti sidang akhir dinyatakan memenuhi syarat dan berhak melanjutkan ke tahapan seleksi panitia pusat Akademi Kepolisian tahun 2026. Seleksi tingkat PANPUS dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 3 Juli 2026 di Panitia Pusat Akademi Kepolisian. Keberhasilan ketiga calon tersebut menjadi wujud komitmen Polda Papua Barat Daya dalam menyelenggarakan proses rekrutmen Polri yang betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, sehingga menghasilkan calon-calon perwira Polri yang berkualitas, profesional, dan berintegritas. Dari Emas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Kodaira 14 salurkan bantuan sembako untuk warga terdampak kebakaran Klademak 2 Pantai Kota Sorong.
4: Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Muda TNI Jatmoko, menyalurkan secara langsung bantuan sembako dan pengiriman air bersih kepada warga yang terdampak kebakaran di Kompleks Klademak 2 Pantai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Bantuan sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan, gula, dan kebutuhan pokok lainnya diserahkan secara simbolis kepada perwakilan warga terdampak di posko bencana. Dalam kesempatan tersebut, Jatmoko menyampaikan keprihatinan secara mendalam atas musibah yang menimpa warga Klademak. Yahya Raubaba, salah satu warga yang terdampak, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dari Kodaira 14 Sorong terhadap warga yang terdampak kebakaran. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit pasca kebakaran. Selain itu, bakti sosial Kodaira 14 Sorong juga melaksanakan bakti kesehatan di mana warga yang terdampak kebakaran, mulai dari orang tua, ibu hamil, anak-anak berobat ke posko kesehatan Kodaira 14 untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, serta vitamin. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Musrembang CSR 2026 perkuat sinergi dunia usaha untuk pengembangan daerah, pembangunan daerah.
7: Pemerintah Kota Sorong menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Corporate Social Responsibility atau Musrembang CSR tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat berlangsung di Gedung Lambert Jitmau Kantor Wali Kota Sorong Jumat 26 Juni 2026. Musrembang CSR ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dalam menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Sorong menegaskan bahwa pelaksanaan Musrembang CSR merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi forum strategis untuk menyinergikan program pemerintah dengan kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan Kota Sorong tidak dapat hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang terencana dan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan, BUMN, BUMD, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terus menjalin kemitraan dengan pemerintah Kota Sorong dalam mendukung pembangunan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi, selamat beraktivitas pendengar di hari yang baru. Di hari ini pendengarnya semangat pagi mulai hari di pagi hari ini dengan mendengarkan pertandingan sepak bola antara Perancis Norwegia. Ai, seru ya. Pendukung Perancisnya mana? Ada yang konvoy enggak sebentar ya? Lagi happy nih menang 4-1 ya. Jadi setidaknya bisa bikin happy lah memulai aktivitas di pagi ini. Sarapannya tuh asik gitu ya. Dan sudah pukul 6 pagi lewat 20 menit. Pukul 20 lagi ya. Pukul 6 pagi lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat Anda semua. Pagi ini mataharinya belum menampakkan diri ya, tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda memulai aktivitas di hari ini. Apalagi yang mau memulai aktivitas lainnya walaupun di akhir pekan ya. Tapi kalau yang punya kerjaan, yang ada job, yang harus berangkat, pasti harus bangun lebih pagi lagi. Para ibu rumah tangga, selamat pagi. Mau mama dong semua, sehat-sehat selalu. Selamat beraktivitas. Ini ada lagunya Ruth Sahanaya yang bisa bikin semangat di pagi hari ini ya. Love Will Find a Way untuk menemani Anda semua yang masih terus stay tune bersama Pro 1 RRI Sorong.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

channel untuk Anda yang ingin mendapatkan aneka informasi di pagi hari ini. Anda bisa langsung saja klik di rri.co.id ya pendengar ya. Tinggal dipilih, kalau mau langsung mengikuti aneka informasi dari Sorong, maka Anda klik aja di rri.co.id Sorong. Kemudian langsung diklik aja berita Sorong terkini hari ini. Nah, di situ Anda akan mendapatkan berita-beritanya. Anda bisa tahu juga hasil-hasil pertandingan ya untuk grup D Paraguay Australia 0-0, kemudian grup D ada Turki versus Amerika Serikat 3-2 dimenangkan oleh Turki. Ada grup 1 ada Senegal versus Irak dan dimenangkan oleh Senegal 5-0. Dan juga grup 1 ada Norwegia versus Prancis, tadi baru saja selesai 1-4 dimenangkan Prancis. Di situ bisa Anda lihat pendengar ya hasil pertandingan, bahkan bisa diklik aja lihat semua pertandingan hasil ada di situ. Dan kalau untuk aneka informasi lainnya juga Anda bisa lihat saja, ada berita terpopuler, berita terkininya ada paling depan, ada juga gaya hidup, olahraga, berita lainnya ekonomi, ada makro bisnis, keuangan, UMKM. Gaya hidupnya bisa Anda pilih, aneka informasinya, tips juga di situ ada ya. Kadang kita suka lupa pada hal-hal yang biasa kita lakukan ternyata itu merugikan diri kita sendiri. Nah, bisa Anda baca di hobi iptek ya, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Pengen tahu informasi tentang kesehatan pagi ini, bisa langsung diklik aja pendengar. Dan Anda bisa tahu ternyata brewok ya, untuk Anda para pria brewok, tidak sekedar gaya saja, ternyata ada manfaatnya bagi kesehatan dan penampilan pria. Aduh, bapak-bapak brewok, selamat pagi. Ini kita saya bacakan dulu ya, menarik nih kayaknya nih untuk pagi ini. Ternyata bapak ini juga lagi memanjangkan, lagi membuat stylenya, lagi brewokin dirinya, jadi membuat berita ini. Brewok atau janggut ini pendengar sering dianggap sebagai simbol maskulinitas dan gaya. Namun di balik tampilan yang maskulin pendengar, ternyata brewok ini menyimpan sejumlah manfaat bagi kesehatan dan perlindungan wajah pria. Para ahli dermatologi dan peneliti perilaku mengungkapkan fakta menarik di balik rambut wajah ini. Masa iya ya? Dikutip dari ID Times, menurut Dr. Andika Pratama, spesialis kulit dari Rumah Sakit Pusat Jakarta, brewok ternyata berfungsi sebagai pelindung alami. Ya, kenapa? Karena rambut brewok dapat menyaring sinar ultraviolet hingga 90-95%, mengurangi resiko kanker kulit di area wajah bagian bawah. Ya, dan penelitian dari University of Queensland bahwa membuktikan bahwa pria berbrewok memiliki perlindungan setara dengan tabir surya SPF 21. Wow. Selain perlindungan dari sinar matahari, ternyata brewok juga membantu menjaga kelembapan kulit pendengar. Ya, rambut wajah ini mengurangi penguapan air dari permukaan sehingga kulit di bawah brewok cenderung lebih lembab dan tidak mudah kering atau iritasi. Ini sangat-sangat bermanfaat bagi pria yang sering bercukur dan mengalami iritasi akibat pisau cukur ya. Sedangkan dari sisi sosial, sebuah studi dari University of New South Wales menunjukkan bahwa pria berbrewok dianggap lebih dewasa, berwibawa, dan dapat dipercaya dalam konteks hubungan jangka panjang. Karena itu tadi ya, memberikan kesan kematangan, lebih dewasa, jadi agak sedikit bermutu, bermuka tua, artinya lebih dewasa gitu. Namun Dr. Andika mengingatkan agar brewoknya tetap dirawat dengan baik pendengar, karena kebersihan brewok sangat penting. Jika tidak dibersihkan secara rutin, maka bisa menjadi sarang kuman dan menyebabkan infeksi kulit. Mencuci brewok dengan sampo khusus dan menyisirnya setiap hari adalah langkah sederhana untuk menjaga manfaat optimalnya. Jadi bagi pria yang ingin menumbuhkan brewoknya, tidak perlu ragu. Selain mempertegas penampilan, brewok juga memberikan perlindungan alami yang bermanfaat bagi kesehatan. Apakah itu Anda? Oke, baik. Itu pilihan ya pendengar ya. Selamat menikmati suasana pagi ini untuk Anda semua. Semoga di akhir pekan ini Anda bisa mendapatkan lagi energi baru untuk memulai aktivitas Anda.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
4: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
5: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak. Hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.
6: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
7: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
6: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
7: Wah, bagus dong.
6: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
7: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
6: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
7: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
6: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi stripsia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
2: Wah, kok sepulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
3: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
2: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
3: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja,
2: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada

0: Dr. Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada Dr. Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu. Praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga Dr. Indira Ongkowijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga Dr. Sri Widya Stuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga Dr. Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dr. Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dr. Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, kuantar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

0: kabar baik untuk masyarakat Provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung menghadirkan operasi katarak gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2026 bertempat di RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanani. Kuota terbatas hanya untuk 300 pasien. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan kembali penglihatan yang lebih baik. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawa KTP dan hasil telah melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai ketentuan. Bagi yang belum melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit, bisa langsung datang ke RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanane pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silahkan menghubungi Dr. Frida Susana Wanane di 0813-4406-8134 atau Dr. Lika Deviana Murafer di 0821-1421-1098. Mari manfaatkan layanan kesehatan ini. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bersama Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung.
1: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam satu hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Sudah mau jam 7 pagi nih, udah pada sarapan belum? Pernah memulai hari dengan sarapan kukusan, ini merupakan salah satu pilihan terbaik ya untuk menjaga tubuh agar tetap bugar dan berenergi. Berbeda dengan teknik menggoreng, metode mengukus tidak membutuhkan minyak tambahan, sehingga sarapan Anda bebas dari lemak jenuh berlebih. Selain itu, pendengar, mengukus makanan juga menjaga struktur nutrisinya. Vitamin, terutama vitamin B dan C, serta warna alam itu makanan tetap terjaga dengan baik tanpa larut dalam air rebusan. Hasilnya, hidangan yang bersih, ringan di perut, dan ramah untuk pencernaan di pagi hari. Nah, untuk mendapatkan sarapan yang seimbang, Anda bisa mengkombinasikan sumber karbohidrat kompleks, protein, dan serat dalam satu kukusan. Ada ubi kukusnya ya, atau ubi jalar atau petatas, ungu kukus misalnya. Ini kaya akan antioksidan, vitamin A, dan memiliki rasa manis alami yang lezat. Ada juga jagung manis kukus nih, merupakan sumber serat yang baik dan memberikan energi instan yang sehat. Jangan lupa juga mengkombinasikan dengan kentang atau singkong kukus. Cocok dinikmati dengan sedikit taburan garam atau parutan kelapa muda. Nah, telur kukus atau chawanmushi ala Jepang. Telur yang dikocok bersama kaldu jamur dan ayam atau ayam lalu dikukus hingga bertekstur lembut seperti puding. Jangan lupa juga ada tahu isinya, tahu putih yang dilubangi dan diisi dengan cincangan, daging ayam, udang atau sayuran. Kesuksesan sarapan sehat dimulai dengan konsistensi, bukan kerumitan. Cukup memanfaatkan apa yang ada di lemari es Anda atau kulkas, sepotong ubi, sebutir telur, jagung, lalu dibiarkan uap panas kukusan bekerja menjaga kebaikan nutrisinya. Hidup cuma sekali, satu kali, jangan pikirkan lagi, jangan lagi. Demikian lagu dari Tofu, dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 di Jakarta.
1: Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP, menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu peserta program SPPI KDKMP 2026 yang sedang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Prako 465 pada 25 Juni 2026. Almarhum mengalami kelelahan, keluhan kesehatan berupa sesak nafas dan segera mendapatkan penanganan awal dari tim kesehatan satuan. Setelah kondisi kesehatannya berangsur membaik, yang bersangkutan sempat kembali mengikuti aktivitas. Namun pada sore hari, kondisi kesehatannya kembali menurun sehingga segera dirujuk ke RSAU Dr. S. Nawan Antariksa untuk memperoleh penanganan medis lanjutan. Sebelum mengikuti program, almarhum telah melalui tahapan seleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan. Kementerian Pertahanan bersama dengan penyelenggara pendidikan telah memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum, termasuk pengantaran jenazah ke daerah asal, serta membantu memenuhi hak-hak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kejadian ini, Kemhan bersama dengan Panitia Seleksi Nasional dan penyelenggara pendidikan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPPI. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi penguatan proses seleksi kesehatan, deteksi dini kondisi medis bagi peserta, peningkatan pengawasan oleh tenaga kesehatan selama pendidikan, penelusuran atau tracing terhadap peserta yang memiliki keluhan serupa, serta penyempurnaan prosedur penanganan kesehatan di seluruh satuan pendidikan. Tiga hakim Mahkamah Pidana Internasional ICC mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan tersebut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan Washington kepada para hakim dan personil ICC. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan federal di Manhattan dengan alasan sanksi itu melanggar hukum dan mengancam independensi peradilan. Ketiga hakim tersebut berasal dari Kanada, Uganda, dan Benin. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 26 Juni 2026. Dari dunia olahraga, di mana dilaporkan tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di Torneo Internasional U17 6 Nation. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 24 Juni tersebut menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan kesarasehan kebangsaan KSTI 2026 bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus
3: Mendikti ITB. Saintek Profesor Brian Yuliarto menegaskan bahwa sarasehan kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun nasional berkelanjutan. Prof. Brian mengatakan sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat menjadi kunci, khususnya dalam menghadirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Dia menjelaskan sarasehan kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi Kementerian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia, di mana tema tersebut sejalan dengan arahan pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional.
2: 2025 lalu merupakan inisiatif Bapak Presiden yang pertama kali diselenggarakan di Bandung di kampus ITB pada Agustus 2025. Pada saat itu, Bapak Presiden juga langsung membuka acara KSTI di kampus ITB. Sarasehan kebangsaan tahun ini mengangkat tema.
3: Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran penting ilmuwan dan guru besar dalam membangun bangsa dan dapat menempatkan sejumlah profesor di posisi-posisi kunci dan menentukan arah pemerintahan.
4: Kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas.
3: Brian mencontohkan sejumlah kolaborasi yang telah berjalan sejak KSTI 2025, mulai dari pengembangan genom pertanian dan varietas unggul, di mana teknologi pengolahan sampah, riset bensin sawit, pengembangan kompor listrik, riset vaksin TBC, hingga penguatan industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, peneliti dari berbagai perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan industri garam, kapal nelayan listrik, konsep hunian vertikal, serta proyek giant seawall, hingga pembangunan industri semikonduktor nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM subsidi. Dinas SDM Jawa Timur menegaskan kejadian tersebut merupakan permasalahan distribusi. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
5: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLD PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Afta Budin Rijalu Zaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
6: Pengiriman sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana pusat-pusat, kemarin kami koordinasi di Kementerian, dan kita tunggu sampai lambat 1 Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum statement dulu masalah yang emang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pemerintah pusat. Gitu ya.
5: Sementara itu, Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
7: Malam ya juga, malam ya.
8: Setengah jam Pak ya antrinya?
7: Kalau dinilam, 3 jam.
8: Pak, apa kepada pemerintah?
7: Ya, seperti biasa aja, normal.
5: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ali Hasana melaporkan.
1: Upaya mengurangi gagal panen di tengah perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Jombang menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP bagi petani. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
10: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga suasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanaman ini, yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
9: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang suasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
11: Kita sudah bisa suasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi. Betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru NK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. NK pertama belum NK kedua nanti. Jadi sebulan lagi NK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang MK kedua ini?
9: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kalangan petani di Klaten menyambut serapan gabah oleh Bulog cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering giling atau GKP. Data serapan Bulog Surakarta untuk wilayah Klaten mencapai 10.600 ton lebih. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Gudang kami di Solo Raya itu saat ini menyimpan stok sejumlah 92.000 ton Solo Raya.
13: Kalangan petani di Klaten menyebut gembira Bulog Surakarta telah melakukan serapan gabah petani terus-menerus. Ketua Sanggar Kebangsaan Klaten, Wardiono, mengatakan untuk musim tanam kedua kali ini serap gabah petani oleh Bulog dinilai cukup baik dengan harga Rp6.500 per kilogram gabah kering panen GKP, meskipun masih kalah dengan swasta.
14: Alhamdulillah, untuk musim tanam ini serapan gabah di Bulog bagus, Mas. Mungkin bukan hanya Bulog ya, Bulog malah kalah dengan swasta ya. Jadi banyak petani itu yang sampai wijon masih belum cuaca sudah ditawar sama bakul-bakul itu.
13: Wardiono menyebut panen padi sekarang ini dinilai juga cukup bagus karena meskipun sudah musim kemarau, namun masih terjadi hujan sehingga air masih mencukupi. Sedangkan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Klaten, Marianto, mengatakan harga pembelian Bulog Rp6.500 dinilai cukup baik dirasakan oleh petani secara umum, meskipun di lapangan harus berkompetisi dengan pembeli swasta.
15: Mewakili dari KTNA Kabupaten Klaten keterkaitan dengan Bulog. Ya, memang Bulog wajib negara hadir lewat Bulog untuk serap gabah, di mana dengan harga Rp6.500 masih bisa dirasakan cukup baik bagi petani secara umum.
13: Sementara pimpinan Bulog Surakarta Nanang Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani di wilayah Solo Raya termasuk di Klaten. Total penyerapan gabah yang dilakukan di wilayah Klaten lebih dari 10.600 ton, setara beras atau sudah mencapai 77% dari target tahun 2026.
16: Kami terus melakukan penyerapan gabah beras dari petani, khususnya di petani wilayah Kabupaten Klaten. Sampai dengan hari ini, total yang kami serap dari Kabupaten Klaten sudah 10.690 ton. Ya, artinya ini sudah cukup banyak juga karena secara target kami 2026 sudah tercapai 77% dari target 93.000 ton ya.
13: Pihaknya cukup optimis target 93 ribu ton beras tersebut akan dapat tercapai 100% di akhir tahun 2026. Ditambahkan pula, dengan semakin masifnya penyerapan gabah tersebut, Bulog Surakarta juga memperkuat atau menambah gudang untuk ketahanan stok. Tidak hanya di Solo Raya, akan tetapi di Indonesia. Bulog Surakarta memiliki 9 pergudangan untuk penyimpanan beras. Se-Solo Raya bahkan kini menambah 14 gudang sewa yang tersebar di sejumlah tempat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Mohaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan selengkapnya.
17: Mintanya ke Menko lagi, salah. Minta ke Menko itu salah, harus benar minta ke Menteri.
18: Harapan para penderes dan pelaku usaha gula kelapa di Kabupaten Banyumas untuk memiliki laboratorium pengujian gula kelapa kristal semakin terbuka. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendukung pembangunan laboratorium tersebut dan akan menginstruksikan kementerian teknis terkait untuk merealisasikannya di Kabupaten Banyumas. Komitmen disampaikan Muhaimin saat membuka kawasan pemberdayaan di kawasan wisata Pereng, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Kamis petang. Menurut Muhaimin, usulan pembangunan laboratorium muncul setelah dirinya menerima berbagai masukan dari para penderes, pelaku usaha hingga pemerintah Kabupaten Banyumas. Selama ini, proses pengujian kualitas dan sertifikasi gula kelapa kristal yang menjadi syarat ekspor masih dilakukan di laboratorium yang berada di Eropa karena Indonesia belum memiliki fasilitas serupa. Muhaimin menjelaskan pembangunan laboratorium tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 8 miliar rupiah.
17: Tapi saya optimis ya, kalau suara ekosistem dan potensi berbasis sumber daya alam ini didengar dengan baik. Pak Presiden adalah satu-satunya Presiden mencari jalan baru ini dibanding 25 tahun terakhir kita ini.
18: Sementara itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banyumas Cilacap, Siti Mukarromah, menyambut langkah Menko PM yang mendorong pembangunan laboratorium gula kelapa kristal di Banyumas. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan Mbak Irma ini, keberadaan laboratorium akan semakin membantu para penderes, eksportir maupun pemerintah daerah dalam memastikan kualitas produk gula kelapa kristal yang dipasarkan ke mancanegara.
19: nira gula kelapa itu tentunya bagian dari salah satu potensi adanya sumber ketahanan pangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui Kabupaten Banyumas. Jadi yang saya pernah terupdate terakhir itu sekitar 28 sampai 29 ribu petani penderes nira kelapa itu ada di Kabupaten Banyumas.
18: Saat ini di Banyumas tercatat sekitar 30 perusahaan eksportir gula kelapa beroperasi di Banyumas. Produk gula kelapa kristal atau gula semut asal Banyumas telah menembus berbagai negara dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika serta penguatan pemberantasan narkotika di Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan selengkapnya.
20: Ya, terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitasi.
21: Menyambut Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap para pelaku peredaran narkotika dan memperkuat upaya pemberantasan. Kondisi geografis Sumatera Utara yang memiliki banyak jalur masuk dinilai rentan menjadi pintu masuknya peredaran narkotika. Bobby meminta seluruh pihak untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah peredaran narkotika di Sumatera Utara.
20: Yang terlibat pengedaran itu ditindak tegas bagi para pengguna yang memang terjerat. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan, bisa menjadi korban juga. Nah, ini bisa ada rehabilitas yang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di Sumatera Utara. Karena kita masih peringkat pertama, berarti harus lebih ekstra lagi, harus lebih ketat lagi. Kita tahu letak geografis kita juga sangat gampang dimasukin, dari luar juga gampang, pelabuhan jalur-jalur tikusnya, tinggal bagaimana informasi sudah ketahui ini jangan didiamin aja, hanya tahu tapi tidak ada makan aksinya.
21: Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho menyebut pihaknya akan terus memperkuat upaya pemberantasan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika. BNNP Sumut berharap sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat terus diperkuat untuk menekan peredaran gelap narkotika serta mencegah munculnya pengguna baru di wilayah Sumatera Utara.
22: Inilah komitmen kami dan kita semua berkomitmen tentunya seluruh aparat penegak hukum untuk berkolaborasi, bersinergi dan melakukan dan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan narkotika di wilayah Sumatera Utara.
21: Tema peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 yang diterbitkan BNN mengangkat tema membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Melalui tema ini, pemerintah ingin memperkuat komitmen bersama dalam melindungi anak serta remaja melalui upaya pencegahan, edukasi dan rehabilitasi yang berkesinambungan. Ulfa Nadira melaporkan.
1: Sementara itu, Balai Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026. Berikut laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman.
23: Kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat.
24: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Bangka menggelar berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional HANI yang jatuh pada 26 Juni 2026. Kepala BNN Kabupaten Bangka Harian Syah mengungkapkan berbagai kegiatan tersebut dibagi dalam Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Peringatan Hani tahun ini juga lebih difokuskan menyentuh lapisan masyarakat langsung.
23: Akan melaksanakan kegiatan Prahani, Puncak Hani, dan Pasca Hani. Nah, kegiatan pada tahun ini lebih difokuskan ke masyarakat langsung. Jadi ada kegiatan yang, berapa kegiatan yang akan kita laksanakan di lingkungan dan kawasan yang kami anggap rawan terhadap peredaran gelap narkotika.
24: Selain itu, BNN Kabupaten Bangka juga akan menggelar patroli bersama Satuan Narkotika Polres Bangka, Babinsa, dan Babin Kantipmas. Sebelumnya, BNN Kabupaten Bangka juga telah memasang media luar ruang berupa spanduk yang berisi ajakan dan semangat masyarakat agar bersama-sama membersihkan lingkungan dari kejahatan dan penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, Olivia, warga Sungai Riat, mengungkapkan pada peringatan HANI 2026 ini, para orang tua harus lebih peduli lagi memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
0: Harus dimulai dari rumah ya, kan anak-anak ini perlu dibangun komunikasi yang terbuka nih sejak kecil, supaya mereka itu berani cerita dan gak mudah terpengaruh gitu sama lingkungan di sekitarnya. Pencegahan memang penting ya lewat edukasi itu, tapi kalau ada yang udah terlanjur terjerat narkoba, saya sih harapannya mereka itu bisa dapat kesempatan yang sama untuk bisa direhabilitasi dan didampingi untuk pulih sampai sebenar-benarnya pulih gitu.
24: Dari Kabupaten Bangka, Irono Lia Rahman RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, demikian tadi Anda sudah ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan ini juga sementara Anda dengarkan Dulu Memang Cinta, Mario G. Clough featuring Putri Tanjung ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, sudah pukul 7 pagi lewat 28 menit waktu Indonesia Timur.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya gak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Hari Pelaut Sedunia diperingati setiap tanggal 25 Juni, ditetapkan secara resmi oleh Organisasi Maritim Internasional Pendengar sejak tahun 2010. Hari peringatan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan atas kontribusi para pelaut terhadap perdagangan internasional, perekonomian dunia, dan masyarakat global. Tema global adalah tema Hari Pelaut Sedunia adalah Carrying World Trade, Carrying the Risk. Tema ini mendengar menyoroti berbagai resiko dan pengorbanan yang dihadapi para pelaut dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan perdagangan dunia. Peran vital sekitar 90% total volume perdagangan dunia diangkut melalui jalur laut. Tanpa jasa para pelaut, kebutuhan pokok masyarakat dunia seperti makanan, obat-obatan, dan BBM akan terputus. Peringatan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengangkat tema Laut Hebat Maritim Kuat. Dengan berbagai rangkaian acara yang berpusat di Jakarta, termasuk pameran, sarasehan, dan kegiatan fun walk.

obat-obatan hingga energi sampai kepada kita melalui laut. Kapal dan pelautlah yang menjaga dunia tetap berjalan. Jadi tema tahun ini mengangkut perdagangan dunia, menanggung resiko, mengingatkan kita bahwa pelaut tidak boleh pernah menjadi korban atau pion konflik geopolitik. Pemerintah dan industri memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi pelaut dengan menegakkan standar kerja, menghormati hukum internasional, dan memastikan pelaut mana dimanapun tetap aman dari bahaya. Karena kita suka lupa ya pendengar ya, buta laut bahkan tidak menyadari bahwa pentingnya pelayaran sampai krisis terjadi. Nah pada hari pelaut internasional ini, mari kita hormati keberanian dan keterampilan para pelaut dan berdiri bersama mereka untuk menghadapi semua badai. Sekali lagi, selamat hari pelaut untuk para pelaut yang luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

sudah pukul 7 pagi lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, timnas Uruguay akan menghadapi Spanyol pada laga terakhir grup H Piala Dunia 2026 di Guadalajara Stadium ya, Guadalajara Stadium hari ini pendengar, Sabtu 27 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sedikit lagi nih pendengar. Pelatih Uruguay Marcelo Bielsa menegaskan timnya menganggap bahwa pertandingan ini sebagai laga final demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Nah, Bielsa mengatakan kemenangan menjadi target utama untuk memastikan laga Uruguay ke fase gugur. Meski hasil imbang masih membuka peluang tipis melalui jalur peringkat ketiga terbaik, ia menegaskan timnya tidak ingin bergantung pada hasil pertandingan lain. Menurutnya, salah satu cara terbaik untuk meredam kekuatan Spanyol adalah dengan membatasi penguasaan bola lawan. Ini merupakan salah satu tekniknya ya. Dan di kubu Spanyol, pelatih Luis de la Fuente mengatakan atau mengaku memiliki hubungan baik dengan Bielsa sejak awal karir kepelatihannya. Ia menyebutkan pertemuan pertama mereka sebagai lawan di lapangan menjadi momen yang istimewa. Nah, Spanyol yang mengincar gelar juara dunia kedua berada dalam posisi yang menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar pendengar. Namun kemenangan tetap dibutuhkan La Roja. La Roja ini untuk memastikan diri sebagai juara grup H. De La Fuente juga mengungkapkan bahwa Lamine Yamal dan Nico Williams berpeluang tampil meski kemungkinannya hanya mendapat menit bermain terbatas ya setelah kembali ke skuad usai pulih dari cedera. Diinformasikan juga bahwa selain Uruguay kontra Spanyol, laga grup H lainnya juga akan berlangsung pada waktu yang sama pendengar. Ya, Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Tapi yang kita siarkan, Pro 1 RRI Sorong akan bergabung bersama program 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung di pukul 9 pagi ini adalah Uruguay versus Spanyol. Jadi para pendukungnya silakan persiapkan cemilannya, siapkan tempat duduknya, mau nobar di mana, kalau tidak ada debar saja sudah ya. Debar, dengar bersama. Dengar bareng gitu ya. Sudah pukul 7 pagi lewat 57 menit, 57 menit waktu Indonesia.

0: Kita akan segera terhubung bersama Pro 3 di Jakarta pendengar, dan di pukul 9 pagi jangan lupa untuk terus mengikuti bersama kami, juga mengikuti atau mendengarkan pertandingan sepak bola di pukul 9 pagi nanti.
1: Penyesuaian harga BBM untuk masyarakat luas. Organisasi Maritim Internasional IMO menunda rencana evakuasi para pelaut yang terdampar di Selat Hormuz. Penundaan tersebut dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman, seperti dilansir dari Anadolu. Keputusan tersebut diumumkan pada Kamis 25 Juni 2026 dengan alasan untuk memastikan keselamatan pelaut dan juga keamanan navigasi di kawasan tersebut. Sekjen IMO, Arsenio Domiquez, mengatakan keselamatan pelaut tetap menjadi prioritas utama. Dari dunia olahraga, Aldila Suciadi dan Vera Zofonereva melangkah ke semifinal Bethlehem Open 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andreja Klevak dan Nika Radisic dalam dua set langsung. Aldila Zofonereva menang 6-1, 6-2 pada perempat final turnamen WTA 500 di Bethlehem, Jerman tersebut pada Kamis 25 Juni 2026. Mereka mengendalikan pertandingan sejak game pertama hingga laga berakhir. Pemerintah mempercepat pelaksanaan program sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Hingga akhir Juni, jumlah calon siswa yang berhasil dijangkau telah melampaui kuota awal yang disiapkan oleh pemerintah. Berikut laporan selengkapnya Alfred Tuter.
2: Tahun ini alokasinya 32.000 lebih siswa sekolah rakyat.
3: Pemerintah terus mematangkan pelaksanaan program sekolah rakyat menjelang tahun ajaran baru 2026-2027. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan kuota awal sebanyak 32.000 lebih siswa kini telah terlampaui. Hingga saat ini lebih dari 48.000 calon siswa berhasil dijangkau meski kebutuhan untuk jenjang sekolah dasar masih terus dipetakan.
2: Tahun ini alokasinya 32.000 lebih siswa sekolah rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Tetapi sampai hari ini sudah lebih dari 48.000 yang terjangkau. Kita sudah over untuk SMP dan SMA, masih ada kekurangan untuk alokasi tingkat sekolah dasar.
3: Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
4: Sama, dengan Van sama. Tenaga kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat di Suro kan. Ini kan masih tengah-tengah Jawa, jadi Suro sempatkan hari libur besar di tengah Jawa. Berapa jumlah pekerja? Biasanya 900-an, artinya berapa? 900-an?
5: 900-an. Itu pengaruh dengan capaian progres.
4: Progres masih bagus, ini masih 86%. 87%. Tapi mas kan? Ini encourage penyidik saya bisa ngebut. Tapi ya, ngebutnya selesai. Tapi ya, harus diakui. Kalau begini kan, misalnya cuma satu. Tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu lengkap, sisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
3: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, satu tahun berjalan, sekolah rakyat berhasil membuka akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Melalui program ini, pendidikan layak bukan lagi sekedar mimpi, melainkan ruang nyata bagi mereka untuk terus bertumbuh. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
6: Emang rindu ada? Sekarang pertama mohon, kebetulan pertama.
7: Perjalanan satu tahun sekolah rakyat terintegrasi 9 Banjarbaru memang punya cerita tersendiri. Bagi kepala sekolah Rifki Hakim, menyatukan anak dari berbagai latar belakang dan karakter jelas menjadi salah satu tantangan terbesar.
8: Satu problema yaitu karakternya berbeda-beda. Nah, itu adalah permasalahan kami, menyamakan satu frekuensi supaya anak-anak ini menjadi tujuannya sama. Jadi belajar di sini dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya.
7: Namun, segala upaya itu perlahan berbuah manis. Sekolah berhasil mendekatkan kembali kebutuhan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya mungkin merasa jauh dari mimpi. Salah satunya Naila Indira Putri, siswa kelas 1 jenjang SMA yang kini bisa merasakan pendidikan yang layak.
9: Saya senang karena di sini pembelajarannya mungkin cukup berbeda dari yang lain, mulai dari rasa psikolognya dengan teknologi-teknologi yang canggih zaman sekarang. Kami sudah belajar menggunakan smartboard dan laptop. Jadi mungkin kebutuhan kami sudah terpenuhi dalam pembelajaran seperti itu.
7: Lebih dari sekadar belajar, Indira bahkan kini berani mengambil tanggung jawab lebih dengan terpilih sebagai ketua OSIS.
9: Mungkin dari rasa mandiri dan kepemimpinan itu lebih terbuka sekarang, karena sekarang saya diamanahi untuk menjadi salah satu ketua OSIS di sini. Jadi mungkin saya bisa membimbing teman-teman yang lain untuk keaktifan mereka di organisasi seperti itu.
7: Cerita Indira hanyalah salah satu bukti nyata. Menurut Rifki Hakim, setelah satu tahun berjalan, anak-anak yang dulu jauh dari akses pendidikan kini mulai membuktikan diri lewat berbagai prestasi.
8: Binaan kita selama satu tahun, alhamdulillah anak-anak sudah bisa berkembang sejauh ini. Terutama ya karakter, terus prestasi-prestasi juga sudah mulai muncul. Alhamdulillah untuk akademik, anak-anak kita juga sudah mulai muncul. Kemarin jadi olimpiade, juara juga. Jadi ya perlahan tapi pasti kita makin merangkak untuk ke arah prestasi yang lebih baik lagi.
7: Perubahan positif di sekolah ini jugalah yang memberi rasa haru dan bangga bagi para orang tua. Yaswin, salah satu wali murid, melihat sendiri bagaimana sang putra yang kini duduk di bangku kelas 1 SMA berkembang jauh lebih baik.
10: Yang pernah terasa perubahannya yaitu masalah di rumah kan dulunya kan sembahyang, sekarang mau sembahyang. Sekarang kan mau, sebelumnya belum bisa masak, sekarang bisa masak di rumah kan gitu. Jadi saling menolongi, yang orang tua bisa menolong.
7: Rasa syukur yang sama juga dirasakan oleh Barkati. Sebagai seorang ayah, rasa rindu karena jarang bertemu sang putri langsung terobati. Tatkala melihat, ia tumbuh menjadi anak yang lebih mandiri.
11: Jadi perkembangannya apa yang berkembang? Yang terutama kan masalah kerajinan, kangen kan bisa lebih mandiri itu deh. Nah, itu bang. Memang rindu ada. Kalau sekali pertama kan, bulan-bulan yang pertama. Ya semoga berhasil lah cita-citanya.
7: Potret perubahan di Tanah Banua ini nyatanya juga dijumpai di berbagai daerah lain di Indonesia. Menurut Asisten Deputi Kemenko Polkam, Kartika Adiputranta, program ini berhasil menyentuh kembali anak-anak negeri yang jauh dari jangkauan pendidikan.
12: Beberapa tahun yang lalu kami datang ke Kupang, datang ke Jogja, datang ke Lombok ya. Sangat terasa manfaatnya. Anak-anak semakin tumbuh percaya diri, ya semakin berani dia mengungkapkan keinginannya yang mungkin dulu tidak pernah terpikir seperti itu. Dan kalau boleh saya mengatakan, lihat anak-anak sekolah rakyat ini sama dengan melihat masa depan Indonesia ke depan. Itu mas.
7: Karena itulah bagi Kartika Adi, semangat anak-anak yang dulu jauh dari angan-angan ini harus terus dirawat.
12: Tentunya mereka lah yang akan menjadi penerus-penerus kita ya. Karena di sekolah rakyat tidak pernah diarahkan mereka harus jadi apa. Terserah mereka mau pengen apa. Ya. Sehingga kedepannya mereka bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu mas terutama.
7: Satu tahun merajut asa hanyalah sebuah langkah awal. Sekolah rakyat berkomitmen untuk terus hadir, memberi ruang untuk mimpi-mimpi anak negeri agar terus tumbuh tanpa terkecuali. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Afif Salahuddin. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua, dari Samudra Pasifik Utara Papua hingga Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di pesisir barat Bengkulu, dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Laut Banda hingga Teluk Bone, dari pesisir selatan Sulawesi Selatan hingga Laut Sulawesi bagian barat, dan dari Papua Selatan, pesisir selatan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Untuk potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Serang, kemudian berpotensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Bengkulu, Palembang, kemudian Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Sedangkan berpotensi udara kabur di Bandar Lampung, serta berpotensi asap atau kabut di Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, mengungkap Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reto Mandasari.
1: So it is absolutely critical that we follow up on.
2: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri, dalam pengarahan pers kemarin di Jakarta mengungkapkan Pakistan siap memperluas kerjasama di bidang kesehatan dengan Indonesia melalui sejumlah program strategis, mulai dari produksi vaksin bersama hingga pengiriman tenaga pengajar dan dokter gigi. Qaudri mengungkapkan langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Islamabad pada Desember 2025 lalu. Qaudri menjelaskan terdapat 5 inisiatif utama yang tengah dikembangkan di sektor kesehatan. Program tersebut meliputi produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma Indonesia dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan.
3: Pakistan memiliki salah satu sistem pendidikan kedokteran terbaik di dunia. Kami memiliki lebih dari 106 fakultas kedokteran dan setiap tahunnya meluluskan lebih dari 20 ribu dokter. Para dokter kami tidak hanya mengabdi di Pakistan, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Indonesia dan Pakistan sedang mengerjakan semua inisiatif ini. Kami terus membuat kemajuan.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Islamabad pada Desember 2025 mengungkapkan, Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif menyampaikan keinginannya agar Pakistan mengirimkan para tenaga profesional di bidang kedokteran.
4: Termasuk mereka juga menyampaikan ingin membantu tenaga dokter gigi juga, tapi kita ingin, karena kita memiliki kebutuhan akan tenaga kesehatan terutama dokter yang sangat besar yang belum terpenuhi, oleh karena itu Pak Presiden ingin melakukan percepatan.
2: Adapun nota kesepahaman kerjasama kesehatan yang ditandatangani Indonesia dan Pakistan pada kunjungan Presiden Prabowo ke Islamabad Desember 2025 meliputi 5 hal, yaitu produksi bersama vaksin di Pakistan melalui kerjasama Bio Farma dan Institut Kesehatan Nasional Pakistan, pendidikan kedokteran bagi mahasiswa Indonesia di Pakistan, kemudian pelatihan spesialis bagi para dokter Indonesia di Pakistan, mendatangkan dokter gigi Pakistan, serta mendatangkan para dosen kedokteran untuk mengajar di Fakultas Kedokteran dan Universitas di Indonesia.
1: Second is the medical education.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: And the third is the specialized training of Indonesian doctors in Pakistan. They are oncology.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kerinduan mendalam ke Tanah Suci kini menyelimuti ratusan jemaah haji Tarakan. Di tengah keterbatasan fasilitas asrama transit, terselip kisah-kisah haru dan keteguhan hati para jemaah yang siap mengudara. Berikut informasi selengkapnya, Setia Widadi.
5: Saatnya kita ikuti Feature Menuju Baitullah.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Kerinduan mendalam menuju Tanah Suci Makkah kini tengah menyelimuti ratusan calon jemaah haji di Provinsi Kalimantan Utara. Waktu yang dinanti setelah belasan tahun mengantri akhirnya tiba. Namun, dibalik kebahagiaan yang memuncak, kesiapan fasilitas penampungan logistik dan akomodasi lokal masih menyisakan tantangan nyata. Selasa, 5 Mei kemarin, Kompleks Islamic Center Tarakan menjadi saksi peresmian Tower 2 Asrama Haji Transit Kaltara oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Daniel Ansar Simanjuntak. Bangunan megah senilai 53,76 miliar rupiah dari dana surat berharga syariah nasional atau SBSN ini telah rampung sejak Desember 2024 lalu. Kendati demikian, dengan total 77 kamar, dua tower yang saat ini baru mampu menampung 308 orang. Padahal kuota jemaah haji Kaltara mencapai 489 orang.
2: Diri dari 77 kamar dengan kapasitas 308 orang. Nah, kalau kapasitas seperti ini sementara kuota Haji Kaltara saat ini adalah 489 orang. Berarti masih ada kekurangan, Pak. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun berikutnya kita akan mencoba memohon kepada Wamen untuk dibangunkan tambah asrama lagi.
1: Harapan besar pun dititipkan kepada pemerintah pusat agar penambahan tower berikutnya dapat direalisasikan tahun depan. Tak hanya itu, tahun ini Kaltara juga tengah bersiap membangun aula asrama haji berkapasitas 1.000 orang senilai 40 miliar rupiah serta pusat terpadu haji di Kabupaten Malinau. Angin segar infrastruktur ini melengkapi kesiapan fisik dan mental yang harus dipersiapkan secara mandiri oleh para jemaah. Aura keharuan dan semangat itu tampak jelas di gedung serbaguna kantor Wali Kota Tarakan pada Selasa 28 April. Sebanyak 186 calon jamaah haji Kota Tarakan resmi dilepas. Terdiri dari 116 jemaah perempuan dan 70 jemaah laki-laki, rombongan ini siap mengudara menuju Baitullah untuk musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Menariknya, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul beserta istri Siti Rujia turut berada di tengah-tengah saf reguler setelah menanti antrian selama 13 tahun.

seminggu sebelum pemberangkatan itu semestinya sudah tidak boleh lagi ada kegiatan. Jadi kegiatan jemaah haji kita harapkan yang resmi-resmi sudah tidak ada lagi. Dan kita juga harapkan tadi kepada jemaah saya sampaikan juga supaya aktivitas selama menjelang keberangkatan harus betul-betul menjaga istirahat, ya, menjaga makan, gizi, banyak minum, ya, olahraga ringan, seperti itu.

0: Perjalanan haji adalah perjalanan fisik, ekonomi, dan spiritual yang menguras banyak energi. Wali Kota mengingatkan pentingnya menjaga stamina dan kesabaran agar ibadah dapat terlaksana dengan sempurna. Segala persiapan, mulai dari paspor, manasik haji bertahap, hingga tes kesehatan telah dilalui seluruh jemaah, dari yang paling tua berusia 80 tahun hingga yang termuda yang menyimpan kisah penuh haru. Di antara barisan jemaah, terselip wajah penuh binar sekaligus haru milik Azizah Nur Dewanti. Gadis berusia 21 tahun, putri dari seorang anggota DPRD Tarakan Haji Yancong, dinobatkan sebagai jemaah haji termuda. Namun, keberangkatannya tahun ini bukanlah sekedar impian masa muda biasa. Azizah melangkah maju untuk menggantikan almarhumah ibundanya, Siti Nur Hidayah, yang telah berpulang ke Ramatullah pada tahun 2020 silam akibat sakit.
1: 2020 ya enggak sih, ada penyakit bawaan ya, ganti almarhum
2: bapak sedang haji.
1: Ya pastinya almarhumah ibu saya, keluarga, sahabat, kerabat, semuanya yang nitip doa kan banyak
2: kan doa.
0: Beban amanah, untaian doa dari kerabat, serta kerinduan kepada sang ibu dibawa Azizah dalam setiap langkah manasik dan olahraga ringannya demi fisik yang prima di tanah suci kelak. Dari keterbatasan fasilitas asrama transit hingga keteguhan hati para jemaah, Kalimantan Utara melepas para tamunya dengan doa terbaik.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita sudah kembali bersama ya pendengar ya. Terima kasih untuk kebersamaan yang masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Sorong. Sudah pukul 8 pagi lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Pukul 9 pagi nanti kami ajak Anda untuk mendengarkan atau mengikuti pertandingan Piala Dunia Uruguay versus Spanyol. Jadi siap-siap untuk para pendukungnya. Dan Pro 1 masih terus bersama Anda. Bersyukur karena pagi ini matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Sudah mulai hangat-hangat dikit nih pendengar ya. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati suasana hari ini.

0: Pendengar, untuk Anda yang memiliki masalah untuk gigi, ini ada informasi dari rri.co.id. Berbagai manfaat jika Anda melakukan crown gigi di Damesa. Okay, crown gigi ini merupakan salah satu prosedur perawatan gigi yang bertujuan untuk melindungi dan mengembalikan bentuk gigi yang rusak, rapuh dan telah mengalami perawatan tertentu, pendengar. Nah, dengan tindakan ini Anda dapat mempertahankan struktur gigi Anda agar tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Prosedur crown gigi juga sering direkomendasikan ketika gigi sudah tidak cukup kuat hanya dengan tambalan biasa. Jadi selain crown gigi, Anda juga bisa melakukan perawatan lainnya ya, pendengar. Yang penting sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda. Nah, pilihan layanan kemudian di klinik-klinik yang ada juga bisa Anda cari apa yang bisa dilakukan. Seperti misalnya melindungi gigi yang rapuh dari kerusakan, memperkuat struktur gigi yang lemah, penampilan atau tampilan estetika dan lain-lain ya. Diambillah waktunya untuk Anda lakukan perawatan gigi.
1: Halo masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

kabar baik untuk masyarakat Provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung menghadirkan operasi katarak gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni hingga 2 Juli 2026 bertempat di RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanani. Kuota terbatas hanya untuk 300 pasien. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan kembali penglihatan yang lebih baik. Syarat pendaftaran sangat mudah dengan membawa KTP dan hasil telah melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit sesuai ketentuan. Bagi yang belum melakukan screening atau pemeriksaan di puskesmas maupun rumah sakit, bisa langsung datang ke RSUD Kabupaten Sorong Dr. J.P. Wanane pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silahkan menghubungi Dr. Frida Susana Wanane di 0813-4406-8134 atau Dr. Lika Deviana Murafer di 0821-1421-1098. Mari manfaatkan layanan kesehatan ini. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya bersama Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung.

sambil Anda mendengarkan lagu dari Dewa 19. Tak akan ada cinta yang lain, pendengar. Kami informasikan pada Anda tentang kenapa popularitas kuliner viral cepat turun. Ini alasannya. Fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Banyak brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, namun popularitasnya kerap tidak bertahan lama. Kondisi ini pendengar menunjukkan bahwa viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis kuliner di pasar. Simak faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal melansir dari berbagai sumber. Pertama adalah tidak beradaptasi dengan perubahan. Nah, beberapa makanan viral sering kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut perlahan akan menurun. Kemudian ada kualitas yang tidak konsisten. Nah, viralitas sering membuat permintaan melonjak cepat. Namun tidak semua bisnis siap menghadapi lonjakan tersebut secara operasional. Hal ini dapat menurunkan kualitas rasa, penyajian, dan pelayanan yang diterima konsumen secara keseluruhan. Banyak bisnis kuliner memakai strategi soft launching agresif lewat influencer atau food vlogger untuk menarik perhatian cepat. Namun pendengar, tanpa strategi lanjutan, lonjakan minat tersebut mudah menghilang dan tidak bertahan lama di pasaran.

Bisnis yang hanya mengejar viralitas sering mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Tanpa identitas jelas, brand hanya dianggap tren sementara dan mudah terlupakan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Yang kelima adalah kesuksesan jangka panjang. Bisnis kuliner sangat ditentukan oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Nah loh, bagaimana nih menurut Anda yang lagi mau buka usaha? Ini harus dipertimbangkan ya. Nah, pendengar, perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi akan mudah tertinggal. Karena itu, memahami konsumen perlu menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan. Bagaimana menurut Anda?

Ya, baik pendengar. Baik pendengar di mana saja Anda berada, pagi ini seperti sudah kami informasikan tadi bahwa kami akan ajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia di hari ini yang akan mempertandingkan kesebelasan Uruguay versus Spanyol. Kami ajak Anda langsung untuk mengikuti pertandingannya di pagi hari ini.

0: Ya, itulah lagu kebangsaan dari tim nasional Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan kita akan ikuti lagu kebangsaan dari tim nasional Spanyol.
1: Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya menggelar audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara atau GBN tingkat Provinsi Papua Barat Daya selama 3 hari yaitu 24 sampai 26 Juni 2026 di Aimas Hotel Kabupaten Sorong. Nah, ribut kan kursi saya. Nah, kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi bagi putra-putri terbaik Papua Barat Daya untuk mewakili provinsi pada Gita Bahana Nusantara tingkat nasional di Jakarta dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Audisi ini sendiri dibuka oleh asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Dr. Kerandus Suardi Tamal MM. Dalam sambutannya, Suardi Tamal mengatakan Gita Bahana Nusantara ini merupakan agenda nasional tahunan yang bertujuan menjaring sekaligus membina generasi muda berbakat di bidang seni suara. Jadi melalui audisi ini tidak hanya mencari peserta yang mewakili Papua Barat Daya di tingkat nasional, tetapi juga secara tidak langsung ini membina talenta-talenta muda agar mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah pastinya, teman Padua. Iya. Nah, beliau berharap pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya ini turut memberikan dukungan baik dalam pembinaan maupun pembiayaan peserta sehingga semakin banyak generasi muda yang dapat mengikuti seleksi tanpa terkendala biaya. Sementara itu, Ketua Panitia Audisi Gita Bahana Nusantara Martin Ik mengatakan audisi tahun ini diikuti 31 peserta yang berusia 16 tahun hingga 23 tahun. Jadi para peserta ini bersaing dalam 4 kategori suara, yakni sopran, alto, tenor, dan juga bass. Nah, dari seluruh peserta tersebut, panitia akan memilih 4 orang terbaik untuk menjadi wakil Papua Barat Daya pada ajang Gita Bahana Nusantara tingkat nasional di Jakarta. Nah, dari seluruh peserta ini akan dipilih 4 orang terbaik ya, yang pastinya untuk ke tingkat nasional. Dan menurutnya pelaksanaan audisi yang telah memasuki tahun ketiga ini merupakan upaya berkelanjutan untuk melahirkan generasi muda Papua Barat Daya yang berprestasi di bidang seni suara dan pastinya mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berharap semakin banyak talenta muda di bidang seni suara yang dapat yang mendapat kesempatan lah ya untuk berkembang dan membawa nama daerah ke panggung nasional.